0: Dan kali ini pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, akan menghadirkan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bulan Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Ya. Soal
4: Pak benar, Pak.
5: Enggak.
4: Kok ngaku adiknya Nawawi, Pak? Enggak.
5: Awas kaki. Ya, penyidik ngaku adiknya Nawawi.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan belanja.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
9: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa Kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi baru saja menghadirkan berbagai berita baik dari dalam maupun luar negeri pendengar. Di antara topik utama tadi yang kami hadirkan adalah KPK yang resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara dalam kasus pemerasan pengadaan barang dan jasa, hingga pemerintah yang telah melunasi utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: tahun. Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malik and the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: The Massive.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
9: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam rangkaian Malang Pagi ini, kali ini hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam segmen Malang Menyapa. Kita awali dengan opini publik dan informasi. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan sambung dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini pendengar, kita akan fokuskan pada edukasi kesehatan reproduksi remaja ya, ketika anak belum siap menjadi seorang ibu. Karena di wilayah Kabupaten Malang pendengar, petugas fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menemukan adanya 15 kasus persalinan pada ibu berusia di bawah 20 tahun

Tahun pendengar, temuan itu didapatkan dari observasi hasil peninjauan fasilitas kesehatan sampai September 2026. Nah, mungkin di antara pendengar juga sempat mengingat begitu ya, ada kasus viral mengenai pernikahan di antara anak usia 14 tahun yang disertai kehamilan dan harus dilihat secara serius dari perspektif kesehatan reproduksi, bukan sekedar isu sosial atau moral pendengar. Dalam ilmu kesehatan ya, kehamilan pada usia anak itu dikategorikan sebagai kehamilan berisiko tinggi. Karena tubuh pada remaja itu sebetulnya belum siap secara biologis maupun psikologis. Normalisasi praktik ini pendengar berpotensi mengabaikan fakta ilmiah bahwa organ reproduksi pada usia tersebut itu masih dalam tahap perkembangan sehingga rentan terhadap komplikasi serius. Berdasarkan analisis data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI 2017 yang dipublikasikan dalam studi International Scholars Conference pada November 2025 yang lalu, ibu yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun itu punya resiko kematian prenatal yang lebih tinggi dibandingkan ibu usia 20 hingga 39 tahun. Hal ini terjadi pendengar karena kondisi fisik remaja itu belum optimal untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan sehingga komplikasi lebih sering muncul. Selain itu pendengar secara epidemiologis ya, kehamilan remaja Indonesia itu masih cukup tinggi. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, sebanyak 25,8% remaja berusia 15 hingga 19 tahun di Indonesia itu telah mengalami kehamilan pertama. Selain itu, Survei Demografi Kesehatan Indonesia SKDI 2022 mencatat bahwa 7,2% remaja pada perempuan usia 15 hingga 19 tahun pernah hamil atau melahirkan. Angka ini memperlihatkan bahwa kehamilan usia dini bukan kasus sporadis melainkan masalah kesehatan masyarakat yang nyata. Yang kerap luput mendengar dari perhatian publik adalah fakta bahwa rahim dan panggul seorang anak usia 14 tahun itu secara anatomis belum mencapai kematangan penuh. WHO pun itu menyatakan bahwa pada remaja sangat muda, panggul yang belum matang meningkatkan resiko terjadinya cephalopelvic distortion dan persalinan macet atau obstructed labor pendengar yang dapat berujung pada komplikasi serius seperti pendarahan, infeksi serta kematian ibu dan janin. Selain itu bayi dari ibu remaja juga memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kondisi neonatal berat, prematuritas dan juga kematian. Ini bukan sekedar resiko statistik, adalah konsekuensi psikologis dan juga biologis yang tidak dapat dihindari dan hanya dengan niat yang baik atau dukungan keluarga hal ini bisa kita cegah pendengar. Dampak kesehatan tidak berhenti pada ibu ya, tetapi juga pada bayi. Bayi yang lahir dari ibu remaja itu berisiko mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga gangguan perkembangan, dan penelitian ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa ibu yang hamil di usia remaja itu punya risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR sebanyak 1,15 hingga 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan ibu hamil di atas usia 20 tahun pendengar. Yang lebih mengkhawatirkan, semakin muda usia ibu termasuk di usia 14 tahun itu semakin tinggi pula proporsi BBLR yang terjadi. Bahkan kehamilan di usia muda itu berkontribusi pada tingginya angka kematian bayi yang ada di Indonesia. Dalam jangka panjang pendengar, kondisi ini dapat meningkatkan resiko stunting dan menurunkan kualitas generasi berikutnya. Nah, dari sudut pandang kesehatan reproduksi, konsep 4 terlalu, ini terlalu muda, kemudian terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak jumlah kehamilan, itu merupakan faktor resiko utama yang telah lama diakui dalam kebijakan kesehatan nasional sebagai penyebab meningkatkan kematian ibu dan juga bayi. Kehamilan pada usia 14 tahun, misalnya pendengar, dapat dikategorikan sebagai bentuk paling ekstrim dari kondisi terlalu muda dalam kerangka tersebut. Nah, pada usia ini, tubuh remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan, sehingga harus berbagi kebutuhan nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Persaingan secara biologis, ini cenderung menguntungkan bagi janin, sehingga ibu remaja lebih beresiko mengalami anemia, kekurangan gizi, serta penurunan daya tahan tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi selama masa kehamilan dan juga persalinan. Dari sisi pengetahuan pendengar, masalah utama memperparah kondisi adalah rendahnya literasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Data Kemenkes tahun 2017 menunjukkan, sekitar 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki yang mengalami, maksud kami memahami, bahwa kehamilan bisa terjadi dari satu kali hubungan seksual, itu kurang
pemahaman ini membuat remaja rentan terhadap perilaku berisiko dan kehamilan yang tidak direncanakan. Rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi ini semakin diperburuk oleh terbatasnya akses remaja terhadap layanan konseling yang ramah, kemudian yang aman, dan juga bebas stigma. Banyak dari mereka itu tidak mengetahui tempat yang tepat untuk memperoleh informasi yang akurat, atau merasa enggan atau malu begitu mendengar untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kondisi ini mendorong remaja mencari informasi dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, seperti media sosial atau berbagai mitos yang beredar, sehingga justru meningkatkan resiko terjadinya perilaku reproduksi yang tidak aman. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengangkat ketika anak belum siap menjadi ibu sebagai edukasi kesehatan reproduksi remaja. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau GENRE Kabupaten Malang, serta Dokter Umum dari RSIA Galeri Chandra Malang. Anda punya pendapat, Anda punya komentar bagaimana mencegah agar anak-anak kita itu tidak kemudian punya resiko reproduksi yang tinggi, pendengar. Melahirkan dalam kondisi usia yang belum cukup, kemudian punya pengetahuan reproduksi yang matang sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan begitu pendengar ya, sehingga ya tadi kaitannya dengan kesehatan bayi, BBLR, kemudian stunting, kematian bayi, itu juga bisa dicegah. Anda punya saran bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir terkait dengan hal tersebut? Saya tunggu ya komentarnya di 081555600915. Sekali lagi, kasus ini kita angkat karena petugas fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menemukan 15 kasus persalinan pada ibu usianya di bawah 20 tahun, dan temuan ini didapatkan dari observasi hasil peninjauan dari Fasilitas Kesehatan sampai September 2026. Sekali lagi saya tunggu, WA-nya silakan di 081-555-600-915. Bagaimana memberikan edukasi reproduksi kepada remaja yang tepat, kemudian bagaimana caranya mencegah begitu pendengar, agar anak kemudian remaja itu tidak mengalami kehamilan yang berisiko. Silakan di 081-555-600-915.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, sebanyak 117 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di 20 kecamatan Kabupaten Probolinggo menjalani verifikasi dan validasi atau verval. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam Masdugi. Umam.
3: Baik, Arga dan pendengar, sebanyak 117 koperasi desa atau KDKMP di 20 kecamatan di Kabupaten Probolinggo menjalani verifikasi dan validasi atau verval. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi koperasi sesuai dengan keadaan real di lapangan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan juga Perindustrian DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wianto, mengatakan verval tidak hanya untuk mencocokkan data administrasi, tetapi juga melihat kondisi kelembagaan dan kesiapan koperasi menjalankan kegiatan usaha. Menurut Sugeng, hasil verval akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan potensi, kebutuhan, serta berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing KDKMP. Ia menegaskan data yang telah tervalidasi diperlukan agar pembinaan dan juga pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi. Sebab setiap KDKMP memiliki potensi usaha, sumber daya, dan juga tantangan yang berbeda. Melalui verval, pemerintah juga dapat melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha, sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih aktif, sehat, dan profesional. Pemkab Probolinggo melalui DKUPP berkomitmen agar KDKMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi akan diarahkan berdasarkan hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan masing-masing koperasi. Ia berharap KDKMP dapat tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi serta kesejahteraan warga di Kabupaten Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Mastuki, melaporkan.
2: 117 KDKMP Kabupaten Probolinggo menjalani verval, pemerintah petakan potensi desa. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi akan hadir Dialog Interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita masih berbincang soal ketika anak belum siap menjadi ibu sebagai edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Akan hadir perbincangan bersama Esti Sulistia dan juga Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau GENRE di Kabupaten Malang, serta Dokter Umum RSIA Galeri Chandra Malang. Pastikan Anda menyimak perbincangannya sesaat lagi di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara.
0: Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik, apalagi di tengah pekan ya. Ya, hari ini hari Rabu dan saya sudah punya satu topik yang akan kita bahas bersama di hari Rabu ini. 23 September ini menjadi hari yang tentu nanti kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana sebenarnya kesehatan reproduksi. Ya, kenapa? Karena di wilayah Kabupaten Malang ada temuan dari petugas fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selama peninjauan di sejumlah puskesmas pada bulan September 2026 ini, ternyata ditemukan ada 15 persalinan pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun. Jadi seluruh ibu yang ditemukan dalam pemantauan tersebut dilaporkan dalam kondisi sehat saat persalinan, tapi persoalan tidak berhenti pada apakah ibu dan bayi selamat saat persalinan. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga mengingatkan adanya tantangan, terutama ini adalah tantangan yang jangka panjang ya. Bagaimana memastikan bayi yang lahir bisa mendapatkan pemantauan tumbuh kembang, kemudian pengasuhan yang memadai. Karena kalau misalnya ada kekurangan pengetahuan dan pemeliharaan, ini bisa meningkatkan risiko masalah tumbuh kembang. Termasuk problem stunting yang sekarang sedang diperangi gitu ya. Karena ini hubungannya dengan nanti generasi emas Indonesia. Nah, yang lebih mengkhawatirkan ini datanya bikin kita sempat merinding juga kemarin ketika dapat info ini dari tim liputan kami bahwa ternyata pada periode itu ada kehamilan pada anak perempuan yang usianya masih 12 tahun dan pasangannya usianya masih 15 tahun. Keduanya masih berada dalam kategori anak dan mereka tentu juga membutuhkan adanya pendekatan perlindungan, pendampingan kesehatan maupun penelusuran menyeluruh mengenai situasi yang melatar belakang kehamilan tersebut. Kita coba tengok dulu bagaimana sebenarnya temuan lokal ini bisa kita baca dalam konteks yang lebih luas. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan kalau kehamilan pada remaja itu resikonya besar untuk resiko kesehatan yang lebih tinggi dibanding kehamilan pada perempuan yang secara fisik itu lebih siap, ya misalnya di usia 20-24 tahun. Nah, ibu usia 10-19 tahun ini bisa dibilang sebenarnya kemudian punya resiko lebih tinggi, ada eklamsia, infeksi sistemik dan sebagainya, termasuk kelahiran prematur ataupun kondisi-kondisi berat lainnya. Nah, kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan dua narasumber dalam perbincangan di program Dialog Interaktif Malang Menyapa pagi ini, membahas topik ketika anak belum siap jadi ibu. Nah, kita belajar bersama edukasi kesehatan reproduksi remaja. Ada dua narasumber yang akan berbincang bersama kami pagi ini. Saya akan ngobrol dengan Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Malang, Mas Farah Namahali. Nanti sesi berikutnya, sesi kedua akan berbincang bersama dengan dokter dari RSIA Galeri Chandra Malang untuk tahu dari aspek kesehatan. Tapi kita mau bicara dengan generasi mudanya dulu. Saya sudah tersambung bersama dengan Mas Farah Namahali melalui sambungan telepon bersama kami pagi ini. Pagi, Mas Farhan.
1: Halo, selamat pagi, Esi.
0: Iya, pagi ini lagi repot, tapi kita repotin juga ya. Makasih, di tengah kesibukan Anda. Mas Farhan, posisi lagi ada di mana? Di Turen ya?
1: Di SMA 1 Turen, betul.
0: Oke, di SMA 1 Turen. Oke, Mas Farhan ini adalah ketua generasi berencana atau genre. Ini sebenarnya genre itu emang fokusnya ke gimana? Soal merencanakan berumah tangga yang sehat atau gimana nih?
1: Iya, sebenarnya genre itu seperti namanya. Jadi generasi berencana intinya adalah persiapan remaja ini untuk berkeluarga, Kak Esti. Baik dalam segi karirnya, dalam segi kesiapan menjadi orang tuanya, dan dalam segi kesiapan untuk memiliki anaknya juga, seperti itu.
0: Oke. Nah, ternyata ini data dari Dinas Kesehatan kan sepanjang September aja ada 15 persalinan ibu yang usianya di bawah 20 tahun. Apa kemudian teman-teman genre melihat fenomena ini?
1: Wah, iya, itu menjadi salah satu concern utama kami sebenarnya. Yang notabene sebenarnya kalau dilihat dari data tiap tahun KST itu di 2022 itu ada sekitar 1.300 kasus perkawinan anak dan hingga 2020 itu menurun ke 900. Sebenarnya penurunannya signifikan sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari angkanya itu masih besar dan itu menjadi concern kami hingga sekarang seperti itu.
0: Oke. Anda sekarang usianya berapa?
1: Sekarang saya 22.
0: 22. Nah, ini kan yang kasusnya melahirkan bahkan ada usia 12 tahun, pasangannya masih 15 tahun. Ketika melihat hal ini sebenarnya, apa sih yang Anda lihat, potret apa sebenarnya di generasi kita sekarang gitu, di generasi anak-anak sekarang?
1: Kalau saya sebenarnya ngelihatnya lebih ke root masalahnya itu di mana sih, Kak? Sebenarnya kalau dalam segi pribadi sebenarnya miris ya, saya sendiri kasihan gitu dengan pelaku seperti itu. Namun kalau dilihat dari root masalahnya sebenarnya ada beberapa penyebab dari perkawinan anak ini sendiri gitu. Yang notabene sebenarnya kalau dilihat dari data itu mayoritas adalah kehamilan di luar nikah. Yang notabene kalau kita lihat lebih dalam lagi itu biasanya terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman terkait dengan bahayanya seks bebas, dan juga di sisi lain banyak sekali acara di Kabupaten Malang, let's say, karena saya juga asalnya dari Kabupaten Malang, yang sebenarnya apa ya, bisa menjadi salah satu media untuk melakukan pergaulan bebas seperti itu.
0: Maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh siapa yang kemudian membuat peluang-peluang pergaulan bebas itu ada?
1: Let's say, yang sekarang sering dilakukan atau menjadikan adalah karnaval. Dan kita tidak bisa menutup fakta bahwa di karnaval itu sendiri, itu pasti ada budaya mabuk. Sudah dilarang oleh pemerintah desa, sudah dilarang oleh RT RW-nya, tapi pasti ada, let's say.
0: Oh, ini yang pakai suara kenceng itu?
1: Gimana?
0: Ini yang pakai karnaval yang pakai suara kenceng itu?
1: Iya, sound horak dan segala macamnya. Karnaval yang paradenya dari pagi sampai pagi lagi atau bahkan sampai siangnya. Nah, kalau pengalaman saya di daerah saya adalah biasanya itu di barisan paling belakang itu pasti ada budaya-budaya seperti minum dan segala macam, yang akhirnya kasus yang pernah terjadi adalah yang pertama adalah pelecehan seksual, dan yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan ada 1-2 itu kasus di mana ternyata kehamilan di luar nikah gitu.
0: Okay.
1: Dikarenakan ini tadi alasannya dikarenakan mabuk lah dan segala macam, akhirnya ada kasus-kasus seperti itu yang
0: ini
1: akhirnya
0: ini
1: itu
0: masih
1: berakhir ke perkawinan anak.
0: Okay. Ini masih praduga atau memang faktanya terjadi di lapangan?
1: Yes, terjadi. Memang terjadi, Kak.
0: Okay. Baru belakangan ini ketika sonorek itu rame atau sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun?
1: Kejadian yang saya tuh sebenarnya lebih ke 4-5 tahun yang lalu ada, dan sampai sekarang juga ternyata saya sempat mendengar dari salah satu keluhan warga ada juga ternyata.
0: Okay. Ada temuan kehamilan anak perempuan bahkan usia 12 tahun melahirkan lagi ya. Artinya usia 12 tahun itu kan masih anak-anak gitu. Nah, menurut Anda dan kawan-kawan, apalagi Anda di Genre, kalau Genre itu kan salah satu apa istilahnya mungkin binaan dari dinas ini ya, dinas kesehatan atau di dinas ini?
1: Kalau kami dari Kemenduk Bangga, Kak.
0: Kemenduk Bangga,
1: kalau
0: ya?
1: Dulu namanya sebelum kabinetnya Prabowo adalah BKKBN.
0: Okay. Nah, ketika bahkan ada adik kita nih yang usianya 12 tahun juga hamil kemudian melahirkan, menurut Anda ini alarm keras untuk apa gitu? Edukasi, pengawasan, atau ada hal lain yang membuat Anda juga ikut prihatin dengan hal ini?
1: Kalau menurut saya, concern saya dan apa yang bisa Genre lakukan adalah di edukasi, Kak. Saya merasa bahwa edukasi yang dilakukan selama ini itu masih belum, kasarannya masih belum to the point seperti itu. Contoh terkait dengan pergaulan bebas. Yang dijelaskan selama ini, paham saya adalah bahaya pergaulan bebas atau mungkin diawali biasanya materinya dengan pubertas laki-laki dan perempuan itu seperti ini loh dan segala macam. Notabene menurut saya sebenarnya everyone knows gitu loh. Selama ini yang saya lakukan, pendekatan yang saya lakukan adalah lebih menuju ke kegiatan apa sih yang biasanya beresiko di daerah tersebut. Jadi menyesuaikan di daerahnya dahulu, lalu biasanya bagaimana cara untuk menanggulanginya, dan juga biasanya faktor penyebabnya itu di apa. Seperti jadi sebenarnya kalau menurut saya lebih ke fokus ke edukasinya bisa lebih diperinci juga sih. Dan ini lagi satu yang sampai sekarang masih dianggap awam, itu adalah sex education. Yang notabene menurut saya sebenarnya menjadi hal vital gitu kalau kita bicara tentang pencegahan perkawinan anak seperti itu.
0: Ya, jadi bukan hal tabu ya, harusnya justru malah teman-teman tahu gitu ya, jadi supaya tahu apa bahayanya dan sebagainya. Okay, mari kita lihat bagaimana Anda juga kan masih muda nih. Saya kan pernah muda ya, Mas Farhan. Nah, gimana sih sekarang interaksi remaja itu, apalagi di wilayah Kabupaten Malang gitu? Kalau tadi kan contoh kasusnya misalnya ketika misalnya ada pesta pasti karnaval sonorek misalnya. Tapi dalam keseharian, gimana sih sebenarnya gaya-gaya interaksi remaja kita sekarang gitu? Ketika misalnya arahnya kemudian nanti ada pernikahan dini itu?
1: Kalau gaya interaksi sebenarnya tidak jauh beda dengan let's say budaya di kota ya. Cuma memang di kabupaten itu masih, kalau sepaham saya, itu masih menyusun beberapa adat atau sopan santun yang notabene biasanya di kota itu mulai pudar seperti itu. Masalahnya sebenarnya lebih ke pandangan masyarakat terkait dengan perkawinan anak ini, Kak. Seperti itu. Jadi salah satu penyebab dari perkawinan anak juga adalah terkait dengan generational gap, kalau menurut saya. Yang notabene sebenarnya intinya itu adalah orang tua ini menganggap bahwa cara mereka dan juga biaya untuk mengasuh anak di zaman mereka itu masih bisa dipraktikkan sekarang, seperti itu. Itulah mengapa sampai sekarang masih ada budaya pernikahan, perkawinan anak, dikarenakan orang tua tuh kayak, udahlah cepet-cepet nikah aja, aku lobian iku, aku rapi di umurmu iku loh, sehingga masalah gitu. Padahal ya sebenarnya kalau kita lihat indeks ekonomi ya, itu merupakan hal yang beda jauh gitu dengan zaman dulu.
0: Ya, setahu saya ini ya, kalau saya diskusi dengan beberapa anak muda sekarang itu, katanya kenapa belum nikah misalnya ke usia 23, 24, hold dulu lah katanya, karena kayaknya belum siap secara finansial dan sebagainya gitu. Artinya mereka akan menikah menunggu saat yang tepat versi mereka gitu ya. Tepat secara ekonomi, tepat orangnya, tepat waktunya dan sebagainya. Tapi ini bahkan di Kabupaten Malang usia-usia dini banget ya yang udah menikah. Pernikahan dini terpotret seperti apa sih sebenarnya, data yang dimiliki oleh dinas terkait atau mungkin Gende juga sering ada apa aksi-aksi campaign gitu ke beberapa sekolah atau ke tempat-tempat yang digelar kegiatan sama genre ini, Mas Farhan.
1: Iya, sebelumnya menanggapi yang usia 23-24 yang masih gak mau menikah tadi, kan itu untuk kalian yang masih umurnya 23-24 dan gak mau menikah, keren. Yang masih memikirkan terkait dengan kesiapan ekonomi, kesiapan mental, itu hal yang keren. Karena memang kalau di Kemerbangga, di genre itu ada yang namanya PUPK, pendewasaan usia perkawinan, yang notabene sebenarnya kami merekomendasikan, ini bukan minimal, bukan maksimal, kadang disalahpahami, lebih merekomendasikan bahwa perkawinan pernikahan itu dilakukan perempuan itu di umur 21, laki-laki di umur 25. Itu terkait dengan kesiapan fisik, mental, dan juga ekonominya. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan fakta bahwa perkawinan anak di Kabupaten Malang itu tinggi, dan apa yang genre lakukan selama ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sebenarnya menjadi concern kami mulai dari beberapa tahun yang lalu. Dan mulai dari tahun 2023, kami sudah melakukan edukasi ke seluruh Kabupaten Malang. Di tahun 2023 sampai 2024, kami mengedukasi 40.000 siswa di Kabupaten Malang. Pada tahun 2025, kami mengedukasi sebanyak 15 kecamatan. Itu ditambah dengan 3 kecamatan tambahan di satu Kabupaten Malang. Di tahun ini kami sudah mengedukasi 10 kecamatan di 10 sekolah dan akan menyasar di bulan Oktober ini untuk 12 sekolah lagi di Kabupaten Malang.
0: Oke, itu. Jadi itu aksi edukasi ke sekolah-sekolah. Apa yang biasanya pertanyaan yang muncul ini dari audiensnya kalau pas Mas Farhan dan kawan-kawan lagi edukasi ke sekolah-sekolah?
1: Yes, seperti yang kita tahu kak ya, SMP-SMA ini memang era-eranya kepo banget, anak-anak pengen tanya segala macam. Kalau sepaham saya, sebenarnya saya ingat saya juga, anak-anak ini lebih menanyakan dengan peristiwa yang ada di daerah mereka masing-masing, itu bagaimana cara untuk menanggapinya, apakah harus selalu wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa, walaupun kegiatan-kegiatan itu biasanya itu berdampak buruk, atau memang kalau memang bisa dihindari, bagaimana cara menghindarinya gitu. Hal-hal seperti ini tuh biasanya yang mereka obrolkan ya. Kalau dari kita bahas tentang kenakalan remaja, itu biasanya di NAPSA dan juga di pergaulan bebas, seperti itu. Okay. Jadi mereka tanyanya itu bagaimana cara untuk menghindari peristiwa yang ada di daerah mereka masing-masing, seperti itu.
0: Jadi soal puberitas, kemudian pubertas, relasi, pacaran, kan yang sering itu juga kan biasanya kalau di usia-usia itu yang mungkin juga ditanyain, kesehatan reproduksi gitu dibahas juga nggak?
1: Yes, pasti kesehatan reproduksi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi juga kak, kami lebih fokus ke lebih detail gitu, lebih in real life aja kami membahasnya. Jadi kesehatan reproduksi kami membahasnya lebih ke penyakit menular seksual yang yang sering terjadi itu di Kabupaten Malang apa, lalu biasanya terjadinya itu seperti apa, dan kami menghindari kalimat-kalimat yang biasanya membuat ambigu dan menganggap bahwa sex education itu tabu. Contoh seperti melakukan hal yang tidak senonoh, apa hal yang tidak senonoh itu, kami selalu pakai kalimat yang memang bisa mereka pahami secara rugas gitu, melakukan
0: spesifik
1: seks
0: ya,
1: di luar nikah seperti itu seumpama. Jadi kami lebih fokus kepada pemahaman anak-anak yang bisa mereka gunakan dalam jangka panjang sih sebenarnya.
0: Jadi pilihan katanya juga pilihan kata yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang masih remaja ini.
1: Yes, betul.
0: Oke. Okay. Ngomong kesehatan reproduksi, Anda tadi sempat singgung, ini kan kayak tabu gitu, saru lah kita ngomong kayak gitu kan. Mungkin masih sebagian berpikir seperti itu, padahal kan sebenarnya ini buat apa istilahnya mungkin ya, preventif ya, pencegahan. Jangan menganggap diskusi kesehatan reproduksi itu hal yang tabu untuk anak-anak remaja kita sekarang. Nah, sekarang saya mau ke WA dulu karena udah ada yang gabung nih, Mas Farhan. Kita sapa dulu ya, ada yang sudah gabung lewat WA. Nah, ini komentarnya gini, harusnya literasinya digital karena sekarang anak-anak itu belajar justru dari YouTube dan sebagainya atau film-film yang belum pada usia mereka. Oke, silahkan ini yang udah komentar lewat nomor WA kami di 081555-6915 dari pendengar kami nomor akhirnya 415. Silahkan, dikomentari dulu. Ini sempat disinggung gak materi kalau pas lagi edukasi ke teman-teman, ke adik-adik itu?
1: Gimana kak?
0: Ternyata kan anak-anak sekarang belajarnya justru dari YouTube gitu, kayak nonton film-film yang bukan untuk usia mereka gitu, film-film dewasa misalnya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ada materi soal itu juga gak yang biasanya diberikan ketika genre ini turun ke sekolah-sekolah?
1: Yes, itu salah satu masuknya ke materi pencegahan kak ya, pencegahan terkait dengan pergaulan bebas. Yang notabene sebenarnya kalau kita bahas, itu salah satu penyebab anak-anak nih pacarannya ini mulai liar gitu. Dengan menyontoh biasanya ya, ngecontoh apa yang dilakukan di film-film seperti itu. Dan apabila ditelusuri lagi akar masalahnya adalah kenapa kok anak-anak ini mencari film-film seperti itu adalah keingintahuan sebenarnya. Dikarenakan mereka selama ini tidak dikasih tahu gitu tentang sex education ini. Jadi kalau bagi Gen Z ya, saya juga Gen Z gitu. Kalau saya nggak tahu ya saya cari tahu gitu. Dan apabila orang tua atau pendidik itu nggak ngasih tahu tentang sex education, ya pasti anak-anak ini cari tahu dengan cara mereka sendiri yang kita nggak tahu. God knows how gitu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya literasi digital juga menjadi salah satu hal penting yang bisa disorot seperti itu. Namun memang hal ini tuh apa ya, kami masukkan itu di sub topik di materi yang kami masukkan, kami jelaskan kepada anak-anak seperti itu.
0: Nah, ini ada yang komentar, anak muda sekarang harus punya life skill, bilang tidak kalau misalnya tidak nyaman. Ya, oke. Okay. Makasih yang udah gabung lewat WA. Ada juga, genre itu yang katanya punya pusat informasi dan konseling remaja itu, Thomas. Ini pertanyaan dari pendengar. Punya ini ya, apa PIKR ya? PIKR.
1: Yes, betul. Okay. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Kak. Kami dari Genre, Duta Genre itu pasti wajib untuk mengikuti PIKR dulu sebelum mendaftar di Duta, seperti itu.
0: Oke. Okay. Seberapa banyak tapi genre yang dimiliki untuk bisa menyebarkan kebaikan ini?
1: Wah, ini menjadi salah satu ini ya, tantangan juga sebenarnya. Jadi kalau di Duta Genre sebenarnya tiap tahun itu kami memilih 20 Duta Genre, Kak. 10 perempuan dan 10 laki-laki, dan itu kami tugaskan di Kabupaten Malang. Jadi genre ini bukan seperti duta-duta, walaupun namanya sama-sama duta ya, kita bukan duta yang pageant, yang terima tamu dan segala macam. No, ya kita pasti melakukan hal itu, tapi fokus kami adalah duta lapangan. Jadi kami benar-benar turun ke lapangan, entah itu rumahnya di lawang, terus ngisi materinya di wajah, seumpama, ya mau gak mau harus siap gitu. Okay, karena memang SDM kami itu tiap tahun hanya 20 dan ditambah dengan 10 dari insan Genre. Jadi insan Genre adalah duta Genre yang sudah menjabat selama satu tahun dan naik ke tingkat atasnya lagi.
0: Oke, okay. Kalau saya ngelihat kan berarti ini pendekatannya oleh teman sebaya gitu. Jadi ketika saya ngomong adalah teman sebaya, harapannya kan teman-teman yang ada di luar sana itu bisa, oh iya nih bener gitu. Kan kadang kalau yang ngomong teman sebaya itu kayak iya benar, aku juga gitu. Ketika diedukasi sama orang dewasa atau tenaga kesehatan mungkin akan beda gitu. Oke, Anda dan kawan-kawan itu adalah remaja-remaja yang kemudian punya tugas untuk tadi. Pokoknya tidak melakukan seks beresiko, menjauhi nafsa, mencegah perkawinan usia anak. Spesifik soal perkawinan usia anak yang masih terjadi. Maka sebenarnya apa sih yang Anda dan kawan-kawan pengen, apa istilahnya mungkin pesankan gitu ya, ke kalangan muda di luar sana soal ini, pertimbangan kesehatan, pertimbangan masa depan. Mas Farhan.
1: Oke. Saya lugas aja kak, ini mumpung ada media untuk ngomong ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah berencana untuk menikah atau memang sudah menjadi catin ya, calon pengantin, atau mungkin teman-teman SMA atau SMA yang sekarang lagi ngedengerin, teman-teman semua ya, menikah itu gampang, tinggal ke KUA sehari selesai. Yang susah itu adalah berkeluarganya. Yang susah itu adalah untuk merawat anaknya. In this economy, teman-teman semua, ya, biaya untuk merawat anak itu gede banget. Selalu kuingatkan pada saat aku ngisi materi dimanapun. Ngerawat anak itu biayanya gede banget, dan itu belum dengan biaya kita sendiri. Seperti itu. Jadi dewasa itu nggak selalu enak, teman-teman semuanya. Oleh karena itu memang jadi dewasa itu perlu untuk persiapan yang matang.
0: Oke, prepare ya.
1: Seperti itu. Salah satunya adalah dengan mengikuti apa yang Ginri lakukan, generasi berencana lakukan, yaitu persiapan tiga hal. Yang pertama adalah mentalnya, yang kedua adalah tentang ekonominya, tentang karirnya, soft skill dan hard skill, dan yang ketiga adalah kesiapan untuk menjadi orang tuanya, paham bagaimana cara untuk merawat anak, paham apa bedanya depresi dan baby blues, paham bagaimana untuk membuat MPASI yang benar, paham apa itu stunting dan segala macamnya. Karena satu kalimat yang selalu saya sampaikan dimanapun saya mengisi materi, Kak, adalah anak adalah tanggung jawab orang tua. Apabila anak stunting, apabila anak punya pendidikan yang kurang, apabila anak itu tidak mendapatkan haknya sebagai anak, maka itu adalah kelalaian orang tuanya. Seperti itu.
0: Ya. Terima kasih banyak Mas Farhan udah mengingatkan kepada generasi muda, kepada remaja yang ada di ulasan tentang betapa pentingnya sebenarnya kita untuk betul-betul siap untuk berumah tangga gitu ya. Mas Farhan udah siap-siap rumah tangga belum?
1: Wah, sudah, Kak. Ini tinggal menyelesaikan kuliah aja ya. Semoga ini yang penting skripsinya dulu.
0: Okay. Jadi Anda termasuk golongan tadi ya, yang tahan dulu gitu. Pokoknya disiapin dulu matang ekonomi dan sebagainya.
1: In this economy,

0: depan.
1: Baik, makasih banyak Mas Farhan. Lanjut agendanya karena lagi jadi juri ya, ini di SMA 1 Turen ya.
0: Oke, terima kasih juga Kak.
1: Sampai ketemu, makasih banyak udah sharing bersama kami pagi ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Farhan.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Ya, Mas Farhan Mahali, ini Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Malang. Kalau ngomong sama anak muda itu kayak, semangatnya luar biasa. Nah, Mas Farhan tadi udah punya banyak pesan sebenarnya soal bagaimana pernikahan usia dini. Ternyata Kabupaten Malang juga kasusnya masih ada, bahkan bisa dibilang banyak gitu ya. Even kita gak sebutin berapa jumlah fixnya, tetapi ini ternyata jadi salah satu concern teman-teman genre untuk kemudian keliling ke beberapa sekolah di Kabupaten Malang untuk mengedukasi sesama temannya, teman sebaya untuk paham gitu ya soal bagaimana sebenarnya kesehatan reproduksi. Nah, ngomong soal kesehatan reproduksi, kita harus nanya sama dokter yang paham betul soal ini ya. Saya sudah tersambung bersama dengan dokter umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Galeri Chandra Malang. Saya bersama Dr. Natasha Alzalza. Selamat pagi Dr. Natasha, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, kabar baik dokter.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, dokter tadi udah dengerin juga kan gimana Mas Farhan Mahali, Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau GD Kabupaten Malang cerita. Ternyata masih banyak juga di luar sana yang penyebabnya bisa sangat beragam gitu ya. Akhirnya mereka harus menikah dini, di usia dini, atau bahkan mungkin hamil di usia yang masih sangat muda. Mari kita cari ilmunya dulu ke Dokter Natasha. Sebenarnya kenapa hamil di usia muda ini, apa ya istilahnya, mungkin warningnya tadi kan bahaya gitu ya untuk anak maupun ibunya.
2: Jadi gini, memang kalau tadi dibahas kasusnya memang cukup banyak di kota pun, sebenarnya di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Ibu Anak Galeri Chandra sebenarnya juga beberapa kasus saya temukan hal yang serupa. Jadi anak-anak dengan kondisi yang sudah hamil begitu ya. Terus untuk resikonya memang sangat bahaya bagi ibu dan juga janinnya. Karena apa? Karena pasti ada organ reproduksi yang belum matang, secara bahasa awamnya belum matang, sehingga dipaksakan untuk hamil seperti itu. Lalu untuk resiko kesehatannya pada ibu, terutama ya karena hamil di usia dini, pasti tidak banyak persiapan, jadi pasti akan muncul beberapa penyakit penyerta pada saat hamil. Kemungkinan yang pertama itu adalah anemia atau kekurangan zat besi, karena memang seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa organnya atau rahimnya memang belum siap untuk hamil seperti itu. Lalu yang kedua mungkin juga terjadi preeklamsi atau yang biasa kita sebut dengan keracunan kehamilan. Jadi pada saat hamil tensinya tinggi, karena apa? Balik lagi yang saya bilang tadi di awal, bahwa rahimnya atau organnya memang belum siap untuk dibuahi, untuk hamil. Bahkan sampai yang paling berbahaya adalah perdarahan pada saat persalinan. Seperti tadi yang saya bilang juga, memang ada kaitannya bahwa memang organnya itu belum siap, dipaksakan untuk hamil. Akhirnya waktu persalinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perdarahan. Seperti itu Mbak Esti.
1: Jadi sebenarnya usia berapa itu secara fisik ya, tubuh perempuan siap gitu ya untuk mengandung, untuk hamil?
2: Jadi kalau kita bisa bilang siap secara bahasa medis adalah di usia 20-35 tahun. Karena jika di bawah itu sudah termasuk kehamilan usia dini, dan juga apabila di atas 35 tahun itu kehamilannya istilahnya sudah lewat usia atau
1: beresiko
2: sudah
1: tua
2: pada saat hamil. Betul, sangat beresiko banget. Tadi juga saya mention di awal bahwa bukan hanya ibunya saja, tapi janinnya juga akan mendapatkan resiko gitu. Terutama yang paling sering adalah stunting, yang kita sebut dengan gagal tumbuh gitu.
1: Tadi sama disini risiko bagi ibu yang masih remaja karena belum siap, kemudian tadi bisa pendarahan dan sebagainya. Kalau untuk bayinya, stunting itu kan jangka panjang ya. Artinya kayak pertumbuhan janin dalam rahim itu apakah juga akan bermasalah ketika ibu masih usia remaja tadi?
2: Betul banget, pasti akan ada faktor resiko pada saat hamil di usia dini yang berdampak pada si janin. Yang pertama mungkin dia bisa terjadi kelahiran prematur atau PBLR. Jadi yang pertama kehamilannya prematur, karena yang kita tadi sebutkan di awal itu, yang kita takutkan adalah perdarahan di usia dini ataupun tensi.

0: yang tinggi, keracunan kehamilan, sehingga membuat bayi di dalam perut itu tidak matang dan seharusnya lahir di usia sebelum aterem atau di usia sebelum kehamilannya itu matang gitu. Terus yang kedua, lahir juga bisa dengan kondisi BBLR. BBLR itu apa? Berat bayi yang rendah gitu. Berat bayi lahirnya rendah, di bawah 2500. Jadi itu ada hubungannya juga dengan anemia tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi sebenarnya ibu dan janin ini semuanya saling berkaitan. Kalau ibunya anemia, zat besinya kurang, otomatis asupan nutrisinya untuk ke janin kurang, sehingga nanti lahir bisa dalam kondisi kemungkinannya adalah berat bayi lahirnya rendah.
1: Oke. Saya baca WA yang udah masuk dulu ya dokter. Tadi kami sempat singgung informasi dari hasil laporan tim liputan kami juga sampaikan, ternyata ada yang usia 12 tahun juga sudah melahirkan. Jadi mengandung kemudian melahirkan usia 12 tahun. Nah ini ada komentar dari pendengar, 12 tahun itu kan masih anak-anak, kok bisa hamil ya dok? Kemudian ada komentar lainnya, sebentar dok saya baca dulu ini beberapa WA masuk.
0: Betul, boleh.
1: Sebentar. Kasus persalinan yang ditemukan dinas kesehatan ini kok jadi ikut khawatir nanti risiko stunting. Oke, ini singgung soal stunting dan gangguan tumbuh kembang ya. Kemudian apakah semua remaja hamil juga beresiko dokter? Kan ada juga yang ternyata melahirkan dan baik-baik saja. Oke, 3 WA dulu silakan.
0: Oke. Ya. Benar. Jadi yang pertama tadi kenapa kok takut ya, maksudnya di bawah usia, maksudnya masih anak-anak begitu terus tiba-tiba hamil dan punya anak. Jadi memang kenapa kok bisa? Disinilah pentingnya peran orang tua. Karena apa? Karena anak-anak itu masih membutuhkan bimbingan dan juga masih membutuhkan edukasi. Dan juga anak-anak biasanya pada saat masa pubertas atau pada saat masa remaja, dia akan menutup diri kepada orang tua. Jadi tidak saling terbuka. Nah disinilah perannya orang tua, supaya orang tua memberikan edukasi kepada anaknya. Jadi kesehatan seksual ataupun reproduksi itu sekarang bukan dianggap hal yang tabu lagi. Kalau mungkin zaman dulu orang tua akan tidak membahas hal tersebut karena takut, oh ini nanti anak saya begini. Ternyata dari zaman saat ini hal itu sangat penting loh di edukasi dari orang tua begitu. Jadi untuk para bapak dan ibu sana di luar, kalau misalkan memang punya anak dan memang usianya sudah memasuki remaja ataupun sudah pubertas, memang pentingnya edukasi di orang tua adalah di sini.
1: Oke. Secara fisik memang belum siap usia 12 tahun, tapi ketika misalnya dia sudah datang bulan, misalnya dari sekarang kan datang bulan itu usianya bisa sangat muda ya, bahkan SD kelas berapa gitu, kelas 3, kelas 4 sudah banyak yang datang bulan. Artinya ketika seorang putri ya remaja sudah datang bulan, maka dia sudah bisa, tadi kan pertanyaannya 12 tahun kok bisa hamil gitu. Berarti dia ketika misalnya melakukan hubungan, kemudian sel telur bertemu dengan sperma, maka kehamilan bisa terjadi meskipun usianya masih sangat muda.
0: Benar, itu sangat bisa terjadi karena pada saat sel telur bertemu sel sperma, apalagi kondisinya dalam artian subur si anak perempuan tersebut dan sperma yang dihasilkan laki-laki juga bagus, akan terjadi pembuahan di situ. Begitu. Jadi bukan hanya mungkin kalau misalkan usia di bawah berapa tahun gitu, mungkin kalau misalkan dicoba nih tidak akan hamil, tapi ternyata tidak seperti itu. Okay. Jadi memang kalau sel spermanya bagus bertemu sel telur dan terjadi pembuahan, ya pasti akan terjadi kehamilan.
1: Oke. Okay. Tapi problemnya itu tadi ya, ketika misalnya usia sangat muda 11 tahun, 12 tahun kemudian mereka hamil, kan kita bisa bayangkan tuh rahimnya belum siap. Tapi di dalamnya ada embrio yang terus tumbuh, kemudian sampai 9 bulan 10 hari.
0: Betul sekali. Mbak Esi, tadi juga saya belum sempat singgung. Sebenarnya organ yang belum siap bukan, sebenarnya organnya juga belum siap, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesehatan mental si ibu, itu pasti akan terkena juga. Karena 12 tahun, hamil, saya harus apa? Saya masih anak-anak. Saya harus hamil, harus melahirkan, saya harus apa? Istilah awamnya adalah saya anak yang memiliki anak. Pasti akan mentalnya terganggu.
1: Oke. Gitu. Kemudian nanti ketika udah melahirkan dia anak tapi udah jadi ibu gitu ya.
0: Benar.
1: Baik. Ya, ini jadi pelajaran berharga karena ternyata memang kasusnya ada. Jadi enggak ada bukan di cerita film atau sinetron, tapi realitanya memang ada
0: memang
1: gitu ya.
0: Realitanya ada.
1: Baik.
0: Terakhir saya mendapatkan kasus di Kota Malang adalah usia 15 tahun. Datang dengan keluhannya seperti mulas.

0: seperti ingin BAB, ternyata hamil.
1: Nggak tahu kalau hamil.
0: Sebenarnya dia tahu, tapi orang tuanya tidak tahu. Jadi datang dengan keluhan, kok anak saya mulus sudah dari tadi kesakitan terus. Ternyata waktu dicek, ya ini sudah hamil begitu. Tapi ternyata ditutup-tutupi di rumah. Gitu.
1: Nah, ini kan akhirnya kemudian orang tuh juga harus peka ya, kayak misalnya tanda-tanda apa sih, tanda-tanda kehamilan pada anak gitu. Ya, ini bisa terjadi pada siapapun, naudzubillah minzalik ya. Tapi maksudnya ini bisa terjadi pada siapapun ketika misalnya kita tidak ngontrol, tidak apa istilahnya mungkin mendampingi anak gitu.
0: Betul, betul sekali. Memang rata-rata ini kembali lagi semua berkaitan dengan orang tua dan juga proses pendekatan pada orang tua ya. Karena beberapa rata-rata kasus yang saya temui itu seringkali tertutup dengan orang tua ataupun ada yang punya masalah di keluarga, di rumah. Nah, itu saya harap banget kepada para orang tua mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada anaknya, terus juga menjaga suasana rumah agar anak ini tuh merasa aman di rumah dan dia bisa cerita apa aja kepada orang tua.
1: Okay. Terima kasih tadi sudah sempat singgung soal kesehatan mental, karena ini ada yang gabung soal ketika anak-anak sudah hamil di usia sangat muda, dia pasti akan melihat teman-teman lainnya masih jalan-jalan. Betul. Masih nongkrong-nongkrong, ternyata dia harus di rumah. Biasanya disembunyikan oleh orang tua supaya tetangga nggak tahu kalau dia hamil. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Komentar ini disampaikan oleh pendengar yang bergabung lewat WA. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalau ternyata sudah terlanjur, maka pendampingan seperti apa harus dilakukan, dokter?
0: Ya. Kalau ternyata memang sudah terlanjur, yang paling harus dilakukan utama adalah kontrol ke dokter kandungan, itu yang pertama. Karena di situ banyak screening ya, atau banyak pemeriksaan di awal seperti pemeriksaan hemoglobin untuk mencegah adanya anemia, lalu juga harus ada pemeriksaan USG untuk melihat kondisi rahimnya bagaimana, untuk melihat kondisi adiknya di dalam janinnya juga bagaimana. Jadi kalau misalkan memang sudah terlanjur ya kan, memang mau tidak mau begitu ya, kalau bahasanya memang mau tidak mau ya memang harus siap, dan juga kondisi ibunya memang harus disiapkan lewat dari periksa ke dokter kandungan.
1: Oke, okay. Ini bahkan ada pertanyaan yang dari pendengar, ini hal yang sangat fisik, hubungannya sama fisik nih. Kalau masih anak-anak, kalau hamil apakah kemudian rahimnya bisa tumbuh sempurna, karena kan itu masih kecil badannya juga. Ini dari pendengar kami yang tinggal di Blimbing. Ya, silakan direspon dulu. Saya ini sedang membayangkan gitu kalau anak-anak. Saya masih ingat ketika saya hamil dulu, saya masih usianya sudah 20 berapa ya? 24, 25 gitu. Nah, ini ketika misalnya masih 12 tahun kan masih anak-anak, masih kecil gitu, Dok. Terus gimana itu pertumbuhan janinnya dan sebagainya?
0: Jadi memang tadi yang saya katakan di awal, organnya belum sempurna. Maksud dari organnya belum sempurna adalah rahimnya mungkin ukurannya rahim akan seperti itu saja. Cuma kondisi fisiologisnya atau kondisi fungsinya yang dia memang belum siap, karena dia masih awal-awal dalam masa pubertas, masih haid, perlu penyesuaian hormon, perubahan hormon, tiba-tiba jeder langsung hamil. Nah, perubahannya adalah fisiologis atau fungsinya rahim ini yang sebenarnya dia belum siap tapi dipaksakan untuk dibuahi. Gitu. Kalau untuk ukurannya ya rahim akan seperti itu saja.
1: Tapi kan janinnya tetap tumbuh dan ya perutnya akan semakin besar begitu.
0: Benar, benar sekali. Memang inilah kuasa Allah dari rahim itu ya. Dia meskipun nanti akan hamil, melahirkan, berarti kan dia kembali seperti semula lagi. Cuma dari fisiologisnya, bila terjadi kehamilan di usia dini, adalah organnya yang belum siap untuk memproduksi semua itu yang janin gitu.
1: Oke. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Farhan dari Gende Kabupaten. Ini kan dampaknya juga nanti pada bisa pada stunting, tumbuh kembang anak dan kesehatan bayinya. Apa sebenarnya perlu jadi concern, ini jadi pengingat bersama bahwa hamil di usia masih anak-anak itu sebenarnya bahaya untuk bayinya. Dampak jangka panjang ya, Dok ya?
0: Iya betul. Jangka panjangnya adalah yang pertama tadi benar dikatakan, kalau misalkan anaknya bisa terkena stunting gitu ya. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Kembali lagi, stunting itu kondisinya kenapa kok bisa terjadi stunting? Yang pertama karena kurang asupan nutrisi dari si ibu, itu yang pertama. Dan hubungannya apa pada saat kehamilan? Mungkin terjadi anemia ataupun asupan nutrisinya kurang gitu kan. Kalau misalkan memang kehamilan

0: hamilannya usia dini, kemungkinan besar dia akan menutupi dari keluarga. Nah, dari situlah mungkin asupan nutrisinya dia jadi kurang, terus habis itu dia bisa anemia, jadi sehingga waktu lahir anaknya kemungkinan berat bayi lahirnya rendah. Terus setelah itu karena masih anak-anak, yang menjadi ibu lalu mengurus anak bayi gitu ya, pasti mentalnya terganggu dan tidak sesiap wanita-wanita yang memang sudah waktunya hamil, maksudnya sudah siap untuk hamil gitu. Yep. Jadi pasti akan ada kegagalan pada saat membesarkan si anak bayi tadi.
1: Yep.
0: Sehingga mungkin asupan nutrisinya anak kurang, jadi dia stunting atau gagal tumbuh.
1: Ya, prinsipnya sebenarnya kalau hamil itu kan kita harus hamil bahagia ya. Artinya secara mental kita happy, makanya nanti juga enak banget. Apalagi kan suka ada morning sickness lah dan sebagainya, itu juga kendala-kendala yang berkaitan dengan hormon. Oke, ya, saya mau baca dulu WA yang sudah masuk dari pendengar. Selamat pagi, ada yang komentar, selamat pagi RRI, dulu waktu anak saya masih remaja, cowok, saya tanya, apa udah punya pacar? Saya bilang boleh pacaran, tapi pacarannya ala-ala anak sekolah ya. Buat penyemangat, jangan pacaran ala dewasa. Seks itu enaknya hanya beberapa menit. Kalau belum waktunya akan jadi penderitaan seumur hidup. Itu cara saya memberitahu anak saya. Dan alhamdulillah bisa diterima. Sekolah anak saya lancar, karirnya juga lancar. Meski pacaran jalan terus. Dari Mbak Yuni Pusparni. Makasih udah sharing ya. Pacaran ala anak sekolah, jadi jangan pacaran ala anak orang dewasa. Oke, okay. Terus ada juga komentar dari Pak Suranto. Topik pagi ini kok sangat mengerikan ya, persalinan dini. Semoga orang tua lebih waspada terhadap anak-anak mereka, khususnya anak perempuan. Oke, okay. Baik. Ya bukan mengerikan Pak, ini kan kita mengingatkan. Ini faktanya ada loh, 12 tahun melahirkan gitu. Mungkin ini luput ya dari apa pencermatan kita gitu ya. Karena mungkin kita selama ini agak fokus ke hal yang lain, tapi inilah realita yang ada, Pak. 12 tahun ternyata juga ada ini yang sudah melahirkan. Oke, dari dua pesan yang gabung dari pendengar tadi, silakan mau direspon, Dr. Natasha.
0: Iya, jadi memang pesan saya adalah benar yang dikatakan tadi di awal di respon WA itu, anak-anak seharusnya adalah pacaran itu sebagai penyemangat belajar, jadi sebagai teman untuk belajar, dan tidak seharusnya melakukan perbuatan ataupun perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa begitu ya. Jadi pacaran boleh, tapi pacaran yang sehat sebagai teman belajar. Nanti akan ada waktunya kalau misalkan sudah dewasa, sudah menikah, bisa melakukan hubungan yang sudah dewasa gitu ya, supaya nanti tidak berpengaruh pada kehidupan meskipun yang laki-laki maupun yang perempuan gitu. Jadi bukan hanya perempuannya saja yang terkena mentalnya, laki-lakinya juga bisa gitu loh. Jadi pasti nanti akan berpikiran, saya baru usia segini tapi saya sudah akan menjadi ayah. Nah, itu akan menjadi beban mental bagi para laki-laki juga.
1: Baik, tadi ada yang bilang gimana? Enaknya cuma semenit, tapi beban hidupnya nanti seumur hidup.
0: Betul banget. Jadi memang peran orang tua di sini sangat penting sekali.
1: Baik, saya mau geser dulu ke WA berikutnya yang sudah masuk. Ramai nih kalau kita bahas begini, dokter.
0: Ya. Topiknya memang agak sensitif, tapi biasanya kalau begini yang pendengar itu jadi semangat.
1: Iya, maksudnya jadi, oh ada ya ternyata gitu. Nah, betul. Ada juga yang kasih komentar, kalau yang sudah hamil, sudah punya anak di usia muda, bo, ya dikasih fasilitas, kadang mereka dikeluarkan dari sekolah atau bahkan dikucilkan oleh tetangga dengan stigma negatif. Mohon tanggapannya dokter soal ini dari Bu Asri yang tinggal di kawasan Klojen ini, silakan.
0: Oke, jadi memang ini adalah tanggapan dari masyarakat ya. Saya sendiri juga susah. Kalau misalkan kami sebagai nakes, insya Allah dengan tanggapan seperti itu sih tidak ada. Cuma memang ini adalah istilahnya sanksi sosial dari perbuatan yang tadi dikatakan hanya enak 1 menit 2 menitnya saja. Jadi memang kita tidak bisa merubah tanggapan dari masyarakat itu tadi. Yang paling bisa kita rubah adalah ya sebagai orang tua gitu ya, dibawa periksa ke puskesmas ataupun ke dokter kandungan, diberikan fasilitas yang nyaman di rumah, terus diberikan nasihat supaya oh begini loh ternyata kalau memang sudah terlanjur begini-begini, akan diberikan support. Sebenarnya support yang paling penting adalah dari lingkungan terdekat begitu.
1: Okay.
0: Cuma kalau untuk stigma masyarakat memang kita tidak bisa berubah gitu ya, karena lagi ini

0: soalnya Indonesia kan negara timur gitu, bukan negara yang seperti kebarat-baratan begitu.
1: Baik, ini juga ada dua pesan WA terakhir sudah bergabung sama kita pagi ini. Harusnya diapresiasi, mereka tetap menjaga dan melahirkan anak mereka, tidak melakukan betul aborsi. Ya, kemudian ada yang komentar agak pedes di komentarnya. Hamil di luar nikah kan sekarang lagi marak aborsi. Oke. Ini yang nggak boleh ditiru ya. Makanya ini harus betul pencegahan banget nih, preventifnya nih gitu. ini singgung-singgung soal aborsi. Aborsi yang bahkan di apa istilahnya jadi pilihan sebagian orang itu kan juga lebih berbahaya lagi, dokter.
0: Itu malah lebih berbahaya lagi kalau saya bisa bilang, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena tadi saya bilang rahimnya belum siap secara fisiologis, secara fungsinya, lalu hamil, tiba-tiba dipaksakan keluar. Nah, itu malah bikin bahaya banget, terutama pada si ibu. Karena apa? Nanti akan terjadi perdarahan yang tidak terduga. Nah, perdarahan itu yang paling akibatnya yang paling sangat mengerikan ya adalah kematian, begitu. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur, ya diperiksakan ke dokter kandungan, jangan sampai ada pemikiran untuk diaborsi begitu, karena nanti yang rugi pun adalah si ibu begitu.
1: Baik, nah belajar dari kasus ini sebagai seorang dokter sebenarnya ada apa sih yang menurut Anda perlu kita lakukan ke depan gitu ya, untuk mencegah ya hal-hal semacam ini, pernikahan dini atau bahkan mungkin tadi ya ada yang mungkin tidak menikah karena mereka kemudian berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Artinya kehamilan di usia dini ini juga perlu jadi warning gitu ya, dokter.
0: Benar. Jadi pesan saya sebenarnya dari kasus ini adalah dua. Yang pertama, peran dari orang tua, yang saya sangat-sangat-sangat banget berharap orang tua melakukan pendekatan kepada anaknya, melakukan edukasi tentang seksual gitu ya, ataupun tentang kesehatan reproduksi, supaya hal itu tidak menjadi hal yang tabu lagi. Jadi yuk kita sama-sama edukasi kepada anak kita supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk para anak-anak, boleh pacaran, tapi pacaran adalah sebagai penyemangat belajar, sebagai teman belajar. Nanti akan ada saatnya, kalau misalkan sudah dewasa, sudah menikah, akan ada saatnya hubungan itu ya baru mulai muncul begitu. Jadi pesan saya dua itu, dan yang terakhir, kalau misalkan memang sudah terlanjur terjadi, periksakan ke dokter kandungan ataupun ke tenaga kesehatan seperti di fase pertama puskesmas, dan jangan sampai melakukan aborsi.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Farhan Mahali, terima kasih banyak Dr. Natasha Al-Salza dari RSIA Galeri Chandra Malang yang sudah berbincang bersama kami pagi ini. Agak merinding saya dengar tadi beberapa komentar pendengar juga, ternyata ya kita sebenarnya punya concern yang sama ya untuk ikut melakukan edukasi lah. Tapi oh ya Allah, ini ada WA yang baru masuk. Boleh minta waktunya tambah 1 menit ya dokter ya? Ya, boleh. Ini ada yang nanya, saya orang tua anak-anak remaja masih SD kelas 6 dan kelas 1 SMP. Kalau pendidikan seks harusnya saya ngasih tahu tentang apa, dokter? Nah, ini.
0: Begitu.
1: Silakan dokter direspon dulu. Ini untuk WA terakhir yang gabung di menit-menit akhir kita ngobrol.
0: Jadi kalau bingung untuk merespon apa ataupun mengedukasi apa tentang kesehatan reproduksi, ya sebaiknya memang dijelaskan aja secara gamblang. Oh, jadi seperti ini loh alat kelamin wanita. Ini seperti ini untuk alat kelamin pria, dan ada yang namanya sel telur, ada yang namanya sel sperma. Jika mereka disatukan akan menjadi pembuahan. Jadi memang yang seperti tadi saya bilang, ini sudah bukan hal yang tabu lagi. Kalau mungkin zaman dulu orang tua nggak mau ya ngomonginnya karena takut malu atau seperti apa. Tapi sekarang ini wajib diedukasi kepada anak-anak.
1: Okay.
0: Diceritakan secara gamblang, meskipun bukan dengan bahasa-bahasa yang eksplisit gitu ya, tapi benar-benar dengan bahasa yang sudah memang seharusnya anak-anak itu tahu secara gamblang.
1: Oke. Okay. Termasuk menjelaskan hal yang boleh dan tidak ya. Termasuk tadi apa sih kalau bahasanya pendengar tadi, jadi kita juga mengajarkan untuk bilang tidak ketika misalnya anak-anak kita udah merasa gak nyaman ya, ada perlakuan, ada sentuhan, ada apa ya, sikap atau
0: betul,
1: apapun yang bikin gak nyaman gitu tadi ya dokter ya. Jadi tidak sekedar mengenal alat kelaminnya saja.
0: Iya betul banget. Jadi memang harus diedukasi secara gamblang tuh tadi. Dan saya juga berharap banget kepada pemerintahan mungkin ada edukasi dari pihak dinas kesehatan atau ke pihak puskesmas setempat yang bisa datang ke sekolahan untuk mengedukasi hal tersebut supaya

0: ya mencegah adanya kehamilan usia dini ini tadi.
1: Oke, okay. Mana yang boleh, mana yang tidak, ini harus kita tegaskan. Bener. Untuk anak-anak ya.
0: Jadi ada baik. Beberapa area mungkin yang boleh disentuh, yang tidak, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Dokter, makasih banyak ya sudah sharing pagi ya. Ini. Ini semoga bisa jadi bekal tadi untuk yang sudah gabung lewat WA, untuk para orang tua dan juga untuk remaja, anak-anak kita, supaya terhindar dari hal yang gak kita inginkan. Dan anak-anak tumbuh sehat, nanti akan datang masanya gitu ya, ketika ada saatnya. Betul. Mereka akan berumah tangga dan kemudian punya anak cucu, anak keturunan yang sehat dan sebagainya. Dokter, salam untuk teman-teman di Galeri Chandra ya.
0: Oh iya, siap-siap. Okay.
1: Makasih banyak. Kawan-kawan, kita sharing untuk topik yang lainnya, Dokter Natasha.
0: Siap.
1: Selamat pagi. Mari, assalamualaikum. Ya, itu tadi Dokter Natasha Alzalza, Dokter Umum RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Galeri Chandra Malang. Tadi kita juga udah ngobrol sama anak muda nih, Mas Farhan Mahali, Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Malang. Yap, itu realitanya, maka kita sama-sama bisa support ya. Ketika misalnya ada anak, anak ponakan siapapun lah ya, yang masih usia anak dan remaja, udah mulai kenalkan tadi ya pesan dari Dokter Natasha tentang pendidikan seks, ajarkan mana yang boleh, mana yang tidak, supaya mereka juga bisa bikin benteng gitu ya, jangan sampai kemudian kebobolan gitu seperti beberapa kasus yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Malang, dan ini juga ada di wilayah Kota Malang juga, atau bahkan mungkin juga di daerah lain. Kebetulan yang kami punya adalah data di wilayah Kabupaten Malang. Saya Esti, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat WA tadi, luar biasa respon Anda dan sharing tadi. Mbak Yuni Pusparni juga udah gabung sharing bersama kami, dan sesaat lagi jangan lupa untuk berbagi informasi, untuk lapor, pertanyaan, bahkan mungkin kalau misalnya ada komplain tentang layanan publik ya, Anda bisa gabung untuk program Halo RRI tetap di Pro 1 RRI Malang. Saya Esti, selamat pagi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar video di Facebook Video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut pendengar menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftarkan bantuan dana hibah tersebut. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
1: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar Halo RRI kembali hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026. Saatnya Anda bersuara di Halo RRI pendengar. Anda boleh bergabung menyampaikan laporan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya atau di manapun Anda berada. Pantauan arus lalu lintas juga boleh apabila ada pelayanan publik di berbagai bidang yang Anda mungkin mau sampaikan begitu ya, ada permasalahan atau yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang dijalankan, Anda juga boleh gambarkan terkait dengan hal tersebut. Yang mau kasih pantauan terkait dengan harga kebutuhan pokok juga silakan pendengar, ketersediaan misalnya Pertalite atau BBM bersubsidi yang beberapa waktu ini sempat jarang kita temukan begitu ya, atau dinyatakan langka, bukan langka, tapi permintaannya banyak, mungkin pasokannya juga masih tetap begitu pendengar. Di beberapa SPBU di wilayah Malang Raya atau dimanapun Anda berada juga boleh gambarkan kepada kami ya. Apabila ada keluhan, ada layanan publik yang tidak sesuai tadi ya, ketentuan yang berlaku, Anda juga boleh kirimkan bagaimana kronologinya, ceritanya, ditambahkan video, foto, kemudian informasi lokasi, waktu kejadiannya, silakan dilengkapi ya. Saya tunggu di Halo RRI, silakan kirim WA, nanti laporan Anda bisa join langsung lewat WhatsApp, boleh telepon, boleh kasih pesan singkat, boleh kirim voice note di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915. Untuk Anda yang memantau lewat live TikTok RRI Malang Official, pengen ikut bersuara lewat Halo RRI, juga boleh tambahkan lewat kolom komentar kami ya di live TikTok RRI Malang Official. Ditunggu pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sebelum ke Esti Sulistia pendengar, saya mau sapa dulu satu pendengar yang ada di kawasan Magelang, Jawa Tengah ya, Pak Theodorus Yudhistira. Tadi sudah berkirim info di Magelang pada hari ini cuacanya cerah, kemudian arus lalu lintasnya ramai lancar di Magelang. Mudah-mudahan juga terus kondusif dan juga cuacanya mendukung ya untuk aktivitas warga di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Theodorus yang ada di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Ada update terkait dengan mungkin kepadatan arus lalu lintas, kondisi cuaca di Magelang, Pak Theodorus atau dimanapun Anda berada pendengar, silakan ya tambahkan lewat WA di 081-555-6915 atau yang lagi nonton lewat live TikTok RRI Malang Official, silakan saya tunggu juga komentar Anda lewat live TikTok hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Saya nggak sendiri pendengar, saya ditemani oleh Esti Sulistia di ruang gatekeeper yang juga sudah menghimpun beberapa komentar Anda yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp dan juga berbagai kanal kami lewat media sosial dan lain sebagainya untuk kita update kepada para pendengar dan juga kita tindak lanjuti lewat Halo RRI. Selamat pagi Esti.
3: Pagi Arga, salam sehat.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat hari ini.
3: Iya, harinya cerah banget, bahkan nanti bentar lagi juga panas banget nih.
2: Nah itu dia.
3: Nah ini teman-teman banyak yang udah mulai kena kayak flu gitu ya. Iya. Jadi semoga tapi bukan flu yang itu.
2: Yang influenza kan, A itu ya Esti ya.
3: Teman-teman ini cuaca yang enak banget nih kalau keluar lagi debu gitu yeah. kan, panas gitu. Jadi pesan dari dokter, kemarin kan kita sempat ngobrol juga dengan dokter Susan. Salah seorang dokter praktisi kesehatan di Kota Batu. Itu pesannya jaga kesehatan, kemudian pola hidup sehat, jadi
2: pakai masker ya?
3: Iya pakai masker kalau keluar, apalagi debu seperti ini, ke tempat apa kerumunan gitu ya, ke ruang-ruang publik gitu, termasuk itu kebiasaan cuci tangan.
2: Nah itu dia.
3: Kadang-kadang kita habis pegang apa,
2: betul,
3: apa wajah lah, mata lah, apa gitu.
2: Dulu waktu kita pandemi, rajin sekali ya, cuci tangan, hand sanitizer
3: dan sebagainya.
2: Apa kabar
3: tangan kita waktu itu sampai kayak kering banget. Betul. Karena kemana-mana pakai sabun, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Kayaknya itu perlulah kita terapkan sekarang sebagai antisipasi ya. Oke, saya mau sapa dulu yang udah gabung. Kemarin ada yang, makasih kan kita udah sharing informasinya karena di teman-teman, bentar aku masih ingatnya PDAM aja. Perumda Air Minum Tugu Tirta, kan itu sempat, kemarin sempat ada
2: perbaikan.
3: Nah itu makanya semoga ini udah lancar ya. Karena kemarin katanya bakal waktunya agak panjang gitu. Lanjut saya juga mau sapa. Kemarin tuh ada yang lapor harga lewat WA, kirim video juga. Jadi kan sempat ada kerusakan itu loh, besi. Kalau pernah lewat underpass sekarang lo nggak?
2: Underpass sekarang lo?
3: Bawah itu kan ada kayak saluran air, terus ada besinya. Nah besinya tuh rusak. Pertama kita dapat kiriman video, foto waktu itu ada pendengar yang kirim foto, kemudian ada dilengkapi juga yang berkirim video. Jadi tolong dibantu untuk infokan atau viralkan gitu kerusakan besi di saluran air di jalur underpass sekarang lo. Nah kemarin jam berapa ya, sore itu ada juga WA yang udah masuk, termasuk video karena ada yang sedang melintas. Kita dikasih kiriman foto dan video, sedang ada perbaikan di titik yang dilaporkan.
2: Alhamdulillah
3: itu
2: sudah ada perbaikan ya.
3: Jadi pagi ini kita coba pantau nih, apakah masih ada perbaikan atau udah clear kemarin, udah selesai. Jadi sekarang udah aman lagi. Ngeri juga loh lihat videonya kemarin.
2: Betul.
3: Kayak plak-plak apa sih.
2: Itu ya yang drainasenya itu ya, Esti ya.
3: Drainasenya itu ada kerusakan. Ya kalau kita lewat sana kan ngerti sendiri kan. Kalau pas sebelum underpass kan terang, benderang, panas gitu. Kalau kita masuk ke situ kan kayak agak silau ya, kita gak merhatiin bawahnya. Nah ternyata kemarin ada yang banyak mencermati, oh rusak itu kan bahaya kalau misalnya kena ban. Besi loh.
2: Betul, gitu, betul, kan? betul. Nah selain itu yang suka jadi pencermatan saya, Esti, kalau lewat underpass itu kadang kebersihannya kurang terjaga.
3: Oh kanan kirinya?
2: Di area underpassnya itu. Kadang ada rumput-rumput liar dan lain sebagainya yang kering dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa jadi perhatian ya. Kan itu kan gerbang masuk kita ke wilayah Kota Malang, kemudian keluar Kabupaten Malang, jadi wajah kota kita gitu. Kalau tidak terawat sayang.
3: Tahu gak tempat yang paling sopan di muka bumi ini?
2: Adalah?
3: Malang. Di Malang. Masuknya lewat lawang, lewat pintu kan?
2: Lewat lawang, jendela. Betul, gak lewat jendela.
3: Artinya di kawasan underpass itu memang perlu dapat perhatian, terutama untuk yang besi-besi itu. Karena ya kalau kita melintas kan kita melintas aja gitu. Kita percaya gitu ya bahwa gak ada apa-apa, gak ada kendala. Tapi ternyata kemarin dapat kiriman foto itu, besi-besinya ngeri tuh, banyak potol, apa protol gitu kan.
2: Betul.
3: Lepas, kemudian besi itu bisa membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kalau mobil sih mungkin kayak gredek gitu aja. Tapi kalau kendaraan roda dua tuh
2: bahaya
3: lagi. Tapi terima kasih untuk pihak terkait, ternyata itu sudah diperbaiki. Cuman pagi ini kita minta laporan. Mungkin yang kemarin sempat kirim foto dan video lewat sana lagi gitu.
2: Ada
3: ya.
2: Ada update-nya kah?
3: Ya, ada update, sempat ngevideoin atau foto untuk bisa share lagi ke kita ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tidak hanya itu, saya jadi ingat waktu parkir di Kayu Tangan.
2: Nah, ini belakangan lagi jadi perbincangan hangat ya.
3: Ya, Kayu Tangan ntar dulu ya. Tapi yang sempat rame kan yang kemarin yang di Noyo. Pakai bertengkar lagi kan kita kalau sama tukang parkir. Saya itu kalau Arga mungkin juga punya pengalaman ya. Kalau kita parkir ke tempat yang menurutku ini gak harus diparkirin deh gitu kan. Tiba-tiba orangnya gak ada, kita pas mau pergi langsung prit gitu kan. Mau bayar tuh kayak gak ikhlas gitu. Kayak gak dikasih karcis, orangnya pakai seragam gitu kan. Nah ini ternyata kejadian kan. Tapi Disup udah mengambil langkah
2: tindak lanjut ya. Kabarnya sudah di apa, monitor langsung oleh udah dinas monitor. Perhubungan
3: udah didatengin langsung tuh masnya yang sempat viral itu ya. Tapi nanti kita minta komentar dari teman-teman di dinas perhubungan ya. Semoga nggak terjadi di titik lain.
2: Betul.
3: Well, waktu itu saya masih inget tuh, saya langsung WA ke Pak Rahmat ya, Pak Kabit Parkir. Jadi parkir di itu loh, semoga udah nggak kejadian lagi. Nyobain ngelihat situasi di alun-alun Merdeka Kota Malang. Itu parkir di depan kantor pos. Waktu itu saya naik kendaraan roda 2, saya parkir di situ. Dikasihnya tiketnya fotokopian loh.
2: Bukan tiket warnanya, asli ya?
3: Bukan, warnanya merah muda. Kan kelihatan kan kalau fotokopian. Stempelnya juga nggak tahu itu stempel bukan ya. Namanya fotokopian lah. Fotokopian. Jadi kayak oh gini ya. Lu masih tiketnya dah, saya bilang gitu. Lu iya mbak. Lu kok gak asli mas? Ya emang itu mbak tiketnya gitu. Nah semoga ini gak kejadian.
2: Betul.
3: Anda punya pengalaman apa?
2: Betul. Nah kabarnya kan beberapa waktu yang lalu jukir-jukir di wilayah Kota Malang ini kan dikumpulkan juga ya oleh Dinas Perhubungan. Ada pembinaan, kemudian ada sosialisasi perda parkir yang baru dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa minta update dari Dinas Perhubungan Kota Malang ya Sti, terkait dengan
3: habis
2: hal
3: ini
2: itu.
3: Ya Pak Ujaya saya tembak ya. Termasuk soal parkir itu yang kan kawasan terlarangnya di mana aja. Terus tarif. Masih ingat kan yang di veteran kapan diangkutin itu? Yang area sebenarnya gak boleh parkir buat parkir. Terus apa lagi ya soal parkir ya?
2: Bahkan kalau di media sosial ya, saya memantau. Di thread itu kan banyak perbincangan terkait dengan hal tersebut ya. Di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang sekarang ini kan banyak pendatang baik dari luar kota untuk kemudian stay dan juga tinggal bekerja di sini. Kabarnya ada yang bilang curhat begitu, sih dari Jakarta ke wilayah Kota Malang tinggal untuk bekerja dan lain sebagainya. Warga Jakarta saja kaget di wilayah Kota Malang ini di mana-mana titik parkirnya luar biasa banyak.
3: Itu mau mengeluh ke siapa kita?
2: Mana yang resmi, mana yang tidak, itu kan nyaru ya, tidak bisa problemnya dengan mudah untuk kita bedakan.
3: Wait, ada yang komentar lewat WA nih yeah. Gabung sama kita, tegas kayak Surabaya iso gak gitu katanya. Surabaya kan tegas tuh, Pak wali kotanya datang langsung, wis tak kandani bolak-balik ya gitu kan. Sekarang caranya Pak Eri waktu itu, saya sempat lihat di beberapa, apa namanya, di beberapa medsos ya. Jadi tindakan tegas kepada juru parkir misalnya yang gak patuh sama aturan, kan trotoar kayak misalnya trotoar itu gak boleh buat parkir, buat parkir. Lanjut Arga, ada yang juga gabung barusan lewat Soekarno-Hatta. Trotoar yang sempat dikeluhkan digunakan untuk parkir itu sekarang lagi dipasang trotoar beneran loh gitu.
2: Oh ya.
3: Kayak mana?
2: Sudah mau diperbaiki kan trotoar benerannya?
3: Kayaknya udah dipasang ya. Oke, nanti saya lewat, saya cermati. Sayang sekali gak ada fotonya. Ini sekedar berbagi cerita. Sempat lewat Soekarno-Hatta, ternyata di trotoar yang biasanya buat parkir itu sekarang dibangun trotoar beneran.
2: Ya, memang kan kemarin pasca revitalisasi itu trotoarnya ala kadarnya ya.
3: Belum,
2: mungkin sekarang dipercantik kali ya.
3: Oke, tapi itu buat parkir loh.
2: Betul, nah itu PR-nya lagi.
3: Kendaraan roda 4. Oh, seseru ini ternyata di Kota Malang. Ada lagi yang komentar, kok macet tambah pol ya Dek Malang iki Mbak katanya. Oh, ya, apalagi di jam-jam tertentu ya. Di mana aja nih jalur yang dilewati?
2: Soekarno-Hatta, Ayani, sampai terus, ke RSSA itu kan langganan macet kalau jam-jam sibuk tuh Esti.
3: Oh ini ada komentar, Berantas mau macet mbak, biasanya jembatan itu. Oh ya, oke baik. Ya ini banyak cerita, silahkan yang mau gabung, silahkan Arga. Lanjut saya coba kontak dulu. Oh masih ada yang komentar ini Arga, sebentar saya baca yang udah gabung dulu ya. Ada yang komentar, Kota Malang katanya ada kasus, bentar. Kasus flu, oh ya, itu kan memang udah ada infonya, kita juga udah bahas kemarin. Jadi Kota Malang itu ada himbauan ini Pak Dinas Kepala Kesehatan, Dr. Kusnul Mu'arif, mengatakan untuk masyarakat jangan panik, sikapi dengan meningkatkan perhatian terhadap influenza termasuk subtipe H3N2. Tetap waspada, terapkan langkah pencegahan dan segera periksakan diri kalau ada keluhan. Dinkes Kota Malang itu mencatat ada 3 subtipe influenza sudah ditemukan di wilayah Kota Malang. Ada namanya H3N2, H1N1, sama ada influenza B atau Victoria. Nah Pak Kepala Dinas, ini Dinas Kesehatan Dr. Kusnul Mu'arif, mengatakan kalau berdasar hasil pemeriksaan influenza-like illness atau ILI di Puskesmas Dinoyo yang telah dikonfirmasi ada 10 kasus H3N2, 4 kasus H1N1 dan 1 kasus influenza B Victoria. Ya, ini masih soal influenza lagi ya. Boleh waspada tapi jangan panik, itu pesan dari Dr. Kusnul Mu'arif.
2: Jaga kesehatan ya pendengar. Ini Pak Suranto juga berbagi WA ini. Esti, pagi Pak Arga, Bu Esti, musim kemarau sangat panjang dan saya terserang untuk beberapa hari ini batuk. Mau bicara aja susah. Oh, stay healthy ya Pak Suranto, mudah-mudahan lekas sembuh. Terima kasih juga untuk Bu Eni Budiastuti di wilayah Kota Batu. Malang kota macet, kota parkir, kata adikku yang datang dari luar kota loh Mbak Esti. Nah ini kan jadi testimoni yang kurang baik ya Esti.
3: Oke, baik. Nah cerita-cerita parkir silakan kita himpun dulu ya. Saya coba kontak ke Pak Kepala Dinas Perhubungan. Semoga nggak ada belum ada agenda di jam yang sama, supaya nanti bisa jelaskan soal parkir ini kayak mana sih gitu ya. Yeah. Oke, Arga lanjut dulu ya. Baik. Saya coba kontak, ada beberapa masukan laporan soal parkir, silakan disampaikan dulu Arga ke pendengar. Yeah. Sambil saya kontak ke dinas terkait.
2: Baik, siap. Terima kasih Esti. Silakan pendengar kalau mau curhat-curhat masalah parkir ya, tidak hanya di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Tadi komentarnya Bu Eni Widyastuti di wilayah Kota Buat di wilayah Kota Batu, Bu Eni Budiastuti ya di wilayah Kota Batu. Warga luar kota saja bilang kalau Malang itu kota macet, kota parkir, begitu pendengar. Artinya hal ini kan harus segera ditindaklanjuti ya, agar wajah kota kita di wilayah Malang Raya ini, tidak hanya di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, itu jadi positif begitu pendengar, di tengah maraknya kita branding jadi kota wisata begitu ya. Jangan sampai perparkiran, kemudian yang tidak teratur, parkir liar dan sebagainya, kemudian kemacetan itu menjadi citra negatif di benak para wisatawan kita. Silakan di 081-555-600-915. Saya tunggu cerita-cerita Anda atau testimoni Anda terkait dengan pengaturan manajemen parkir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Yang lagi menyimak lewat live TikTok RRI Malang Official, ada testimoni, ada kemudian pengalaman parkir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang mungkin kurang berkenan, atau ada saran bagaimana pengelolaan parkir yang lebih ideal, begitu pendengar, yang bisa kita terapkan di wilayah Malang Raya, juga boleh ya, tambahkan komentar Anda di live TikTok RRI Malang Official. Nah, ada laporan warga juga pendengar di wilayah Kayu Tangan Heritage, kabarnya beberapa waktu yang lalu itu sempat bawa high ace begitu ya, nampaknya ini para wisatawan. Nah, kabarnya ditarik retribusi karcisnya itu sampai 20.000 begitu pendengar. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini ya? Sudah dikonfirmasikankah ke juru parkirnya? Apakah betul untuk kemudian tiket bus wisata itu seharga demikian begitu 20.000? Atau memang retribusinya lain ketika kita membawa para wisatawan begitu pendengar? Ini yang dikeluhkan oleh para pengendara high-ace ya, yang membawa para wisatawan yang parkir di wilayah Kayu Tangan Heritage. Kabarnya sampai 20.000 rupiah ini pendengar, ditarik karcisnya. Awalnya yaitu ngasih uang 10.000 rupiah kepada petugas parkirnya, namun jukir tersebut meminta tarif sebesar 20.000 rupiah. Nah, ini pendengar yang patut menjadi perhatian ya, awalnya dikasih 10.000, jukirnya minta lagi 10.000, jadi totalnya 20.000. ini laporan yang sudah masuk ke tim kami di kawasan Kayu Tangan Heritage Selasa 22 September 2026. Kemarin kejadiannya, seorang driver wisata yang mengeluhkan tarif parkir saat membawa kendaraan high ace ke kawasan Kayu Tangan Heritage. Nah, terkait dengan permasalahan parkir yang lain, ada testimoni, ada curhatan, ada saran terkait dengan pengelolaan parkir di wilayah Malang Raya dari Anda sebagai masyarakat, ditunggu ya di 081-555-600-915 dan juga kolom komentar live TikTok RRI Malang Official juga silakan diramaikan terkait dengan masalah parkir yang Anda keluhkan atau kemudian solusi atas masalah parkir di wilayah kita. Nah, pendengar menyoroti juga soal tadi Pak Suranto bilang begitu ya, beberapa hari batuk dan lain sebagainya akibat musim kemarau. Apalagi tadi Asy Sulistya juga bawa kabar di wilayah Kota Malang juga ditemukan ada 3 sub influenza yang kali ini juga diderita oleh masyarakat. Bagaimana pencegahannya? Kita akan coba bincang-bincang bersama beliau, dokter spesialis penyakit paru, konsultan onkologi dari RSUD Karsa Husada Batu, bersama kami melalui sambungan telepon Dr. Deden Permana. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Deden.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Kabar baik hari ini, dokter, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, Mas.
2: Alhamdulillah sehat. Dokter, saat ini kan ramai diperbincangkan kasus influenza dengan tipe AH3N2 atau superflu. Ini yang jadi perhatian publik. Nah, apa yang perlu kemudian kita ketahui bersama ini, dokter, terkait dengan kasus influenza ini, dokter?
4: Iya, yang perlu diketahui adalah, ya ini adalah influenza ya. Berbeda dengan yang common cold ya, virusnya berbeda gitu. Kalau common cold itu yang rhinovirus, yang ini adalah kasus yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, influenza A ini salah satu tipe virus influenza yang memang cepat sekali menyebar dan menyebabkan endemi seperti itu. Dan sebagian besar memang menyerang anak, tapi dewasa juga bisa. Untuk gejalanya sih bisa mulai dari ringan sampai berat sih, Mas, kalau influenza A ini.
2: Nah, yang membedakan ini apa ini dokter dengan common cold atau kemudian flu pada umumnya dokter, gejalanya lebih beratkah atau waktunya lebih lama ketika terjangkit ini atau seperti apa dokter?
4: Iya, perbedaannya lebih di gejalanya ya. Kalau dibandingkan dengan common cold, influenza A ini gejalanya biasanya lebih berat ya. Demamnya lebih tinggi, kemudian keluhan pernafasan seperti batuk itu bisa lebih berat, lebih lama gitu. Bahkan ketika sebenarnya infeksinya sudah selesai pun, sisa batuknya itu masih bisa menetap agak lama sampai beberapa minggu gitu.
2: Baik, penanganannya, pengobatannya bagaimana ini, Dr. Deden?
4: Ya, penanganannya memang sesuai dengan derajatnya. Jika derajatnya ringan, cukup dengan beristirahat, kemudian banyak minum, kemudian makan bergizi, kemudian minum obat-obatan yang simptomatis aja. Sementara kalau misalkan gejalanya, misalkan dalam beberapa hari sampai 3 hari kok semakin memberat, panasnya tidak turun, semakin tinggi, kemudian gejala pernafasan seperti batuk, muncul sesak, itu makin berat, maka disarankan untuk dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih beragam, lebih banyak.
2: Baik. Nah, akhirnya ini kan kita teringat lagi pada COVID-19 yang beberapa lalu jadi pandemi ini, dokter. Nah, mungkin ada bedanya atau kemudian kita perlu kemudian pencegahannya atau deteksi dininya ini seperti kita saat COVID, dokter, perlu swab kah atau bagaimana ini, dok?
4: Iya, memang idealnya kalau kita pengen tahu apakah kita ini sedang terkena infeksi influenza atau hanya common cold, memang dilakukan pemeriksaan swab tenggorok atau nasofaring ya, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR sama seperti zaman COVID itu. Dari situ mungkin akan lebih pasti. Tapi jika tidak tersedia pemeriksaan tersebut di suatu daerah, maka cukup dengan gejala. Jika kira-kira gejalanya cocok dengan apa yang sudah banyak di-share begitu, kita anggap saja itu sebagai influenza A dan tindak lanjutnya ya sesuai dengan derajatnya tadi. Kemudian yang perlu di perhatikan juga, karena virus ini gampang sekali menular, bahkan setelah misalkan periode demamnya itu sudah selesai, masih ada kemungkinan virus ini masih bisa menular. Katakanlah setelah 5 hari, 7 hari, itu masih bisa menular. Itu maka penting untuk supaya tidak gampang menyebar ke anggota keluarga yang lain atau orang yang lain adalah yang sakit, diusahakan benar-benar tidak bekerja atau berada di rumah saja. Stay at home, kemudian kalau sampai harus ketemu dengan orang lain, kontak dengan orang lain, pakai masker. Seperti itu.
2: Baik, dokter, yang membuat jadi simptomnya lama tadi, misalnya batuknya jadi lama, itu apa dokter, selain imunitas tubuh, faktor eksternalnya, karena cuaca kah atau apa yang kita konsumsi ini dokter?
4: Itu lebih kepada reaksi imunologi di tubuh kita, Mas. Jadi memang tiap virus itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ketika kemudian dia berinteraksi dengan sistem imun kita, nah itu khas sendiri-sendiri. Kayak COVID dulu kan ada istilahnya long COVID ya. Setelah COVID-nya sembuh, kemudian banyak gejala-gejala sisa yang tidak hilang sampai bisa sampai setahun dan sebagainya. Nah itu lebih ke arah reaksi imun tubuh kita. Jadi karena akibat reaksi imun kita terhadap virus kemarin, itu sisa batuknya itu seperti reaksi imun kita itu sebenarnya masih tetap jalan gitu. Masih tetap jalan. Batuk itu kan sebenarnya reaksi imun tubuh kita untuk melontarkan benda asing di saluran nafas kita supaya keluar. Seperti itu. Nah, itu biasanya sel-sel imunnya itu masih menetap, belum hilang sama sekali.

0: ya, atau merek dagingnya Tamiflu itu. Tapi kalau untuk obat-obat yang ditanyakan dalam pencegahan, pencegahannya sebenarnya tidak spesifik ke obat, tapi lebih ke pakai masker jika kita berada di lingkungan yang banyak orang, kemudian sering cuci tangan, jangan sampai kalau habis megang barang-barang, benda-benda, kemudian tangan kita menyentuh hidung atau mulut kita, seperti itu. Tapi kalau mungkin kondisi tubuh sedang tidak fit, mungkin bisa sih minum suplemen vitamin atau imun booster seperti itu, tidak ada salahnya. Tapi kalau obat khusus untuk mencegahnya sih tidak ada, karena juga yang saya baca tidak disarankan untuk minum oseltamivir sebagai pencegahan. Enggak, tapi oseltamivir atau antivirusnya itu baru diberikan kalau pasiennya terindikasi masuk di gejala sedang atau berat.
1: Baik, dokter, peningkatan kasus flu, utama jenis influenza A3N2 ini pengaruhnya, faktornya apa ini dokter? Belakangan kita kan sering juga ada karhutla, kemudian cuacanya, kemarau-nya cenderung kering, apalagi beberapa waktu yang lalu juga pasca erupsi Gunung Krakatau, Gunung Semeru juga beberapa kali erupsi begitu ya dok. Apakah itu juga punya pengaruh terkait dengan peningkatan kasus influenza ini dokter?
0: Iya, betul sekali. Jadi memang secara epidemiologis, biasanya penyebaran virus influenza, terus COVID, itu memang terjadi di musim pancaroba. Di mana suhu, kelembapan, dan sebagainya, itu yang paling bagus buat perkembangan mereka, perkembangan virusnya maksud saya. Kemudian di tempat di sisi lain, kemudian juga berhubungan dengan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk. Nah, kadang-kadang pada suatu musim, itu adalah musim liburan, di mana mobilitas sangat cepat, orang kesana kemari dan sebagainya. Terus perkara yang polusi udara dan sebagainya itu juga berkontribusi sekali. Karena polusi itu jelas akan membuat saluran nafas kita akan bekerja lebih ekstra, reaksi imunnya. Sehingga kalau ada virus sudah pasti tidak optimal, sehingga istilahnya terkompromis ya, imunnya itu, sehingga gampang jadi penyakit kalau misalkan kena virus. Karena kalau sebenarnya tubuh kita bagus, baik mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran nafas kita kan sudah digempur di rongga mulut dan di apa namanya tenggorokan kita, sehingga tidak sampai jadi infeksi. Tapi kalau reaksi imunnya kalah, ya maka terjadilah infeksi tersebut.
1: Baik. Tapi kadang kalau kita flu gitu ya dokter, batuk atau pilek, kadang kan suka mengenyampingkan ya, menggampangkan begitu, tidak diobati secara serius begitu. Nah, dalam kondisi ini resiko terburuknya kalau kita tidak mendapatkan penanganan yang betul-betul serius, apa ini dokter?
0: Resiko terburuknya bisa terjadi infeksinya semakin memberat, kemudian istilahnya menjadi sepsis. Nah, sepsis ini infeksinya kayaknya menyebar ke organ-organ lain, kemudian bisa juga terjadi gagal nafas. Nah, apalagi kalau misalkan terutama pada kelompok-kelompok rentan ya, anak kecil, kemudian orang lansia, kemudian pasien yang punya komorbid, terutama yang tidak terregulasi dengan baik. Nah, ini biasanya yang influensanya akan bisa lama dan memberat. Terus bisa juga terjadi infeksi sekunder, kemudian karena imun kita ini lagi turun karena terjadi infeksi, maka bisa terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Sehingga akhirnya ada double, ada infeksi virusnya, kemudian terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Biasanya yang bakteri ini yang biasanya membuat lebih berat.
1: Baik. Nah dokter, dalam kondisi ini mungkin makanan yang patut kita hindari apa ini dokter, agar memperkecil resiko kita terkena influenza ini dok?
0: Baik. Jadi sebenarnya secara umum tidak ada makanan khusus yang harus kita hindari, tapi kembali ke individu masing-masing. Karena tiap orang itu punya kerentanan masing-masing. Tenggorokannya itu ada yang sensitif terhadap gorengan, sensitif terhadap minuman dingin, minuman terlalu manis, dan sebagainya. Jadi dikembalikan kepada individu masing-masing. Kalau memang ada diketahui ada makanan-makanan atau minuman tertentu yang biasanya bisa memicu terjadinya nyeri tenggorokan, kemudian jadi batuk, nah itu sementara dihindari dulu atau ya diminimalisasi.
1: Baik. Dokter, kalau di wilayah Kota Malang, bagaimana ini perkembangan kasusnya dokter? Kalau di wilayah Kota Malang tadi kan sudah ditemukan beberapa masyarakat, pasien yang dengan beberapa tipe influenza ya. Kalau di Kota Batu, gambarannya bagaimana ini dokter?
0: Kalau yang saya tangani di Kota Batu, ini memang dalam 3 minggu terakhir ini jumlah

0: pasien saya meningkat cukup signifikan, hampir ya katakanlah bisa 100-150%
1: oh, wow.
0: dengan gejala ISPA.
1: Yeah.
0: Cuman memang saya tidak memeriksakan sampai ke ini, ke PCR.
1: Hmm.
0: PCR dan pasien yang saya rawat itu kan biasanya pasien dengan sudah punya riwayat asma, hmm. kemudian PPOK. Hmm. Nah, biasanya asma PPOK ini biasanya dia bisa kambuh kalau ada infeksi saluran nafas.
1: Okay.
0: Nah, bisa patut diduga saya mikirnya sampai kok sampai rumah sakit overload ya banyak pasien. Pasien saya, pasien paru ini kok tiba-tiba ini. Jadi kemungkinan ada juga karena influenza A itu sehingga menyebabkan penyakit dasarnya jadi kambuh seperti asmanya,
1: okay.
0: kemudian PPOK-nya gitu.
1: Baik.
0: Meningkat signifikan sekali memang pasien-pasien Pak saya dua minggu terakhir ini, Mas.
1: Baik. Jadi potensinya dari influenza itu bisa jadi tadi asma atau ISPA ketika misalnya kita sudah punya apa sejarah punya gangguan kesehatan itu ya, dokter ya.
0: Betul, bisa menyebabkan kambuh.
1: Nah, yang sudah punya ISPA atau asma, dokter, pencegahannya atau antisipasinya bagaimana ini, dokter Deden?
0: Antisipasinya sama secara umum itu tadi yang saya sebutkan, berarti menghindari kontak dengan orang yang sakit ya, pakai masker, kalau di kerumunan kita pakai masker, kemudian juga sering cuci tangan tidak hanya dengan ini seperti bisa pakai sabun gitu. Terus menghindari memegang hidung atau mulut ketika kita habis ngapa-ngapain, pegang barang-barang itu. Terus kemudian menjaga imun kita biar tetap bagus. Itu aja sih, Mas. Secara umum itu aja yang perlu kita lakukan.
1: Baik, siap. Terakhir, dokter, kalau asupan vitamin yang kita percaya meningkatkan imun itu kan vitamin C, betul ya, dokter, ya? J, itu perlu kemudian
0: bisa vitamin
1: J? Monggo, dokter.
0: Vitamin C dan vitamin D3.
1: Vitamin C dan juga vitamin D3. Nah, itu perlu kemudian kita, apa dokter, maksudnya konsumsi vitamin tersebut atau bagaimana dalam kondisi seperti ini, dok?
0: Boleh, jadi tidak ada ruginya kita minum vitamin C dan vitamin D3. Cuman yang lebih disarankan, itu yang saya baca-baca adalah vitamin D3. Karena vitamin D3 ini adalah yang paling menjadi istilahnya bahan bakar untuk imun kita itu adalah vitamin D3.
1: Baik, siap. Dokter Deden, terima kasih banyak waktunya. Pagi hari ini sudah bersama Halo RRI Pro 1 RRI Malang. Mudah-mudahan jadi info, jadi ilmu untuk kita semua agar tetap sehat ini di tengah kondisi kita yang semacam ini. Matur nuwun sekali lagi, dokter. Baik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Dr. Deden Permana ya. Mudah-mudahan jadi ya petunjuk untuk kita pendengar, jadi guidance begitu. Di tengah musim pancaroba ya, ini kan kalau Anda sempat mengikuti perbincangan kita bersama rekan-rekan kita dari BMKG Juanda, belakangan kan angin kencang pendengar. Kalau angin kencang ini tanda-tanda pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan begitu ya. Nah, selain itu yang harus kita antisipasi adalah kondisi kesehatan kita. Salah satunya tadi influenza AH3N2. Imunitas dijaga, kemudian pola bersih hidup sehat, tadi pendengar cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi vitamin C atau D3 untuk mengantisipasi kondisi kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Ketika imunitas kita kuat, pendengar insya Allah kita tidak gampang terkena penyakit ya. Begitu pula tadi untuk Anda yang punya asma atau punya kemudian riwayat ISPA, ketika banyak kasus influenza semacam ini pendengar, tadi pencegahan-pencegahan tersebut juga patutlah Anda lakukan sehingga kondisi kesehatan Anda, influenza yang Anda derita itu tidak membuat atau berpotensi jadi menimbulkan gangguan kesehatan yang lain ya, seperti ISPA dan juga asma. Tadi dokter Deden gambarkan di RSUD Karsa Husada Batu, peningkatan kasusnya atau pasien yang datang ke RSUD Karsa Husada Batu akibat misalnya asma atau ISPA peningkatannya hingga 100-150% loh tadi pendengar. Jadi mohon sekali lagi hati-hati ya, jaga kesehatan Anda, utamanya anak-anak ini sebagai kelompok rentan, kemudian manula, atau kemudian ya Anda, diri Anda sendiri yang aktif punya mobilitas tinggi, jaga kesehatan kita. Nah, saya mau lanjut lagi ke Esti Sulistia. Ada kabar apa yang mau disampaikan oleh Esti? Mungkin ada beberapa komentar WA yang sudah masuk di 081555-600915. Kita coba update ya. Silakan Esti.
2: Ya, mau kasih kabar dulu. Saya sudah kontak ke Pak Wijaya Saleh Putra.
1: Oke. Bapak WA, Kadisub ya, Kota Malang.
2: Kadisub, Kota Malang. Mau nanya soal parkir tadi, masih centang satu. Lanjut, saya tadi menghubungi Pak Kabid Parkir, Kepala Bidang Parkirnya Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, Pak Kabid.

0: biasanya langsung respon. Nah ini tadi udah dibaca juga langsung direspon. Posisi masih rapat, jadi masih belum bisa on air bareng sama kita. Mungkin Pak Wijaya lagi mimpin rapat juga ya. Ya, tapi kebetulan saya ngecek kan, saya lihat ini tadi kontaknya Pak Rahmat kan lagi nyari, terus saya klik. Ternyata statusnya Pak Rahmat juga video itu, yang tukang parkir yang Dinoyo. Dinoyo itu.
1: Oh, okay.
0: Saya langsung, Pak izin, kami juga terima laporan loh. Bu, ayo tanggapi ini soal ini Pak. Mm-hmm. Jadi gak cuman tulisan ya, kan kita juga butuh penjelasan.
1: Betul.
0: Lebih detail soal ini. Supaya gak terulang lah peristiwa semacam ini. Jawabannya Pak Rahmatnya, masih rapat. Okay. Nanti kita coba agendakan ya.
1: Siap.
0: Next lah gak apa-apa, hari Jumat juga gak apa-apa. Kita masih sabar menunggu Pak. Dinas Perhubungan ya soal parkir. Ya, makanya kalau misalnya mau komplain atau ya jangan pakai bahasa komplain lah.
1: Kita himpun ya laporan ya, dari pendengar. Sering
0: kita himpun ya soal parkir tuh, misalnya Anda punya pengalaman parkir di mana, kapan, terus petugasnya gimana, pakai seragam parkir nggak dan sebagainya.
1: Betul.
0: Termasuk tarifnya berapa? Kalau parkir motor berapa?
1: 2.000.
0: 2.000.
1: Mobil 3.000.
0: Mobil 3.000.
1: Tadi yang high S kayu tangan itu lah, itu kan harus kita perjelas ya. Apakah misalnya awalnya si driver high S tersebut ngasih 10.000, diminta lagi 10.000, kan totalnya jadi 20.000.
0: Kok mahal banget?
1: Nah itu dia. Apakah ada perbedaan antara roda 4 yang biasa kita gunakan secara pribadi?
0: Karena bodinya lebih gede.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, oke. Nanti masuk dalam catatan saya ya. Saya himpun dulu ini kalau yang mau lapor soal parkir. Ada, ada juga nih yang bilang parkir di ATM. Ya, ternyata tetap harus bayar 20.000. Mana ATM-nya rusak lagi.
1: Kemarin saya juga nemu di thread, ada yang lucu bilang begini, Esti. Mohon maaf saya agak sedikit sebut merek ya. Beli kopi tuku, kalau pakai tumbler jadi 22.000. Kena parkir 33.000 ya jadi impas, gak jadi hemat.
0: 25.000.
1: Ya. Tetap 25.000.
0: Oke, ini ceritanya pendengar yang gabung. Jadi parkir di ATM, baru taruh bentar, ATM-nya rusak, artinya gak jadi ngambil duit kan. Keluar tetap harus bayar parkir. Terus ada lagi yang komentar, lucu-lucu ini orang nih komentarnya ya.
1: Kalau saya pribadi suka gini triknya, misalnya tadi ATM rusak gitu ya. Kasih do pak, gitu.
0: Kasih do pak.
1: Biar gak ditarik parkir.
0: Mandi ya.
1: Iya, itu jadi salah satu trik mungkin bisa dicontoh pendengar.
0: Contoh baik apa contoh buruk?
1: Atau ke kafe gitu, kafenya penuh waiting list selama. Kasih do pak,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Ada sih beberapa tukang parkir yang sangat sopan ya. Maksudnya sopannya gini, jadi tahu kalau misalnya kita masuk terus nggak jadi di salah satu toko lah di daerah mana ya kemarin, Karang Ploso itu. Saya masuk, kemudian loh, mungkin dia ngelihat ini orang masuk bentar terus keluar nggak bawa apa-apa, nggak bawa belanjaan gitu. Terus mau saya mau bayar kan, ya nggak mau bermasalah lah, maksudnya udah bayar aja lah gitu. Nggak usah mbak, mbaknya kan nggak jadi belanja.
1: Betul.
0: Ya pak, yang saya cari nggak ada. Oh nggak usah, dibawa aja duitnya.
1: Betul.
0: Gitu. Wah itu saya terima kasih pak.
1: Ya, tidak dipungkiri banyak juga jukir di wilayah Kota Malang, tempat kita mobilitas ya. Itu juga sangat helpful.
0: Yap. Oke, lanjut. Ceritanya kok lucu-lucu sih soal parkir ini. Ya Allah. Ya, ada yang ini parkir 5.000 disusui cuma 2.000 lah, berarti jadi 3.000 motor. Ya, terus ada yang sharing, parkir mobil harusnya 3.000 ya, tapi biasanya ngasih 5.000 enggak dikasih kembali. Oke, ini masuk catatan juga. Terus ada juga ini soal parkir. Wah, banyak cerita tidak bisa diungkap dengan kata-kata.
1: Saking banyaknya, testimoni
0: ya
1: dari masyarakat.
0: Tapi ini ada pertanyaan menarik, pertanyaan dari pendengar. Sakjane apa bedanya parkir legal sama ilegal? Harusnya kan seragam juga dibedakan. Lanjut, saya mahasiswa baru di Malang. Kalau di Jombang, Jawa Timur, tukang parkirnya pakai seragam. Terus ditentukan kalau nggak pakai seragam, kalian nggak boleh bayar parkir ke orang itu. Seragamnya nggak cuma pakai rompi.
1: Betul.
0: Oh iya, saya kan pernah ke Jombang. Seragamnya gak cuma pakai rompi.
1: Ternyata?
0: Jadi bajunya kayak satu style gitu.
1: Oh, oke.
0: Warnanya apa ya? Abu-abu. Terus ada namanya, ada topinya. Jadi satu style gitu. Kalau di kita kan cuma rompi aja kan?
1: Betul. Dan rompi itu tampaknya mudah didapatkan di mana-mana ya.
0: Bisa dikasih ke orang juga. Maksudnya, aku pegel cak, tak ngopi sih. Sampean sing jogo sih ya gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kalau yang di Jombang itu gak satu style. Jadi kayak,
1: itu mungkin bisa jadi usulan.
0: Jadi baju dari atas sampai bawah itu setelan, terus ada tulisan itunya, ada namanya gitu. Nah kayaknya perlu deh.
1: Betul.
0: Jadi yang terdaftar aja gitu.
1: Betul.
0: Terus ada pertanyaan juga, baru berhenti sebentar sudah disemprit sama peluit dan harus bayar. Emang Kota Malang ini semahal ini ya buat hidup. Makasih yang udah gabung lewat WA, komentarnya sangat beragam.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga seru, artinya gini. Mungkin ini yang WA terakhir tadi barusan. Kadang kan kita kalau misalnya berhenti sebentar, masuk di area parkir, itu kayak langsung didatengin, dimintain duit.
1: Nah, itu dia.
0: Padahal kan kita cuman kayak misalnya ngedrop ya, atau nungguin. Kayak misalnya aku misalnya anakku lagi ngapain gitu, aku berhenti sebentar. Nah, itu juga kena parkir loh.
1: Betul. Oh,
0: kita sehati ya.
1: Tapi bayangin loh, bener Esti. In this economy ya, misalnya kita bawa roda 4-3 ribu gitu. Kita hari Minggu pengen jalan sama keluarga. Grocery sudah 3 ribu.
0: Kemana lagi?
1: Makan siang 3 ribu. Belum ngopinya 3 ribu. Misalnya kita mau mampir ke mall 5 ribu. Bisa
0: faktanya
1: satu hari harga, itu 30 ribu loh.
0: Faktanya harga, aku gak pernah pakai 3 ribu kalau bawa mobil.
1: Selalu lebih ya?
0: 4 ribu aja udah kayak di... gitu. Kayak, ibu ini jahat banget cuma ngasih 4 ribu gitu kali ya. Tapi saya gak pernah terima karcisnya. Jadi mungkin ini dialami banyak orang dan kemudian bingung mau lapor kemana. Jadi kayaknya lapor ke Halo RRI.
1: Nah,
0: saya nanti mau curhat sama Pak Kepala Dinas Perhubungan soal ini ya.
1: Betul.
0: Kita coba kejar ini perdanya sudah ada. Betul. Aturannya gimana?
1: Termasuk keamanan, kemarin yang sempat jadi perbincangan adalah parkir-parkir vendor di mall itu kan juga patut jadi perhatian ya, Esti. Ada oknum yang coba merekam rangka mobil.
0: Oh, yang itu, betul.
1: Itu ingat. Kan juga harus menjadi perhatian kita. Maksudnya keamanan, walaupun parkir itu ditangani oleh vendor yang berada di sebuah pusat perbelanjaan.
0: Kan lagi ditelusuri itu.
1: Nah, itu.
0: Kan ada rekaman videonya kan. Jadi siapa yang masuk kemudian ngegesek gak sih?
1: Iya.
0: Ngegesek rangka mobilnya. Ya sekarang hati-hati lah intinya. Kalau kemana-mana mau gimana-gimana. Saya pagi ini juga coba untuk bisa... ini ada yang nanya, Bromo harus dibuka apa durung, Ren? Kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur udah mulai dibuka kok dari tanggal 19 ya, Gaya?
1: Oh, 19 sudah buka ya?
0: Udah dibuka mulai 19 September hari Sabtu. Sebelumnya kan sempat tutup karena kebakaran, jadi udah dibuka lagi. Saya coba konfirmasi tadi ke reporter kami, Khairul Umam. Jadi pembukaan kawasan Bromo sudah dilakukan lewat 4 pintu masuk. Di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan juga Lumajang bisa kembali menikmati sejumlah destinasi. Panorama matahari terbit, Anda biasanya kemana? Pasir Berbisik atau ke Kawah Bromo udah bisa. Jadi kalau di wilayah Probolinggo tuh akses masuknya salah satunya lewat Dusun Cemoro Lawang, Ngadisari, Kecamatan Sukapura ya. Dan berdasarkan informasi, wisatawan tetap diminta hati-hati karena jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik kawasan Bromo. Semoga gak terulang ya.
1: Betul.
0: Lanjut, kita juga sudah sempat konfirmasi ke BPBD Kabupaten Malang, Pak Sadono Irawan. Jadi kebakaran di Gunung Buta kan udah tuntas.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin sempat dibuka 3 pos lapangan. Kemudian yang terakhir kemarin di daerah Wagir, Gunung Kawi, itu dilakukan pengecekan dan insya Allah udah gak ada lagi titik api, semoga gak terbakar kembali.
1: Lanjut, Alhamdulillah.
0: Ada yang, ya Allah beri aku hujan ya Allah.
1: Di Jakarta semalam kabarnya turun hujan ya, sudah bener. Ya.
0: Kita juga prihatin di Sumatera Barat, ternyata saudara-saudara kita juga ada yang harus
1: banjir ya.
0: Ya, jadi korban banjir ini karena bahkan ada yang banjir bandang tuh di daerah Solok. Jadi sama-sama hati-hati kita. Kita pantau terus bagaimana kondisi sekitar kita. Anda kalau punya informasi dan laporan jangan lupa untuk gabung di program Halo RRI. Arga, ada yang tanya lagi tentang rutenya Trans Jatim Koridor 2. Monggo disampaikan Mas Arga, kita kan sudah wawancara dengan Pak Sito ya. Beberapa hari yang lalu, rutenya mana saja? Sido kapan sih, Rek?
1: Kalau enggak 28-29 ya.
0: 29 Oktober targetnya. Itu jaraknya 49 km, waktu tempuhnya 1 jam 45 menit, ada 3 terminal yang dilewati. Tapi detail soal rutenya silakan Arga.
1: Baik.
0: Waktu itu kan Arga yang wawancara sama Pak Cito ya.
1: Nah, hari Jumat ya terakhir kita bincang-bincang dengan Pak Cito, pendengar Pak Cito Eko Yuli Saputro dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Beliau sampaikan launchingnya ditunggu pendengar kalau tidak 28 ya 29 Oktober 2026 Trans Jatim Koridor 2. Rutenya untuk tadi Anda yang sempat beri komentar lewat WA di 081555-60915 setelah kami konfirmasi hari Jumat yang lalu oleh Pak Cito Eko Yuli Saputro, beliau gambarkan rutenya itu dari Terminal Arjosari mengarah ke Jalan Panji Suroso, kemudian Araya, Jalan S. Priyo Sudarmo, Jalan Sulfat, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribik, kemudian Terminal Madiupuro, lanjut lagi ke Jalan Ki Ageng Gribik, ke

0: Jalan Maijen Sungkono, Terminal Hamid Rusdi, kemudian lanjut ke Jalan Sempalwada, pendengar, kemudian mengarah ke Jalan Krebet, Terminal Gondanglegi, Jalan Trunojoyo, Jalan Panji, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi, dan Terminal Talang Agung. Dari itu Terminal Arjosari ke Terminal Talang Agung ya. Sebaliknya dari Talang Agung ke Terminal Arjosari rutenya juga sama. Pak Cito kapan hari juga cerita waktu kita bincang-bincang tanggal 18 September di wilayah Kabupaten Malang untuk rute 2 itu juga sudah ada haltenya pendengar. Sementara di wilayah Kota Malang masih belum ditentukan ya titik-titik haltenya. Ini masih finalisasi di wilayah Kota Malang termasuk penentuan halte untuk rute 2 Transyatim Koridor 2. Kabarnya selain itu Pak Cito juga sempat nge-spill begitu ya, akan ada 12 feeder di wilayah Kota Malang, begitu pendengar, yang menghubungkan antara satu koridor dengan koridor yang lain. Karena Pak Cito kan gambarkan begitu ya, banyak evaluasi dari masyarakat pengguna Transyatim yang minta penambahan armada. Sementara penambahan armada di wilayah koridor 1 untuk Malang Raya ini masih belum dimungkinkan, pendengar. Jadi solusinya adalah memberikan feeder begitu ya. Feeder itu istilah kata penghubung begitu mendengar antara mungkin satu koridor ke koridor yang lain atau dari satu koridor ke destinasi tujuan Anda yang lain begitu mendengar. Ada 12, kita coba tunggu nanti launchingnya kabarnya akan dibarengkan begitu ya di tanggal 28 dan juga tanggal 29 itu. Coba kita tunggu nanti bagaimana kepastiannya soal feeder dan juga soal Transyatim Koridor 2 yang akan mengaspal tanggal 28 atau tanggal 29 ya. 12 feeder untuk armada Transyatimnya, 7 armada, 1 armada cadangan pendengar. Armada untuk koridor 1-nya 7, untuk armada koridor 2-nya juga 7. 1 armada untuk cadangan, sementara ada 12 feeder yang disediakan nantinya ya di wilayah Kota Malang. Kita tunggu nanti tanggal 28 dan juga tanggal 29 launching Transyatim di wilayah Malang Raya untuk koridor 2 ya. Mudah-mudahan segera mengaspal, mudah-mudahan segera bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di wilayah Malang Raya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah join untuk Halo RRI 23 September 2026. Kita masih punya PR soal parkir ya. Nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti, kita akan update pada Anda tanggal 25 September 2026 bersama Dinas Perhubungan Kota Malang dari berbagai macam laporan yang Anda tadi sampaikan termasuk saran pengelolaan parkir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang agar lebih tertib begitu pendengar. Terima kasih juga yang sudah berbagi tadi lewat WA dan juga lewat TikTok RRI Malang Official. Terima kasih yang sudah kasih komentar ya. Yang punya akun siapa ini? Maaf mau tanya, Jalan Santai RRI tiap tahun masih diadakan atau tidak ya? Untuk tahun 2026 ini kita tidak mengadakannya Bapak. Kemarin kita ada kegiatan RRI Fest untuk HUT RRI ke-81 dan juga HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Namun sayangnya sudah digelar. Insya Allah kalau ada mungkin masukan atau tanggapan dari Anda, kita coba sampaikan ya Pak Suprianto untuk Jalan Santai RRI. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita selenggarakan agar Anda bisa join dan Anda masyarakat di wilayah kita terdekat, utamanya pendengar RRI bisa sama-sama silaturahmi. Matur nuwun yang sudah bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official, Pak Suprianto 98047 kasih saran atau tanya ini untuk jalan sehat atau jalan santai RRI tiap tahun masih diadakan atau tidak ya. Matur nuwun sudah join lewat live TikTok RRI Malang Official. Terima kasih pendengar yang sudah gabung lewat Halo RRI, berbagai macam kanal tadi, WA maupun live TikTok, kita sudah coba sampaikan dan juga tanggapi apa yang Anda laporkan. Kita jumpa hari Jumat tanggal 25 September ya, dengan berbagai mungkin laporan dari Anda, kemudian tindak lanjutnya dan juga update-nya. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Halo RRI, kami cukupkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara saya Arga Saputra juga harus pamit undur diri dari kebersamaan kita. Sudah saya temani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang Siang ini akan dilanjutkan oleh Diah Laras hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Malam siang ini hadir menemani Anda pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras yang akan temani Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 10 hingga menjelang pukul 11 ya, satu jam ke depan kita nanti akan hadirkan Dialog Indonesia Sehat. Hari ini bersama dengan dosen jurusan keperawatan dari Poltekkes Malang tentang satu tema berduka pada pasien diabetes mellitus, begitu ya. Nah, namun sebelum kita mulai untuk Dialog Indonesia Sehat dalam Malang siang ini, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Mbak

0: Retno yang akan menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Lara.
0: Gaya kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Alhamdulillah. Monggo silakan Mbak Retno disampaikan untuk perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini.
1: Baik, selamat pagi, menjelang hati ya para pendengar RRI Malang Raya dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini ya, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Cuaca diperkirakan hari ini umumnya cerah hingga berawan. Dan suhu udara diprediksi berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara relatif cukup kering ya. Hari ini diprediksi 34 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata mencapai 25 km per jam seperti itu. Sementara untuk tinggi gelombang di selatan Jawa Timur, khususnya di selatan Malang, mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, ada imbauan khusus untuk perakiran cuaca hari ini? Biasanya kalau siang tuh terik sekali, panas begitu ya?
1: Iya, untuk apa peringatan dini rek ini mungkin tidak ada ya, jadi cuaca relatif aman. Kemudian namun demikian karena mengingat suhu dan cuaca siang hari yang lumayan panas dan terik ya Mbak ya. Jadi masyarakat diimbau untuk ini ya tetap mengkonsumsi air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga karena lingkungan kita di sekitar kita ini ya mulai kering ya. Sudah lama tidak hujan atau kita berada di puncak musim kemarau seperti itu, hindari membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan, terutama di wilayah-wilayah atau lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran seperti itu. Kemudian tentunya jangan lupa tetap update perkembangan informasi maupun peringatan dini cuaca maupun iklim di info BMKG ataupun di web resmi serta sosial media dan berbagai kanal informasi dari BMKG at info BMKG Juanda ataupun di at bmkg.iklim.jatim. Demikian Mbak Lara.
0: Ya baik, terima kasih informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas Mbak Retno, selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Dan kali ini kami juga akan hadirkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Kabar terbaru dari Pasuruan, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali gelar Job Fair 2026 di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Job Fair di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan berlangsung satu hari dan tadi sudah dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Bapak Rahmat Sarifuddin. Assalamualaikum Pak.
4: Salam Mas Emil.
3: Pak, total untuk Job Fair ini berapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan berapa lowongan pekerjaan?
4: Alhamdulillah target kami 40 perusahaan dan hadir semuanya. Kemudian loker yang kami targetkan adalah 1.000, ternyata 1.260 loker yang disiapkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah.
3: Ini perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan saja atau ada yang dari luar Pak?
4: Ada yang domisili di kota, tetapi mereka juga penempatannya di Kabupaten Pasuruan. Jadi mereka punya cabang di mana-mana, tapi mengutamakan Pasuruan.
3: Tapi untuk istilahnya mereka-mereka yang datang ke sini, mereka sudah daftar sebelumnya online Pak? Atau
4: ya,
3: mereka bisa langsung datang ke sini?
4: Kita siapkan yang untuk online sudah melalui barcode kemarin sampai tanggal 22. Yang offline kita siapkan juga. Hari ini yang offline sudah hadir sekitar 30-an yang offline. Ini kita antisipasi mereka yang tidak monitor di medsos. Datang ke sini, kami layani.
3: Kalau datang ke sini Pak harus apa yang dibawa?
4: Mereka hanya ini aja, scan barcode aja. Karena mereka masuk di dalam itu, ketemu dengan perusahaan yang dituju, langsung scan barcode untuk kecukupan CV-nya mereka. Itu aja. Nanti pengisiannya bisa dari rumah.
3: Dan dari catatan di Senaker sendiri sudah berapa pendaftar?
4: Yang daftar kemari target kami memang 6.000 ya.
3: Tapi ini. Ada yang sampaikan Pak, terutama untuk masyarakat?
4: Ya, masyarakat Kabupaten Pasuruan memang kita berharap lebih aktif ya untuk melihat media sosialnya Pemkab, Disnaker. Karena sewaktu-waktu kita ada one day recruitment, kita akan share di situ. Karena kita sekarang lagi mobilisasi dengan teman perusahaan untuk bisa memfasilitasi melalui one day recruitment. Jadi kita berharap setiap bulan ada, dan ini khusus Pasuruan.
3: Itu bisa diakses di mana Pak, one day recruitment ini?
4: Ada di aplikasi Hello Work punya Pasuruan. Ini untuk Pasuruan disiapkan aplikasi khusus bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui aplikasi Hello Work. Di situ ada seluruh perusahaan, kebutuhannya apa, Mas Pasuruan bisa langsung mengakses semuanya. Bisa melihat.
3: Ya, jadi statement langsung dari beliau terkait dengan pelaksanaan job fair Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Ini Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
5: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ada dalam segmen Indonesia Sehat. Maunya semuanya tuh sehat terus begitu ya, karena kalaupun duitnya banyak ya, kalau badan kurang sehat, wah lama-lama habis juga gitu ya, dan juga gak bisa merasakan gitu ya kenikmatan, karena nomor satu itu sehat itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Itulah kenapa kita harus menjaga bagaimana supaya tubuh kita, jiwa kita juga terus terjaga kesehatannya. Nah, untuk hari ini juga dalam Indonesia Sehat mengangkat satu tema tentang berduka pada pasien diabetes mellitus ya. Jadi ketika seseorang didiagnosis diabetes itu biasanya yang berubah bukan hanya pola makan dan pengobatannya, karena tidak sedikit juga pasien itu yang kemudian merasa sedih, kecewa, ada rasa takut juga begitu ya. Jadi merasa kayak kehidupanku yang dulu ini kok hilang begitu ya. Nah, kondisi ini juga bisa menjadi bagian dari proses apa berduka ya pada pasien dengan penyakit kronis. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya proses berduka pada pasien diabetes, dan bagaimana nih yang paling penting nih dari keluarga sebagai caregiver ya untuk mendampingi, dan kapan kondisi ini membutuhkan bantuan profesional. Oleh karena itu kita akan membahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang untuk pagi hari ini. Ada Bapak Marsaid dan juga Pak Edi Sujarwo, beliau adalah dosen keperawatan Poltekkes Malang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik ya Pak Marsaid?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Jarwo juga sehat?
2: Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah,
0: kita ada dalam segmen Indonesia Sehat, jadi harus sehat ya.
1: Alhamdulillah, salam sehat selalu.
0: Ya, baik. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang berdukanya, mungkin bisa di-spill dulu nih Pak Marsaid dan juga Pak Edi mungkin ya, fakta dulu mungkin kasus diabetes mellitus ini sebenarnya seperti apa sih di Indonesia, dan juga mungkin sekarang ini apakah sudah mulai, kalau dulu diabetes kayaknya nih penyakitnya orang tua gitu ya, tapi kayaknya sekarang udah mulai usianya udah makin muda, udah pada kena diabetes, bahkan ada yang masih anak-anak juga gitu, kasus yang beredar. Nah, kemudian ada update terbaru, informasi apa sih seputar diabetes mellitus ini? Pak Marsaid, monggo.
1: Jadi bicara tentang prevalensi diabetes mellitus itu menunjukkan peningkatan yang signifikan atau kenaikan yang signifikan. Kita lihat dari angka global atau internasional bahwa prevalensi diabetes mellitus itu pada usia 20 sampai 79 tahun itu sebesar 10,5% atau setara dengan 531 juta jiwa. Di mana menempati peringkat kelima di dunia. Itu ya kalau bicara dunia. Kemudian masuk ke angka nasional, hasil riset Diskesdas, riset kesehatan dasar survei kesehatan Indonesia atau SKI Kemenkes itu angkanya sekitar 11,7% dari diagnosa yang berdasarkan pemeriksaan gula darah. Jadi dalam penegakan diagnosa itu yang pertama menggunakan hasil pemeriksaan gula darah itu 11,7% atau kurang lebih 19,5 juta jiwa. Kemudian masuk ke Jawa Timur, itu yang terdiagnosis dokter itu 2,2% atau lebih dari 840 ribu jiwa. Ya, mengerucut ke Kota Malang, ya, ke Kota Malang ini dari total populasi usia di atas 15 tahun itu sebesar 3,6% atau setara dengan 23.847 kasus dari estimasi target kurang lebih 27.500 sasaran. Jadi kalau kita lihat dari angka prevalensi ini cenderung untuk naik ya, karena ada pergeseran pola hidup ya, dan tidak hanya menyerang lansia pada seperti dulu, tapi sekarang sudah merambah ke anak-anak pun sudah yang banyak terdiagnosa diabetes mellitus karena pola jajan anak-anak yang saat ini juga mendominasi gula atau rasa manis dan tinggi kalori ya. Demikian nih saya sampaikan.
0: Baik. Yang paling muda atau paling kecil anak usia berapa Pak Marsaid?
1: Di dalam kasus itu pernah ditemukan anak usia 5 tahun. jadi usia preschool atau sebelum sekolah karena faktor pola jajanan ini terdiagnosa diabetes mellitus ya. Ada kenaikan angka yang signifikan pasien anak-anak dengan DM.
0: Wah, usia 5 tahun ya, Pak ya. Luar biasa ini karena ternyata kasusnya naik. Kalau dulu itu kayaknya penyakitnya para lansia begitu ya, sekarang ini bahkan usia 5 tahun sudah mulai terdiagnosa diabetes mellitus begitu. Mungkin bisa diberikan gambaran apakah karena jajan manis saja, maksudnya ini berlaku untuk semua begitu ya secara general, karena manis kan gak hanya gula aja nih Pak, nasi juga kan juga ada gulanya gitu ya, belum ngopi-ngopinya gitu ya. Nah ini seperti apa sih diabetes mellitus ini, mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa?
1: Jadi sebenarnya untuk faktor makanan itu tidak berhenti dari gula saja, tetapi apa-apa yang mengandung glukosa, tepung juga bisa mengandung glukosa selain gula, kemudian beberapa makanan yang lemak itu juga nantinya akan menghasilkan dipecah menjadi kalori atau glukosa juga. Jadi tren saat ini makanan anak-anak ke remaja yang tinggi kalori, ya, kemudian ada beberapa makanan yang punya topping-topping tertentu yang sangat kalorinya sangat tinggi, lemaknya sangat tinggi, itu juga bisa menyebabkan akhirnya kenaikan glukosa dalam darah. Ya.
0: Ya baik. Nah kemudian kan tadi disampaikan bahwa ternyata tema kita adalah berduka pada pasien diabetes mellitus. Nah apa kaitannya berduka dengan pasien diabetes mellitus begitu? Mungkin Pak Jarwo bisa menyampaikan.
2: Baik, konsep berduka pada penderita DM ini merupakan aspek yang paling fundamental, Mbak ya. Individu yang sebelumnya melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari itu berjalan dengan normal, tetapi setelah didiagnosis menjadi penderita diabetes mellitus, maka fungsi normalitasnya itu sedikit terganggu gitu. Saya kasih contoh misalnya seorang atlet gitu ya, seorang atlet yang sebelumnya memiliki kadar glukosa darah yang normal, kemudian akibat dia salah mengkonsumsi diet dan nutrisinya, maka terjadi peningkatan. Lah peningkatan ini akan menyebabkan aktivitas seorang atlet itu menjadi juara, menjadi nomor satu. Akibat adanya kegagalan dalam sistem tubuhnya, maka dia akan merasakan bentuk-bentuk kehilangan. Yang sebelumnya dia itu seorang atlet yang lincah ya, yang cekatan ya, istilahnya kalau di olahraga itu harus siapa yang tercepat, siapa yang kuat, dia itu pasti juara. Pada penderita diabetes mellitus ini fungsi kekuatan, kecepatan dan akuratnya itu ada sedikit terganggu, sehingga seorang atlet merasa kehilangan fungsi di dalam tubuhnya yang sebelumnya dia itu cepat, kuat, dia menjadi ada penurunan di situ, sehingga makna kehilangan di situ adalah sebelumnya dia memiliki bentuk tubuh yang cepat, yang kuat, sekarang menjadi lebih apa istilahnya, lebih ada gangguan tentang kecepatan dan kekuatannya seperti itu.
0: Apakah itu ada perubahannya itu apa langsung ketika udah secara diabetes mellitus itu langsung dia berubah, atau sebenarnya sudah mulai ada kualitasnya sudah mulai menurun tapi baru terdiagnosa ketahuan ternyata karena terdiagnosanya adalah diabetes mellitus begitu Pak Jarwo?
2: Iya. Jadi kalau di tahap awal, pada penderita dengan DM ini responnya berbeda-beda, Mbak. Responnya itu berbeda-beda tergantung makna dari kehilangan fungsi dari individu itu. Semakin makna kehilangannya itu dirasakan sangat bermakna, berarti, maka fungsi berdukanya itu di fase-fasenya itu juga berbeda-beda. Misalnya pada penderita dengan diabetes mellitus dengan amputasi ya, akibat adanya luka gangren dilakukan amputasi, sehingga makna kehilangannya itu juga sangat luar biasa sehingga berdampak signifikan terhadap proses berdukanya. Pada tahap awal memang respon berduka itu memang berbeda-beda tergantung makna dari kehilangan fungsi yang ada di dalam tubuhnya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, nah kan ada yang bilang juga kalau diabetes itu ada yang bilang diabetes basah, diabetes kering gitu ya. Nah itu apakah gimana Pak? Apakah dua-duanya ini juga punya kedukaan yang sama begitu?
2: Gini Mbak, fungsi salah satu apabila orang diabetes mellitus itu salah satu fungsi katakanlah kemampuan ereksi gitu ya pada laki-laki. Ketika glukosanya itu sangat tinggi, sorbitolnya itu produk sampahnya itu juga tinggi Mbak, sehingga menyebabkan neuropatinya itu. Kemampuan seorang laki-laki misalnya fungsi seksualnya, ereksinya itu tidak berfungsi, otomatis ada anggapan ini masa depannya suram gitu toh Mbak. Itu dampak-dampak yang bisa dirasakan dari ketidaknormalan fungsi seksual akibat peningkatan kadar glukosa. Nah, seperti itu Mbak, salah satunya. Contoh yang lain mungkin sorbitol bila apa orang yang melakukan baca gini Mbak ya, kadang kok jelas, kadang enggak kan, otomatis itu kan sorbitol pada pada organ mata menyebabkan dia menjadi buram gitu Mbak ya, khususnya gangguan karena keruh seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu.
1: Ya, mungkin perlu saya tambahkan, jadi yang disampaikan oleh teman saya dari Pak Edi tadi terkait dengan sudah tahap komplikasi Mbak. Jadi kalau sudah komplikasi ke mata, bisa retinopati, retinanya mengalami gangguan, bisa katarak, kemudian sampai ke fungsi-fungsi lain ya. Sebenarnya sebelum masuk ke tahap komplikasi, begitu penyintas atau penderita diabetes mellitus itu didiagnosa diabetes mellitus, sebenarnya dia secara emosional tahap awal itu sudah muncul, waduh saya tidak bisa bebas makan ini. Itu sudah menunjukkan suatu proses emosional kehilangan. Bagaimana dengan pola makan saya nanti harus diatur, harus dibatasi. Kemudian aktivitas saya apakah bisa seperti dulu? Itu sudah, apakah saya harus minum obat sisa umur hidup saya? Itu juga sudah menimbulkan suatu perubahan emosional yang nanti akan menuju ke proses-proses awal kehilangan. Ya, belum lagi dia membayangkan komplikasinya, luka gangren dan seterusnya, badannya kurus, makannya dibatasi, ya. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan terkait dengan perubahan emosional pasien diabetes mellitus mulai awal terdiagnosa sampai nanti pasien mengalami menjalani pengobatan sampai muncullah komplikasi-komplikasi yang dalam tubuhnya. Demikian.
0: Baik, bisa diberikan gambaran Pak Marsaid kalau orang tuh tahu bahwa sebenarnya oh kayaknya nih aku udah ini nih, kayaknya gulaku tinggi nih. Apa biasanya yang dirasakan oleh pasien?
1: Gejala awal pada pasien diabetes mellitus sebelum pemeriksaan laboratorium itu dikenal dengan 3P atau tripoli.
0: 3P apa itu Pak?
1: 3P. Yang pertama adalah polifagi. Polifagi itu pasien merasa banyak makan, jadi sering lapar. Ya. Kemudian yang P yang kedua adalah poliuri, banyak kencing. Dia harus. Kemudian yang ketiga adalah polidipsi. Mereka merasa haus dan banyak minum. Ya. Jadi dari tiga gejala tripoli ini muncul karena glukosa darah. Kalau diperiksa ternyata glukosa darahnya adalah tinggi. Pemeriksaan glukosa darah ini pada umumnya ada tiga jenis. Yang pertama glukosa darah puasa, yaitu pasien disuruh minimal 8 jam sebelum pemeriksaan pengambilan gula darah itu puasa dulu. Hanya boleh minum air mineral atau air putih, ya. Kemudian diperiksa, muncullah glukosa darah puasa, ya. glukosa darah puasa ini secara normal kurang dari 100 mg DL. Sebenarnya itu yang lebih nanti setelah gejala-gejala dari klinisnya tripoli tadi dibenarkan lagi dicek dengan pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama glukosa darah puasa. Yang kedua ada glukosa darah acak atau sewaktu. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu tanpa puasa, sewaktu-waktu pasien datang ke klinik kemudian diperiksa, ya itu juga mengalami kenaikan, ya kisarannya tidak boleh lebih dari 150 mg DL. Dan yang ketiga adalah glukosa darah 2 jam pos makan atau 2 jam PP, pos prandial. Itu secara normal nilainya paling tinggi, yaitu tidak boleh lebih dari 200 mg DL. Dari hasil nilai lab ini sudah mengarahkan kalau sudah tidak normal, apalagi ditambah gejala-gejala tripoli tadi, tiga poli tadi, itu sudah masuk ke dalam pasien didiagnosa diabetes mellitus. Demikian.
0: Ya, baik. Berarti prosesnya itu yang paling bisa harus kita aware pertama itu adalah tripoli tadi begitu ya?
1: Iya.
0: Pak
1: Mas, warning awalnya.
0: Warning ya. Awalnya yeah. Begitu ya. Tapi berarti disarankannya untuk masyarakat itu selalu rutin melakukan pemeriksaan. Biasanya kan itu. Di Faskes ada
1: cek gula darah.
0: Cek gula darah begitu ya, Pak Marsaid. Nah, ini paling penting nih berarti jangan sembarangan ngerasa badan udah sehat, dirasa semuanya pasti akan angkanya normal semua begitu ya. Tapi ini ternyata ada beberapa ciri awal ya, warning awal kata Pak Marsaid, itu yang perlu menjadi catatan, apakah jangan-jangan nih gitu glukosa darah kita lagi tinggi begitu. Nah, kemudian kan tadi disampaikan juga bahwa biasanya nih makan-makanan yang mengandung glukosa itu yang menyebabkan diabetes. Nah, kalau sudah diabetes ini apakah memang gak boleh makan manis lagi sama sekali? Apakah benar demikian begitu Pak Jarwo atau Pak Marsaid?
1: Sebenarnya masih boleh, tapi harus dibatasi. Jadi dibatasi. Jadi di dalam konsumsinya, glukosa masih tetap diperlukan oleh tubuh kita, tetapi harus benar-benar dibatasi, utamanya makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Ya, sekali lagi, yang paling tinggi saat ini kira-kira gula putih, fruktosa, itu yang sangat tinggi. Sehingga harus dibatasi kebutuhannya dalam sehari itu sekitar 2 sendok teh.
0: 2 sendok teh.
1: Iya, sekitar itulah ya. Jadi itu secara garis besarnya. Ya, kemudian untuk konsumsi yang lainnya juga pilihlah makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Ya, nasi putih termasuk glikemiknya tinggi bisa diganti dengan nasi jagung ya. Buah-buahan yang rasanya sangat manis, tinggi, nanas, misalkan begitu, diganti mungkin pisang kepok yang dan sebagainya. Kalau untuk konsumsi buah, jadi masih bisa mengkonsumsi tapi harus dihitung ya kalorinya. Demikian.
0: Baik, berarti kan untuk asupan-asupan makanan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus juga menjadi perhatian caregiver begitu ya.
1: Betul
0: Pak
1: sekali.
0: Marsaid, keluarga juga berperan begitu ya. Baik, jadi bukan berarti kemudian enggak sama sekali, tapi ternyata ada batasan-batasan maksimal yang boleh dikonsumsi pasien diabetes mellitus. Kalau bisa berarti enggak sama sekali. Sekarang minumnya teh tawar aja gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih baik begitu.
0: Lebih baik seperti itu. Nah, kemudian disampaikan Pak Marsaid juga ada fase bahwa pasien diabetes mellitus akan mengonsumsi obat seumur hidup. Nah, apakah kalau misalnya pasiennya merasa aduh bosen banget karena menjadi rutinitas dan itu dalam waktu yang lama begitu ya Pak Marsaid ya, akhirnya berhenti mengonsumsi obat tersebut karena dianggapnya ketika periksa gulanya udah normal nih. Nah, itu apakah akan berdampak ke depannya?
1: Jadi begini, yang diinginkan diharapkan adalah kadar gula darah yang terkontrol. Ya, terkontrol itu artinya dalam rentang kisaran normal. Baik, sehingga harus pasien itu mengkonsumsi obat. Obat inilah dikombinasi dengan diet atau nutrisi, dikombinasi dengan aktivitas atau exercise-nya, dikombinasi dengan menghilangkan atau mengurangi stres, sehingga nanti menghasilkan kadar gula dalam tubuh itu selalu normal. Ya, harapannya seperti itu. Ya, tatkala pasien bosan minum obat, mm-hmm. maka ada harus faktor-faktor lain yang harus tetap dijalankan. Mm-hmm. Mungkin aktivitasnya tetap jalan, konsumsinya dia harus diet, sehingga beban atau peran dari obat ini bisa dikurangi. Ya, dikurangi. Ada beberapa riset atau teori memang sebenarnya katanya bisa sembuh pasien DM dengan kondisi manajemen terapi yang baik. Baik itu aktivitasnya, menghindari atau mengurangi stres, kemudian dietnya, kemudian obatnya, itu bisa lepas obat. Ya, jadi lepas obat. Jadi yang penting adalah bagaimana mengupayakan kadar gula dalam tubuh itu tetap terkontrol dalam kondisi normal. Ya. Ada lagi satu pemeriksaan yang sangat akurat yang bisa mendeteksi rata kadar gula darah dalam 6 bulan ke belakang. Namanya pemeriksaan HbA1c.

0: Nanti komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, ke mata, hampir semua organ bisa terkena. Sehingga harus pasien, misalkan harus pasien cuci darah karena kegagalan ginjal, ya karena kadar gula darah yang tinggi dalam kurun waktu yang lama. Demikian ya. Muncul.
1: Baik, ini ada yang bergabung pendengar kami, Pak Marsaid dan juga Pak Jarwo ya. Melalui line telepon ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Coba ini mungkin tentang tema kita, berduka pada pasien diabetes mellitus. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
2: Pagi Mbak Laras ya. Ini ya, betul Mbak Laras. Selamat pagi Pak Dokter ya. Saya dari Bandung Timur Pak di sini ya. Tentang masalah kesehatan di sini ya. Kalau saya begini prinsipnya Pak, lebih baik menjaga daripada mengobati kan, betul. Seperti itu. Ya. Makanya saya dihindari seperti minum-minum yang sudah berkemas, misalkannya yang sini jual di toko-toko di super-super, saya tidak mengonsumsi seperti itu. Lalu air pun juga sama air mendidih, masak sendiri Pak, mendidih, kelihatan mendidihnya aja. Nah sekarang begini, saya mau tanya, jadi tanda-tanda diabetes seperti apa yang misalkannya kan, tapi sekali-kali juga kadang-kadang suka buang air kecil yang tidak lancar lah, kali-kali itu kan seperti itu. Duh, makanya, tapi saya ingat sama tidak pernah mengkonsumsi misalkan minuman-minuman yang sudah berkemas yang dijual di toko, atau menghindari makanan-makanan yang mengandung bahan kimia. Nah, jadi selalu menggunakan makanan yang alami Pak. Kalau saya kan kebetulan saya beraktivitas kan di pertanian lah ya, di dinas pertanian. Jadi selalu diutamakan lah makanan hasil seperti singkong, ubi dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Pak Dokter? Jadi saya bertanya tanda-tanda diabetes dan seperti itu diantaranya. Mohon sedikit penjelasan Mbak Laras. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih Pak Dokter. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, begitu ya. Monggo silakan mungkin Pak Marsaid atau Pak Jarwo mau menanggapi.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad, sangat menarik sekali. Terima kasih atas antusiasnya untuk mendengarkan RRI Pro 1 Malang ya. Terkait tentang tanda-tanda awal dari diabetes mellitus, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum pemeriksaan laboratorium itu sering muncul apa yang disebut dengan 3P tadi Pak, 3 tripoli. Jadi poli itu artinya itu banyak kalau di kesehatan itu Pak. Jadi banyak makan, jadi nafsu makannya tinggi, banyak makan, kemudian sering haus, banyak minum, kemudian banyak kencing. Ya, jadi itu tanda-tandanya dan menunjukkan ada beberapa kriteria juga penderita itu menjadi kurus. Ya, sudah banyak makan, tapi dalam tubuhnya mengalami kekurusan. Itu tahap awalnya seperti itu. Atau tahap awal yang bisa dikenali adalah kencingnya, air kencingnya itu dikerubuti semut. Atau jadi mungkin di kloset atau apa itu sehabis kencing misalkan ya, ternyata kok ada semutnya, itu salah satu tanda awal ya. Biasanya bisa dicek lagi nanti untuk cek gula darahnya ya. Jadi cek gula darah tadi minimal ada 3 puasa kemudian 2 jam pos makan, kemudian yang acak itu diperiksakan nanti. Lebih lanjut lagi kalau mau teliti menggunakan pemeriksaan HbA1c, yaitu yang rekaman dari istilahnya itu memori pemeriksaan gula darah untuk 6 bulan ke belakang. Itu kalau misalkan lebih dari 6,5% itu HbA1c itu sangat valid ya, jadi itu sudah menunjukkan ke arah diabetes mellitus.
1: Ya, baik. Nah, bisa di ini ya Pak Ahmad Irwan, bisa dipahami ya, tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Mahar Said. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bergabung bersama kami. Kita nanti akan lanjut lagi ya. Saya penasaran juga, biasanya tuh ada orang yang ketika udah tahu hasil gula darahnya atau gimana tuh kadang suka denial gitu loh, kayak enggak, aku sehat-sehat aja iya, begitu ya. Nah kemudian seperti apa supaya juga secara emosional, apakah ada yang sampai apa ya, meledak-ledak seperti tidak menerima adanya hal yang harus berubah dalam hidupnya. Mungkin nanti Pak Jarwo ya, terkait dengan bagaimana kondisi emosional dari pasien diabetes mellitus. Tapi kita break dulu, Pak Marsai dan Pak Jarwo. Tetap bersama kami pendengar. Juga kita masih dalam segmen Indonesia Sehat bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat ya, untuk hari ini bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Mar Said dan juga Pak Edi Sujarwo begitu. Nah, untuk pagi hari ini ya, baik. Nah, untuk pagi hari ini juga tadi kan kita bahasnya tentang pasien diabetes mellitus ini ada momen berdukanya begitu ya, secara emosional ternyata juga berpengaruh begitu. Karena untuk bisa tetap survive, tetap sehat juga ada banyak batasan-batasan yang harus dilakukan. Diet, kemudian aktivitasnya ditambah olahraga, kemudian juga pikiran ini gak boleh stres ya. Nah, kemudian ada konsumsi obat juga seumur hidup. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran nih Pak Jarwo, seperti apa sih kondisi pasien diabetes mellitus ini secara emosional, apakah ada yang sampai dalam batas apa ya, yang udah paling parah tuh biasanya yang menyerang secara sisi emosional tuh seperti apa?
1: Iya, baik. Kita mulai dari yang di tahap awal terlebih dahulu, yaitu Daniel gitu ya, dia menolak gitu. Ketika dia melakukan pemeriksaan diagnostik dan ternyata kadar glukosa darahnya sangat tinggi, maka secara verbatim dia menyampaikan, "Tidak mungkin, ini salah, ini hasil pemeriksaan labnya." Sampai dia menyalahkan dokternya, petugas kesehatannya. Itu bentuk-bentuk di fase awal ya, adanya penolakan terhadap hasil penegakan diagnosa itu. Kemudian dia akan berusaha untuk datang ke praktek dokter lain, ke fasilitas pemeriksaan di tempat yang berbeda. Ternyata hasilnya sama. Dia tetap menolak, Mbak, ketika nanti di fasilitas pemeriksaan kesehatan yang ketiga, baru dia memang benar ya, saya ini memang ada gangguan kadar glukosa darah saya sangat tinggi. Setelah fase Daniel itu sudah dialami, baru dia nanti masuk di fase marah gitu. Ya, fase marah di situ akan diekspresikan marah itu terhadap, dikatakanlah di kalau dia sudah berkeluarga, otomatis dia akan memarahi istrinya, ya kenapa kok masak selalu manis-manis, bentuk-bentuk ekspresi kemarahan yang menyebabkan dia mengalami peningkatan kadar glukosa itu menjadi pelampiasan gitu terhadap diagnosa DM-nya. Setelah dia injer, kemudian ada fase bergaining, dan yang paling parah itu depression ya. Kalau sudah depression itu akibat lama pengobatan seumur hidup dan perubahan dari hasil pengobatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau penderita dengan adanya komplikasi, ada luka gangren, kemudian diamputasi, otomatis dia akan mengalami depression gitu ya. Dia lebih baik dia mengakhiri hidupnya daripada menjalani pengobatan yang mungkin menyiksa, kemudian dia putus asa karena sudah berbagai macam pengobatan, baik itu resmi gitu ya di rumah sakit atau beberapa pengobatan alternatif mungkin juga sudah didatangi, sehingga timbul perasaan depression itu.
0: Okay. Baik, nah kemudian bagaimana seharusnya peran dari keluarga Pak Jarwo supaya tetap memberikan motivasi, supaya tetap bisa bersama-sama ya mengatasi begitu ya situasi ini, supaya tidak sampai di level depression ini Pak Jarwo?
1: Iya, jadi sebelum untuk depression itu yang paling berbahaya itu apabila dia sudah melakukan percobaan bunuh diri ya. Misalnya kalau katakanlah anjurannya itu dia minum obat sebelum makan satu tablet gitu ya. Bentuk-bentuk depression yang biasanya cenderung dilakukan itu dia mengkonsumsi obat yang berlebih. Mengkonsumsi obat yang berlebih itu merupakan manifestasi bentuk depresinya sehingga dia tuh kepingin mati gitu mbak, dengan mengkonsumsi obat yang berlebih. Hal itu akan menyebabkan terjadinya penurunan glukosa darah ya, hipoglikemia yang berisiko mengancam jiwanya seperti itulah. Agar kalau dia di fase depresi, tentunya yang perlu kita sarankan kepada keluarga ya caregiver, kita harus hati-hati dalam memberikan obat. Obat itu harus kita, caregivernya itu harus memberikan, dipantau secara ketat. Memang kalau atletnya itu satu tablet ya, kita berikan obat itu dan harus kita pastikan bahwa obat itu masuk mbak.
0: Baik.
1: Jangan kalau di fase depresi si pasien diberikan keleluasaan untuk obat dibawa sendiri, kemudian obat diminum sesuai dengan keinginannya. Kalau memang dia di fase depresi diberikan obat, khawatirnya dia langsung minum 3 atau berapa, itu sangat berbahaya seperti itu.
0: Baik. Nah, apakah terlalu sering apa memberikan larangan ya, apalagi kan makan-makanan manis kan dibatasi tuh tadi. Kemudian memarahi penyintas begitu ya, jangan makan, ini sudah dikasih tahu nggak boleh makan manis, tetap aja makan manis. Apakah itu juga akan membuat pasien diabetes mellitus ini akan semakin tertekan, semakin marah, secara emosional juga akan semakin levelnya akan semakin parah begitu?
1: Iya. Seseorang yang mengalami depression itu yang selalu muncul di pikirannya itu adalah pikiran-pikiran negatif yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya mbak.
0: Baik.
1: Kita di orang-orang keperawatan jiwa itu harus bisa merubah di distorsi kognitifnya itu. Kita ganti pikiran-pikiran yang negatif itu dengan afirmasi positif. Ibu harus sembuh, ibu katakanlah orang yang sangat berharga, anak cucu sangat membutuhkan ibu, dan seterusnya. Sebelum afirmasi positif itu memang kita harus identifikasi terlebih dahulu terkait dengan bentuk-bentuk distorsi di kognitifnya mbak. Apa aja bentuk-bentuknya, kemudian di dalam pelaksanaannya kita ganti ya dengan afirmasi positif yang nanti itu untuk mampu merubah distorsinya seperti itu.
0: Baik. Apakah sampai nanti perlu bantuan tenaga profesional begitu?
1: Tentunya iya, Mbak. Baik. Tentunya ya, kalau sudah adanya percobaan, katakan akibat depresinya ada percobaan bunuh diri dengan mengkonsumsi obat yang berlebih, itu wajib untuk kontak dengan tenaga profesional.
0: Baik.
1: Seperti itu ya.
0: Nah, terkait dengan konsumsi obat, kadang ada mitos di masyarakat menyampaikan bahwa gak mau konsumsi obat nanti takutnya ginjalnya yang kena. Nah, ini mungkin Pak Marsaid nih bisa memberikan tanggapan. Bener gak sih Pak, kalau misalnya orang tuh berpikir ini kan obatnya diminum seumur hidup, ntar aku sehat tapi ginjalku yang rusak begitu. Seperti apa ini kalau ada anggapan masyarakat seperti itu Pak Marsaid?
2: Iya, jadi untuk beberapa obat diabetes mellitus itu sampai saat ini sudah tersedia produk-produk obat yang ramah terhadap ginjal ya. Mm-hmm. Jadi ramah terhadap ginjal yang hasilnya dibaratkan toksiknya rendah ya. Di mana fungsinya obat itu untuk diabetes mellitus itu melebihi daripada toksiknya. Jadi kalau dibiarkan gula darah tidak terkontrol dengan tinggi, yang mengakibatkan glukosa ini tidak bisa masuk ke sel ginjal untuk diproses metabolismenya, maka sel ginjal itulah yang nanti akan mengalami kematian sel, yang nanti berdampak ke gagal ginjal. Jadi gagal ginjalnya itu karena sel ginjal tidak mendapatkan glukosa dari darah, ya tidak bisa masuk ke sana karena kekurangan dari hormon insulin, yang itu yang akhirnya menyebabkan komplikasinya ginjal. Pasien dengan diabetes mellitus akhirnya kena ginjalnya, gagal ginjal, akhirnya harus hemodialisa atau cuci darah. Ya. Belum lagi ke organ lain, gandengannya juga jantung biasanya. Jadi hipertensi dulu ya, dari gangguan di mana glukosa yang tinggi itu berdampak terhadap jantung juga, dan seterusnya. Akhirnya kebanyakan memang pasien diabetes mellitus ini meninggal karena komplikasinya. Jadi komplikasi yang timbul dalam tubuhnya, baik di ginjalnya atau di organ-organ lainnya. Demikian.
0: Ya, baik. Di penghujung acara, Pak Marsha dan juga Pak Jarwo, mungkin bisa satu pesan ya, bagaimana sih supaya bisa berdamai dengan penyakit diabetes ini, tapi tidak menyerah gitu terhadap penyakitnya. Jadi masih semangat untuk taat tadi ya, patuh begitu ya, konsumsi obat, diet, kemudian afirmasi positif ke diri sendiri. Apa yang ingin dipesankan?
2: Jadi untuk pasien diabetes mellitus, yang pertama tetaplah bersemangat untuk menjalani pengobatan. Hindarilah rasa putus asa di dalam pengobatan, baik itu konsumsi obat, kemudian aktivitas atau exercise, kemudian menjalankan diet, dan manajemen mengurangi stres. Semuanya itu akan berkolaborasi di dalam tubuh untuk menghasilkan suatu keberhasilan pengobatan pada diabetes mellitus. Ya. Kemudian bahwa perlu dipahami, pasien diabetes mellitus dalam sebuah keluarga, Anda tidak sendirian. Jadi Anda disupport oleh anggota keluarga. Sekali lagi juga, keluarga pada pasien dengan diabetes mellitus jangan sampai menjadi polisi dalam tanda kutip. Melarang-melarang saja, kemudian membatasi-membatasi semua keinginan dari pasien. Tapi bagaimana cara merangkulnya pasien ini ya, untuk sama-sama menjalankan program terapi. Mulai dari misalkan mengingatkan minum obat, mungkin lupa, kemudian menyediakan makanan yang sesuai dengan dietnya pasien DM, kemudian untuk bisa mengantarkan atau mendampingi pasien kontrol, mendampingi pasien aktivitas atau olahraga sesuai dengan kemampuannya, sehingga merasa pasien itu tidak sendiri dalam keluarga itu dalam melaksanakan program terapi. Ya. Demikian yang mungkin saya sampaikan.
1: Ya. Oke,
2: saya tambahkan, Pak Haji.
1: Oke, baik. Kita lihat dari perspektif jiwa, Mbak ya, bahwa stres itu memang terjadi setiap hari gitu ya. Bentuk-bentuk stres salah satunya berasal dari fisik seperti penyakit diabetes mellitus. Tentunya dalam menghadapi stres ini, jangan sampai kita menjadi distress ya, sampai terjadi depression dan macam-macam. Bahwa stres itu merupakan alamiah dan sesuatu yang normal. Dan yang perlu kita yang perlu kita lakukan adalah terkait dengan copingnya itu. Kita jangan sampai marah-marah, menyalahkan orang lain. Tetap bahwa strategi dan coping yang baik, yang berorientasi pada penyelesaian masalah, itu merupakan strategi dan mekanisme coping yang sehat. Artinya kalau kita selalu memikirkan, menyalahkan, oh saya sakit ini gara-gara orang lain ya, menyalahkan sesuatu di luar tubuhnya, itu merupakan bentuk mekanisme yang tidak sehat dan tidak menyelesaikan masalah. Tentunya harus berorientasi bagaimana cara mengatasi masalah itu dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Marsha'i. Terima kasih Pak Jarwo atas waktunya.
2: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan bisa bertemu kembali, kita membahas topik pembahasan yang lain.
1: Iya.
2: Terima kasih.
0: Selamat
1: pagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian untuk Dialog Indonesia Sehat hari ini ya, bersama dengan Pak Marsha'i dan juga Pak Edi Sujarwo, dosen jurusan keperawatan dari Poltekkes Malang, tentang berduka pada pasien diabetes mellitus. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Jangan kemana-mana, pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer
2: Tinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting City, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Echi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Domart, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam Pesona Malangan hari ini saya mau mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke satu tempat yang bersejarah ya, yang ada di Kota Malang. Dan saat ini juga usianya sudah 2 abad ya, sudah 201 tahun nih. Kemanakah kita berjalan-jalan untuk hari ini? Saya mau mengajak Anda ke salah satu bangunan tertua di Kota Malang. Namanya adalah Kelenteng Eng An Kiong. Ini menjadi salah satu ya bangunan tertua di Kota Malang dan juga sudah ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya ya, heritage gitu. Nah, kalau dilihat dari struktur bangunannya juga masih berdiri kokoh ya, dan usianya itu juga sudah 2 abad pendengar. Nah, kemudian juga Kelenteng Eng An Kiong sendiri didirikan di tahun 1825, sekarang usianya 201 tahun ya, dan menurut sejarah, pendiri dari Kelenteng Eng An Kiong itu adalah orang militer, yaitu Lieutenant Kui Sam Wai. Nah, kelenteng ini juga dibangunnya dalam 2 periode, jadi nggak langsung seperti yang dilihat seperti saat ini. Untuk bangunan pertama itu ruangan tengah ya, dikerjakannya awal di tahun 1825.

rumah, baru kemudian menyusul bangunan lainnya itu pada tahun 1895 hingga 1934. Jadi cukup lama ya, kalau sekarang tuh dihitung dari awal pengerjaan tahun 1825 itu sekarang sudah 201 tahun. Jadi sudah 2 abad usia dari kelenteng Eng An Kiong ini sendiri, pendengar ya. Nah, kenapa namanya itu adalah Eng An Kiong? Ternyata ada makna yang cukup mendalam ya dari nama Eng An Kiong itu. Artinya adalah istana keselamatan dalam keabadian Tuhan dan merupakan persembahan kepada Dewa Bumi, pendengar. Nah, kelenteng Eng An Kiong ini juga merupakan kelenteng Tridharma yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi 3 kepercayaan, Konghucu, Buddha, dan Taoisme.

Masih dalam Pesona Malangan, saya juga masih mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kelenteng Eng An Kiong begitu ya, yang usianya sudah 2 abad, 201 tahun pendengar ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ya atau masuk ke Kelenteng Eng An Kiong, biasanya pengunjung itu melihatnya di setiap altar ada berbagai persembahan yang tertata rapi, kemudian juga yang identik dan banyak dijumpai di kelenteng itu biasanya ada simbol naga. Ini adalah simbol dari keperkasaan begitu ya. Nah, ciri khas lainnya dari kelenteng ini yaitu warna bangunannya pendengar. Mungkin kalau Anda lihat dari luar aja udah kelihatan ya, dominasi warnanya adalah warna merah dan kuning begitu. Karena merah itu punya makna kehidupan, kebahagiaan, dan keberanian. Sedangkan untuk warna kuning itu memiliki makna keagungan. Nah, sampai saat ini juga hampir 90% struktur bangunan dan ornamen yang ada di Kelenteng Eng An Kiong juga masih terjaga keasliannya, termasuk tiang-tiang yang masih kokoh sejak awal berdiri. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau datang melihat, karena ini wisata sejarah juga ya, Anda bisa wisata apa sejarah dan juga religi sepertinya ya, karena kan ini juga tempat ibadah begitu kan. Nah, kalau misalnya Anda ingin datang ke Kelenteng Eng An Kiong, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar begitu ya. Anda bisa ajak keluarga Anda untuk mengunjungi dan menikmati suasana Eng An Kiong dengan harga yang sangat terjangkau. Anda bisa datang ke sana dari hari Senin sampai Sabtu ya, buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Wah, jadi untuk Anda yang ingin mengunjungi tempat wisata ini, Anda bisa sewaktu-waktu dari pagi, siang, sore, atau malam begitu. Nah, di waktu-waktu itu Anda bisa berkunjung, Anda bisa menikmati momen, ada juga makanan khas yang tersedia di kawasan Kelenteng. Dan kabarnya kalau datang ke Eng An Kiong ini, waktu terbaik untuk datang ke sana adalah di waktu sore hari. Ya, karena ada cahaya matahari yang mulai meredup, dan itu membuat foto kita kalau misalnya mau diabadikan ya, itu akan terlihat semakin bagus. Dan tentu saja gak panas ya, karena sekarang kan suasananya juga kalau siang lagi panasnya terik begitu. Nah, kalau misalnya Anda mau datang ke Eng An Kiong, Anda bisa datang ke Jalan Marta Dinata nomor 1 Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang. Lokasinya ada di tengah pusat Kota Malang, jaraknya juga dekat sekali dengan alun-alun Malang, Stasiun Malang, ataupun Stasiun Malang Kota Lama begitu ya, Stasiun Kota Lama. Jadi tentu mudah sekali untuk bisa mengakses Kelenteng Eng An Kiong, dan menariknya juga dengan jarak yang dekat ini Anda bisa menuju Eng An Kiong dengan jalan kaki aja dari Stasiun Kota Lama. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, kalau misalnya datang ke sana itu apa sih yang bikin kita tertarik untuk datang ke Eng An Kiong. Nanti kita bakal bahas lagi, tetap dalam Pesona Malangan bersama saya Diah Laras, akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa

Ya pendengar, kita masih di segmen Pesona Malangan. Apa sih yang membuat kita harus datang ke Eng An Kiong begitu ya? Kalau misalnya Anda ingin mengajak ya saudara, keluarga atau teman yang dari luar kota gitu ya, pengen kemana ya? Coba deh ajak ke Eng An Kiong, karena di sana walaupun kelenteng merupakan tempat ibadah untuk tiga agama, Buddha, Taoisme dan Konghucu, tapi Anda juga bisa menyaksikan ritual keagamaannya begitu ya. Jadi ritual keagamaan ini biasanya dilakukan setiap bulan 7 tanggal 15 bulan lunar. Ini biasa disebut dengan tradisi sedekah bumi. Jadi kalau sedekah bumi ini adalah kegiatan membagikan sembako kepada masyarakat setempat, dan ritual ini dilakukan karena pada saat itu Cina mengalami paceklik hebat ya. Kemudian umat Tridharma menjadikannya tradisi dalam bentuk doa supaya bumi tidak terjadi paceklik. Nah, ada sejarahnya begitu. Kemudian juga Anda di kawasan Kelenteng itu ada ruangan khusus yang biasa dijadikan seni pertunjukan wayang potehi. Jadi wayang potehi ini adalah kesenian khas Cina yang terbuat dari kain dan digerakkan oleh tangan. Jadi jika Anda beruntung ya, Anda bisa mendapati pertunjukan ini secara tidak sengaja gitu, karena kan nggak selalu terjadwal begitu kan. Jadi kalau misalnya pas lagi beruntung, bisa jadi pada saat Anda datang ke Eng An Kiong, Anda bisa menikmati pertunjukan wayang potehi. Nah, kemudian juga sudah dipastikan ya, Anda mengunjungi satu tempat wisata karena ingin menikmati suasananya. Anda bisa menikmati atmosfer dari Eng An Kiong ini yang punya suasana yang hangat begitu ya. Apalagi ornamen tradisional Cina yang diberi sedikit sentuhan Eropa, tentu Anda akan merasa wah, takjub sekali. Bangunan ini juga masih didominasi dengan bangunan aslinya, dan usianya sekali lagi ya sudah 2 abad ya, 201 tahun begitu, dan pilar-pilarnya itu masih terjaga keasliannya. Renovasi itu biasanya dilakukan hanya untuk penguat bangunan. Bahkan Anda nanti di sana juga bisa melihat prasasti berbahasa Mandarin di dalam kelenteng ya. Dan prasasti ini menuliskan tahun pembangunan kelenteng dan nama-nama orang yang turut menyumbangkan pada proses pembuatan tempat ibadah ini berlangsung. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau datang ke Eng An Kiong, ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau perlu diperhatikan, karena ini kan tempat ibadah begitu. Jadi pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan begitu ya, dan dilarang juga sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan, tidak meninggalkan sampah, dibuang secara sembarangan begitu. Kemudian juga diharapkan kita ketika datang kemanapun ya, termasuk juga ke Eng An Kiong ini, untuk mematuhi dan menghargai peraturan yang ada. Anda juga bisa membawa uang lebih kalau misalnya di sana Anda mau beli makanan di kawasan Kelenteng. Kemudian juga disarankan untuk tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras begitu, karena juga dikhawatirkan mengganggu pengunjung yang lain begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin berwisata tapi ada unsur sejarahnya, wisata religi begitu ya, penasaran juga karena mungkin lagi bosen ke tempat-tempat misalnya tempat kuliner gitu ya, udah selesai, udah kenyang, kemana lagi nih kita? Anda bisa coba datang ke Kelenteng Eng An Kiong, dan Anda bisa merasakan suasana yang berbeda begitu ya ketika Anda masuk ke Kelenteng Eng An Kiong. Tempatnya ada di mana? Sekali lagi, Eng An Kiong ini lokasinya ada di Jalan Marta Dinata nomor 1, Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, pendengar.

Sari berita, Bromo kembali dibuka, wisatawan diminta tetap waspadai potensi kebakaran. Pemerintah Kota Malang salurkan bantuan keuangan 7,9 miliar untuk untuk partai politik. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Rabu 23 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Pendengar dan pemirsa, Bromo kembali dibuka. Wisatawan diminta patuhi aturan dan waspadai potensi kebakaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam Masduki.
1: Kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka untuk wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026 yang lalu. Setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pembukaan kawasan wisata dilakukan melalui 4 pintu masuk, yakni dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan juga Lumajang. Wisatawan kembali dapat menikmati sejumlah destinasi, diantaranya panorama matahari terbit atau sunrise, pasir berbisik, kawah Bromo, dan sejumlah tempat lain. Di wilayah Probolinggo, akses menuju kawasan Bromo salah satunya melalui Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Kasatpam Ovid Polres Probolinggo, AKP Merdania, Previta Santi mengingatkan wisatawan tetap berhati-hati karena jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik kawasan Gunung Bromo.
2: Gunung Bromo, kami Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Probolinggo mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jaga kebersihan, kelestarian, serta ketenangan kawasan wisata. Tetap berada pada jalur dan area yang telah ditentukan. Waspadai perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama berada di kawasan Bromo. Mari berwisata dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab.
1: Selain itu, wisatawan juga diminta untuk menjaga kebersihan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, mematuhi arahan petugas, serta tetap berada di area yang telah ditentukan. Merdania juga mengingatkan wisatawan mewaspadai perubahan cuaca, kondisi lingkungan selama berada di kawasan Gunung Bromo. Dibukanya kembali kawasan Gunung Bromo bertepatan dengan akhir pekan dan diharapkan dapat kembali menggerakkan aktivitas wisata serta perekonomian pelaku jasa wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo. Namun peningkatan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan kesadaran bersama untuk menjaga kawasan dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Kabar dari Blitar, jaga ketertiban dan keamanan, petugas gabungan geledah 13 kamar warga binaan Lapas Blitar. Ninda Alifia melaporkan.
3: Petugas gabungan menggeledah 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada Senin 21 September 2026 malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Blitar bersama TNI, Polri, BNN, serta dibantu personil Brimob. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang tersebut diantaranya piring, mangkok, sendok korek api, paku, botol bekas jap dinding, serta kartu remi. Ia menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan.
4: Hasil razia malam ini jumlah kamar 13 kamar, jumlah penghuni 494, dan juga tadi kita laksanakan tes urin.
3: Kegiatan razia gabungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang salurkan bantuan keuangan 7,9 miliar rupiah untuk partai politik. Berikut informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara, bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
6: Total 7 miliar 90 ya, jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 lebih. Ini kami tertinggi dari PDIP Perjuangan yang terlibat dari PAN. Berikan ke politik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
5: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga mengejarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu dengan sasaran masyarakat dan pemilih pemula. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, bergeser ke Pasuruan. Promosi besar-besaran produk unggulan, pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar Pekan Raya 7 hari berturut-turut. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
1: Pekan Raya Pasuruan 2026 resmi dibuka Senin malam kemarin. Ajang pamer produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan dari seluruh kecamatan, perusahaan, OPD hingga UMKM ini dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astrori dari Taman Chandra Wilwatik Tapandaan. Dengan mengusung slogan belanja, berwisata, dan berinvestasi, Gus Sobi mengatakan Pekan Raya Pasuruan hadir sebagai epicentrum penggerak roda ekonomi daerah, sekaligus sarana promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan seluruh produk UMKM di Kabupaten Pasuruan menjadi semakin naik kelas.
2: Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia, aparat keamanan, OPD terkait, para sponsor, pelaku usaha, serta seluruh warga Kabupaten Pasuruan. Tanpa sinergi dan kolaborasi, acara sebesar ini tidak akan terwujud. Mari kita jadikan Pekan Raya Pasuruan 2026 ini sebagai ruang interaksi yang menggembirakan, pendorong ekonomi yang inklusif, dan penguat rasa cinta kita kepada bumi Pasuruan. Selamat hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Raya Pasuruan 2026 Diana Vela Ferry menjelaskan, Pekan Raya Pasuruan dilaksanakan mulai 21 hingga 27 September. Khusus untuk stan-stan pameran, ditata menjadi 6 zona kegiatan, mulai area Pavilion Pasuruan, area B Pasuruan Expo, area C Creative Market, area D Culinary Street, kemudian area E dan F Panggung Rakyat, yang menghadirkan konser mega sebagai pusat hiburan.
3: Dengan mengusung slogan belanja, berwisata, berinvestasi, Pekan Raya Pasuruan 2026 dirancang sebagai epicentrum penggerak roda ekonomi daerah dengan tujuan menjadi sarana promosi yang efektif bagi potensi daerah, khususnya produk-produk unggulan dari UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif. Area pameran ditata menjadi 6 zona kegiatan. Yang pertama, area A atau Pavilion Pasuruan menyajikan pelayanan publik secara langsung dari berbagai organisasi perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan cepat, mudah, dan ramah.
1: Usai pembukaan secara resmi, ribuan penonton yang hadir langsung disuguhkan penampilan istimewa Darboy sebagai bintang tamu utama. Total ada 10 lagu yang dibawakan, mulai dari Cendol Dawet, Sikep, Skip, sampai Kicau Mania. Penampilannya sukses membius penonton yang datang dari berbagai wilayah di Pasuruan, termasuk dari luar daerah, mulai Malang, Surabaya, Sidoarjo, sampai Banyuwangi. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

Satu lagu dari Dikta dengan Maafkan. Kalau biasanya Dikta itu yang cukup happening lagunya adalah Karena Ku Sayang Kamu begitu ya. Tapi karena ada yang request siang hari ini ingin dengarnya lagunya Dikta yang Maafkan, jadi langsung saya putarkan yang versi barusan kita dengerin ya. Maafkan judulnya. Terima kasih untuk yang sudah gabung ya di WhatsApp 081-555-600-915. Mbak Nungki di Pasuruan, ini lagu yang di request ya, Dikta dengan Maafkan. Sudah keputar, terima kasih. Walaupun saya belum mengundang untuk gabung, tapi karena udah hafal deh kayaknya ya. Agenda setiap jam 1:30 siang itu pasti 100% Indonesia. Jadi waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu lama 90-an, 2000-an sambil makan siang atau baru selesai sudah kembali lagi untuk beraktivitas supaya tetap semangat. Anda bisa sekalian juga salam-salam untuk rekan kerja boleh, untuk teman-teman, untuk keluarga juga boleh. Anda bisa gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Sampai nanti menjelang jam 3 sore, saya putarkan lagu-lagu lama untuk flashback ya ke masa lalu.

Tadi beberapa lagu sudah saya putarkan, ada banyak tadi ya. Ada Coklat, ada Bass Jam, ada Titi DJ, Marcel. Dan terakhir tadi saya putarkan Dikta, maafkan ini lagu yang di request sama Mbak Nungki. Request pertama yang saya putarkan, terima kasih ya. Ada Pak Suta Wijaya, langsung saya sapa dulu. Katanya mau minta lagunya, loh bisa tidak ya kalau lagunya coba sebentar ya. Ini bukan dangdut ya, ini Indonesia, ini... Oh sebentar. Coba ya saya cari ya. Kalau lagu dangdut kita gak bisa puterin soalnya Pak Suta Wijaya. Jadi bisa request lagu yang pop Indonesia aja ya. Boleh, silakan Pak Suta Wijaya. Kemudian Mas Amin di Sumber Pucung juga terima kasih. Mau lagunya Garasi yang Aggressive Trends. Salamnya untuk semua pendengar setia RRI, sehat terus ya. Untuk Kak Diah Laras juga beserta keluarga semangat bekerja, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih banyak untuk Mas Amin di Sumber Pucung ya. Ditunggu lagunya Garasi. Ntar coba saya cari, harusnya ada sih. Nanti saya cari ya. Insya Allah bisa keputar siang hari ini. Mbak Dewi di Blimbing juga terima kasih. Katanya pengen dengerin lagunya Malik and the Essential yang Untitled. Malik and the Essential yang Untitled, coba saya lihat ya. Katanya gak salam-salam, salamnya cuma buat penyiarnya aja, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Ada lagunya yang Untitled, langsung saya putarkan dulu deh. Kebetulan bisa langsung ini ya, udah siap masuk di playlist juga. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Untuk Anda juga yang belum gabung siang hari ini, masih saya tunggu WhatsApp-nya 081-555-600-915. Boleh kirim teks, boleh voice note kalau mau nyanyi. Atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Malik and the Essential dengan Untitled.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 081-555-600-915. Siang hari ini di sekitaran Malang, di daerah Candi Panggung, lagi gak terlalu terik ya mataharinya, agak-agak teduh sekarang hampir jam 2 siang. Jadi kalau misalnya berkendara tuh kayaknya enak aja gitu ya. Walaupun ya kadang agak-agak kalau udah gak hujan gini tuh jalan agak berdebu begitu. Namun dipastikan karena sekarang ini juga lagi musimnya banyak orang sakit gitu ya. Diupayakan kalau misalnya lagi beraktivitas di luar ruangan gunakan masker. Kemudian juga diingatkan kembali karena lagi maraknya influenza A ya. Jadi diharapkan setiap kali habis datang dari luar ruangan, kalau mau masuk berinteraksi dengan keluarga atau dengan siapapun di dalam ruangan, dipastikan udah cuci tangan pakai sabun ya. Tapi kalau misalnya pas emang gak nemu untuk bisa cuci tangan, sementara bisa pakai hand sanitizer begitu. Jadi kayaknya protokol kesehatan yang diterapkan di masa pandemi COVID-19 itu bisa kembali diterapkan ya. Bisa, mungkin bisa dipertahankan untuk yang sudah selalu setia menggunakan masker, menjaga jarak. Kalau lagi sakit, nggak sakit pun juga tetap menggunakan masker begitu ya. Supaya kita juga nggak menularkan atau kita juga nggak tertular begitu pendengar. Nah tapi untuk yang sempat agak lengah, supaya bisa tetap mencegah tingginya kasus influenza A, khususnya yang ada di Kota Malang begitu ya. Nah bisa dimulainya dengan langkah sederhana, yaitu dengan protokol kesehatan, prokesnya kembali digalakkan, diingatkan kembali ke anggota keluarga yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya terutama yang ada, misalnya ada bayi, ada anak kecil di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau cium-cium anak kecil, biasa kan suka gemes gitu ya, mau gemes-gemes, mau pegang-pegang gitu, pastikan ditanya dulu gitu ya, bukannya sok-sok bersih gitu kan, tapi demi menjaga kesehatan keluarga itu sebagai bentuk tanggung jawab juga, pastikan untuk siapapun ya, teman, saudara yang mau pegang anak kecil itu sudah kondisi bersih tangannya, kemudian juga tidak memegang di anggota badan kayak misalnya di hidungnya, di mulut, kayak gitu tuh biasanya akan lebih rawan untuk cepat tertular kalau ada virus bakteri begitu kan. Sehat-sehat selalu juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang lagi makan siang juga mungkin bisa pilih menu-menunya sekarang biar lebih sehat. Pilih yang enggak asal kenyang begitu ya, tapi dipikirin juga nutrisinya, proteinnya ada, sayurnya ada, kemudian minumnya juga kalau bisa enggak gula-gula dulu deh. Minumnya yang seger-seger, contohnya air putih. Itu paling sehat gitu ya. Terus kalau misalnya apa siang-siang terik gini tuh, walaupun mau agak-agak dingin, waduh tuh seger banget. Walaupun dia kayak ya sekedar air putih aja gitu kan. Tapi ada batasan kan, biasanya sehari itu kalau bisa minumnya berapa liter sehari. Nah itu bisa dipenuhi supaya juga bisa kembali seimbang ya, demi kesehatan diri sendiri. Karena sehat itu mahal ya kan. Terima kasih udah gabung di WhatsApp. Coba saya sapa dulu ya di 081-555-600-915. Ah, Pak Sutawijaya WhatsApp lagi nih. Oke, lagunya oh Dedi Dores, mendung tak berarti hujan. Oh, iya benar, sekarang lagi mendung juga sih. Berarti belum tentu hujan juga ya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau misalnya pas lagi ada hujan tuh kayak seger banget gitu ya. Tapi karena kita masuk di musim kemarau, jadi kita enggak tahu nih kapan akan turun hujan. Walaupun di beberapa wilayah juga beberapa waktu juga ada kabar turun hujan begitu ya. Pak Sutawijaya ditunggu ya lagunya ya. Terima kasih sudah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga siapa ini? Mas Nur di Pasuruan, apa kabar? Di Pasuruan Kota katanya mau request lagunya Flanela 3 hari yang lalu. Salam kenal untuk Mbak Laras, Pro 1 Malang. Ini adalah salah satu frekuensi favorit saya dari masih SMP dulu dan sampai sekarang. Jamnya juga masih gak berubah gitu ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Nur di Pasuruan. Flanela, ini ditunggu ya lagunya ya. Flanela juga kebanggaan dari Kota Malang nih, musisi asli indie ya. Kalau dulu tuh bilangnya tuh band indie, Flanela.
sampai punya sealbum gitu ya. Dulu tuh kayak lagu-lagu patah hati, Flanela itu nancep banget. Ditunggu lagunya untuk Mas Nur di Pasuruan. Nanti kita akan baca lagi ya, untuk yang udah kirim WhatsApp. Kalau yang belum juga masih saya tunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore di 081 555 6915. Saya putar dulu nih lagu yang di request sama Mas Amin di Sumber Pucung. Katanya mau dengerin lagunya Garasi yang agresif trance. Langsung saya putarkan.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket TIS, Orient System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, pendengar, terima kasih Anda terus menyimak 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang juga untuk yang di Probolinggo. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM atau juga bisa melalui audio streaming kami. Anda bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Silakan Anda bisa akses di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store ya di smartphone Anda. Masih dalam 100% Indonesia, ini adalah segmen Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Saya tunggu WhatsApp-nya, masih ada waktu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelum jam 3 sore. Silakan WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa sekaligus request dan juga ini ya, kirim salam begitu ya buat siapa. Lagu berikutnya mau saya putarkan khusus untuk Pak Sutawijaya yang mau dengarkan lagu dari Dedi Dores dengan Mendung Tak Berarti Hujan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Bagi lupa, oleh karenanya ingatkanlah aku ketika diriku lupa. Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

single pertama di album pertama dari Sheila on 7 tahun 98 begitu ya. Dan kayaknya dari dulu sampai sekarang mukanya Duta itu kayak gak tua-tua gitu ya. Terakhir ketemu juga kayaknya masih sama nih. Gitu ya, kayaknya tuh dia ini kali ya, vampire kali ya. Dia kayak gak tua-tua gitu loh. Umurnya tuh nambah tapi kayak mukanya tuh gak ada kerutannya gitu kan. Selamat siang untuk Mas Arwidi di Porong. Terima kasih ya. Requestnya Naif yang jauh, katanya salam kenal buat semuanya aja di Porong RRI Malang lagi terdengar jelas dan jernih. Terima kasih RRI Malang. Terima kasih juga Mas Arwidi sudah diupdate informasinya. Kalau di Porong Sidoarjo nih RRI Malang kedengarannya jelas dan jernih begitu ya. Makanya banyak juga nih pendengar dari Sidoarjo begitu ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Terima kasih lagunya Naif jauh ditunggu. Bentar lagi diputar di penghujung 100% Indonesia untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia dari tadi jam 10 ya bersama saya Diah Laras dalam Malang Siang ini. Dan jangan kemana-mana karena dalam Malang Sore ini sesaat lagi ada Diana Riza yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada banyak program ya yang akan menemani aktivitas sore hari Anda. Salah satunya nanti pukul 15 hingga pukul 16 ada Program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas, menjaga kekuatan di balik peran, menemani tumbuh kembang anak istimewa dengan hati yang tetap terjaga. Nanti akan ada narasumber kami juga yang hadir di Studio Pro 1, founder dari Pejuang Mimpi Training Center dan bidang sosial Yayasan Arunika, dan juga sosiopreneur, psikolog Kota Malang dan koordinator bidang psikologi Yayasan Arunika. Terima kasih untuk yang sudah request ya, tetap bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sudah menyimak Malang siang ini. Sesaat lagi Diana Riza akan temani Anda dalam Malang sore ini. Selamat menikmati hari Selasa Anda. Dan pastikan Anda terus menyimak 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI
2: Malang. Malang sore ini, saudara, akan kami buka dengan beberapa kabar dari tim liputan kami dalam Lintas Informasi. Kabar yang pertama, saudara, KPK masih di DPRD Kota Malang lebih dari 6 jam. Wartawan tidak diperkenankan masuk. Selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
3: Ya, berdasarkan tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih berada di Gedung DPRD Kota Malang. Hingga lebih dari 6 jam sejak kedatangannya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tim KPK belum terlihat meninggalkan gedung Dewan. Aktivitas KPK di lingkungan DPRD Kota Malang berlangsung tertutup. Wartawan yang datang untuk melakukan peliputan juga tidak diperkenankan masuk ke area gedung. Sebagaimana yang diakses peliputan pada kegiatan DPRD yang biasanya dapat dilakukan oleh media. Situasi di gedung DPRD Kota Malang pun terpantau berbeda dari aktivitas Dewan pada umumnya. Sejumlah anggota legislatif dan jajaran internal DPRD disebut masih berada dalam gedung selama kegiatan berlangsung. Belum ada keterangan resmi dari KPK maupun DPRD Kota Malang mengenai secara rinci agenda yang tengah dilakukan. Informasi yang beredar menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan program pencegahan, koordinasi, dan monitoring KPK. Di tengah kegiatan tertutup tersebut, aktivitas dari pengantaran makanan melalui layanan ojek online juga terlihat meningkat. Jumlah pengemudi ojol silih berganti datang mengantarkan pesanan ke gedung Dewan. Salah seorang penjaga gedung yang enggak disebutkan namanya mengatakan jumlah pengemudi ojol yang datang pada hari Rabu ini lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih berada di gedung DPRD Kota Malang. Belum diketahui kapan kegiatan tersebut akan berakhir. Dan apakah KPK akan memberikan keterangan setelah agenda selesai. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda.
2: Terima kasih, Awang. Kabar selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda dari Kota Batu, lantik. Dari Kabupaten Malang, lantik 3 kades pergantian antar waktu, Bupati Malang Sanusi Mintaran keluarga tanpa membeda-bedakan. Dilaporkan langsung oleh William Nathan. Nathan, silakan.
4: Baik, pendengar, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik hari ini di Pendopo Agung Kabupaten Malang segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 kades PAW, yakni Sulih Andi sebagai kades Pandanrejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai kades Wandanpuro Kecamatan Burulawang, dan Toto Effendi sebagai kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warganya. Selain itu, Sanusi meminta ketiga kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut Sanusi, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi sesegera mungkin. Sanusi juga mengingatkan kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di desa Pandanrejo, Wandanpuro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan melaporkan.
2: Terima kasih Nathan, kabar dari wilayah Kabupaten Malang telah diruntuk Anda saudara. Kabar selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang awasi jaringan air bersih di Lereng Kawi pasca karhutla. Kami akan coba untuk terus tersambung bersama dengan Syamsuddin untuk menyampaikan informasi terkini dari wilayah Kabupaten Malang, di mana BPBD Malang awasi jaringan air bersih di Lereng Kawi pasca karhutla. Syam, silakan.
5: Ya, baik. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bersama Perhutani dan Masyarakat Binaan terus melakukan pemantauan pasca kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi. Salah satu fokus pengawasan adalah jaringan distribusi air bersih milik warga yang berada di lereng pegunungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini monitoring dilakukan secara mandiri oleh Perhutani bersama masyarakat binaan. Selain memantau kondisi kawasan hutan, mereka juga mengawasi kemungkinan adanya kerusakan pada pipa distribusi air bersih atau jaringan hitam desa yang berada di lereng pegunungan Kawi. Menurut Sadono, keberadaan jaringan air bersih di kawasan pegunungan memiliki peran penting bagi masyarakat di sejumlah desa sekitar. Karena itu, setiap potensi kerusakan akibat kebakaran perlu segera diidentifikasi agar tidak mengganggu pasokan air bagi masyarakat.
6: Sampai dengan hari ini kami di pos lapang secara mandiri dilakukan oleh teman-teman Perhutani Malang sama warga binaan dari Perhutani yang melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus melakukan pemantauan apabila dimungkinkan adanya kerusakan pipa distribusi air bersih atau IPAM milik desa yang berada di lereng-lereng pegunungan.
5: BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perhutani, pemerintah desa, serta unsur relawan untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan gangguan pada infrastruktur air bersih. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri,

bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang sore ini untuk Indonesia Cerdas. Kami akan hadirkan program prioritas nasional ini untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan berbincang tentang bagaimana menjaga kekuatan di balik peran menemani tumbuh kembang anak istimewa dengan hati yang tetap terjaga. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang. Saya akan sapa kedua narasumber kami, saudara. Ada Ibu Sri Rahayu SP. Beliau adalah founder Pejuang Mimpi Training Center dan bidang sosial Yayasan Arunika. Bu Sri Rahayu, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam kenal Mbak Riza. Alhamdulillah, masya Allah.
1: Alhamdulillah, matur nuwun sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang.
2: Sama-sama.
1: Untuk perbincangan kita sore hari ini, Bu Sri Rahayu. Dan juga tidak sendirian aja, sudah ada juga hadir di tengah-tengah kita saudara. Ada Ibu Adila Resa, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau adalah sociopreneur, psikolog Kota Malang dan juga koordinator bidang psikologi Yayasan Arunika. Bu Ade, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Bu Ade.
3: Sore Mbak Riza.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat luar biasa ya.
1: Ini ada cowok cakep anak solih ini. Siapakah ini anak solih yang hadir di sini? Halo sayang, namanya siapa ini?
4: Namanya siapa?
1: Malu
4: dia. Namanya siapa?
1: Ais. Mas Ais, baik. Ais. Mas Ais yang sudah hadir di studio Pro 1. Ini juga putra dari Bu Sri Rahayu.
4: Iya, betul.
1: Yang nomor berapa?
4: Nomor 3.
1: Usia berapa ini Mas Ais?
4: Mas Faiz usia
1: Mas
4: berapa
1: Faiz
4: sekarang? Delah?
5: Empat.
4: Kok empat? Delapan
1: tahun. Baik, siap. Ya udah 4 tahun wes, enggak apa-apa. Oke. Untuk sore hari ini saudara, kita akan membahas tentang menjaga kekuatan di balik peran menemani tumbuh kembang anak istimewa dengan hati yang tetap terjaga. Ini sepertinya yang paling cocok ini untuk menyampaikan hal ini, Ibu Sri Rahayu.
2: Iya. Okay.
1: Bagaimana ini? Kemudian hari-hari Anda mendampingi Mas Faiz.
2: Luar biasa. Oh, Mas Faiz mau ikut bicara? Sini-sini boleh kok. Ayo sini. Jadi memang menjadi ibu istimewa kalau kata masyarakat ya, itu bukan sesuatu yang mudah.
5: Mudah.
2: Kita benar-benar harus menjaga bagaimana supaya kita tetap sehat secara jiwa juga, dan juga punya cukup bekal dalam membersamai ananda, karena tanpa ilmu membersamai anak istimewa ini betul-betul seperti berdiri di pinggir jurang. Jadi kan emosinya yang tidak stabil terkadang bisa memicu kami para orang tua menjadi ikut tantrum. Jadi itu sebabnya kita butuh ilmu, butuh rilis juga gimana supaya seimbang, karena anak-anak seperti ini hanya akan hanya akan tumbuh sehat jika ibunya dan keluarganya juga memiliki kesehatan jiwa gitu kan. Nah, salah satu cara saya itu kalau pas Faiz tantrum ini biasanya saya lebih sering ngambil bawah. Jadi saya memasang wajah yang memelas gitu. Adek hebat. Iya, adek hebat kan? Adek mau bicara ya? Adek hebat.
3: Mau bicara.
2: Adek hebat mau bicara apa sih?
1: Malu lagi. Malu ya.
2: Anak soleh kita tuh. Kalau kok donat. Iya, jadi saya tuh harus pura-pura sedih, harus memotivasi dia juga, dan yang utama adalah memotivasi diri saya sendiri bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang Allah titipkan ke saya, dan itu artinya Allah menilai bahwa saya mampu. Gitu kan. Hanya saya harus mengelola emosi, mengelola rasa yang ada, yang kepengen meledak tiba-tiba kalau ngelihat dia tantrum kan, itu dengan lebih bijak, dengan lebih menganggap ini bukan ujian, tapi ini adalah sekolah kehidupan buat saya untuk menjadi lebih strong, menjadi lebih rajin dalam mengkaji ilmu. Dan ternyata memang Allah menitipkan satu tugas lain yang lebih besar ternyata dibalik titipan-titipan ini gitu kan. Ternyata saya harus menjembatani para orang tua dengan anak-anak istimewa lainnya yang mungkin hampir tumbang karena tidak tahu aku harus gimana menghadapi anak ini, aku harus bagaimana menghadapi stigma masyarakat yang negatif. Nah, inilah, disinilah ini yang menjadi kekuatan bagi saya dalam membersamai Faiz, bahwa ini adalah sekolah buat saya supaya saya bisa menjadi caregiver yang baik buat teman-teman yang sedang berjuang saat ini.
5: Baik, siap. Nun Sewu, Bu Sri Rahayu, untuk dua putra sebelumnya?
2: Saya putranya tiga. Tiga-tiganya istimewa.
5: Masya Allah.
2: Yang pertama cerdas istimewa, berbakat istimewa dengan kinestetik. Yang kedua ADHD hiperaktif dengan disleksia. Dan saya sendiri ADHD hiperaktif.
5: Baik, akhirnya Anda mempelajari itu semua begitu ya?
2: Betul, dan saya baru tahunya itu ketika saya memeriksakan anak saya yang nomor 2 yang memang dari kecil itu sangat hipersensitif. Dia tidak bisa terpapar virus dikit pun langsung ngedrop gitu kan. Terus dia suka dengan bahaya, hewan-hewan yang berbahaya buat dia itu adalah sebuah challenge untuk dia dekati atau apa. Akhirnya ketika saya mau periksa, ini anak saya kenapa sih kok nggak bisa duduk diam? Anak saya kok speak delay ya, nggak bisa bicara di usianya gini. Anak saya kenapa ya kalau ngomong? Terus kata profesornya gini, ibu sebelum saya periksa anaknya, saya harus periksa ibunya, gitu. Karena saya sepertinya melihat anak ibu ini suspek ADHD dan ADHD ini menurut secara genetik gitu kan. Akhirnya diperiksalah dan tegaklah diagnosa bahwa saya ADHD hiperaktif. Baru kemudian ditegakkan diagnosa ke anak saya dengan pemeriksaan lanjutan. Ternyata anak saya ada disleksia, ADHD hiperaktif dengan disleksia.
5: Baik, saat mendapati kabar tersebut, ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah untuk bisa diterima begitu ya, Bu Sri Rahayu.
2: Kalau
5: respon
2: waktu
5: awal Anda?
2: Waktu itu pertama karena saya belum tahu ya, saya saya nggak ada di praktik apa ya gitu.
5: Baik.
2: Tidak kaget, tapi yang membuat saya kaget justru ketika saya dititipkan anak yang ketiga ini, gitu kan. Dia diagnosa sini, mau bicara? Sini, diagnosanya Down syndrome dengan kelainan jantung bawaan, bocor jantung, ada autoimun dan tiroid juga, gangguan tiroid seperti itu, didiagnosa lumpuh, buta tuli gitu. Dengan vonis usia waktu itu hanya 6 minggu. Nah, itu yang membuat saya runtuh sebenarnya, dan disitulah titik awal kenapa saya harus berjuang untuk menjadi jembatan bagi para orang tua yang lain.
5: Baik, siap. Saya mau geser ke Bu Ade nih. Bu Ade ini melihat cerita dari Bu Sri Rahayu ini kan cukup apa ya, kalau saya pribadi cukup menggetarkan begitu.
3: Betul
5: ya.
3: Betul sekali.
5: Biasanya kita mengasuh anak yang normal saja, ini kan butuh kesabaran begitu ya, Bu Ade. Jadi bagaimana Anda melihat apa yang sudah dialami oleh Bu Sri Rahayu ini?
3: Ya, saya pribadi mengenal beliau juga mengetahui sepak terjangnya beliau ya, terutama sudah mendirikan yayasan juga ya, yayasan Pejuang Mimpi ini, di mana beliau menggerakkan para orang tua juga dengan anak-anak yang istimewa itu tadi. Tidak hanya untuk bangkit diri sendiri, tetapi juga mengajak, menginspirasi banyak orang tua lainnya untuk juga bangkit dan kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan yang seperti itu. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Riza ya, Mbak, saya panggil Mbak aja. Untuk anak normal aja sudah suatu hal yang
5: cukup menantang ya.
3: Menantang sekali bahkan ya, para orang tua pada umumnya juga mengalami kesulitan untuk pengasuhan, untuk menghadapi dan sebagainya. Nah, contoh yang diberikan oleh Bu Sri ini adalah contoh yang menginspirasi ya tentunya. Di mana kalau di psikologi itu kita melihat beliau memiliki resiliensi ya, daya adaptasi, daya lenting, kekuatan untuk bangkit dari situasi yang ada. Nah, harapannya memang di saat orang tua menemukan situasi yang seperti itu, anak-anak istimewa, diharapkan orang tua itu bisa menerima situasi tersebut ya. Pada awalnya pasti akan sulit ya, prosesnya ya. Itu yang mungkin nanti bisa di-sharing juga sama Mbak Sri ya, prosesnya itu tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi karakter ini ya, kalau di psikologi juga kita perhatikan juga ada optimisme ya. Di psikologi itu ada aliran psikologi, kalau saya yang paling suka itu namanya psikologi positif. Jadi tidak seperti psikologi tradisional yang hanya melihat dari gangguannya, keluhan mentalnya, tetapi kita fokuskan juga dengan kesejahteraan potensi yang ada, yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi ada kekuatan strength ya, dan virtue, nilai-nilai yang positif yang perlu kita gali di diri kita. Seperti Adik Pak Is tadi, Adik Pak Is dengan kondisinya yang waduh, kalau kita
5: dengar kayak gitu aduh,
3: gimana ini ya, harus gimana
5: runtuh
3: lagi ya,
5: runtuh banget ya.
3: Luar biasa ya, bertubi-tubi kan, tidak hanya Down syndrome
5: aja,
3: tidak gitu hanya ya, ini jantungnya juga ternyata autoimun juga dan sebagainya,
5: divonis 6 minggu.
3: Nah, kalau kita tidak kita hanya berfokus pada permasalahannya, pasti kita akan terpuruk ini. Kita akan jadi pesimis gitu.
5: Betul.
3: Wah, ini peluangnya kecil sekali, nggak mungkin akan bisa kita gali lagi gitu. Tapi ternyata sampai usia 8 tahun, Adik Faiz,
5: Masya Allah,
3: luar biasa, malah attitude-nya juga bisa terarah, dia bisa manis gitu, bahkan dan lincah, bahkan sangat ceria. Nah, kembali lagi dari nilai-nilai yang positif itu tadi ya, itu akan membangkitkan optimisme. Itu penting, jadi kita harus optimis untuk menghadapinya. Di saat ada riset ya juga, kenapa orang optimis itu akan lebih baik peluangnya dibandingkan yang pesimis. Karena seperti yang dijalani oleh Ibu Sri, Bu Sri dengan optimismenya itu akhirnya melakukan apapun upaya yang bisa dia lakukan ya, termasuk mencari ilmu untuk mendampingi anak-anak, terus juga mengembangkan komunitas, karena penting juga untuk anak istimewa ini perlu dukungan sosial ya.
5: Betul.
3: Dukungan sosial terutama dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Saya perhatikan juga untuk klien-klien itu ya, dibandingkan ya klien yang memiliki support sistem yang bagus dengan yang kurang supportnya, dukungan keluarga terutama ya orang tua, itu peluang untuk membaiknya, pulih itu lebih besar yang punya dukungan keluarga.
5: Baik.
3: Ada cinta kasih, kepedulian, juga semangat, optimis, dan juga ada di istilahnya di psikologi itu namanya self-efficacy. Self-efficacy itu adalah keyakinan bahwa diri kita mampu. Nah, Bu Sri ini contohnya yang luar biasa, punya self-efficacy yang tinggi
5: kita, ya.
3: Ya, betul sekali. Yang itu penting sekali dimiliki oleh para parents terutama, bahwa mereka bisa loh sebenarnya. Kalau mereka mau dan yakin, insya Allah bisa. Sama seperti kalau saat kita belajar sepeda pancal ya, ada kalanya kan saat kita pertama belajar itu kita jatuh, kayaknya nih jatuh, nih jatuh, jatuh, jatuh. Lalu apa yang terjadi saat kita berpikir kita akan jatuh?
5: ya jatuh.
3: Jatuh kan, ya beneran kita jatuh. Nah itulah, pikiran kita itu kekuatannya sangat besar, sangat luar biasa. Nah di saat kita mengolah pikiran kita ya, meregulasi emosinya juga, seperti yang Bu Sri lakukan, kita berpikir saat itu, oh enggak, kita enggak akan jatuh, enggak akan jatuh. Kira-kira apa yang terjadi saat kita berpikir tidak akan jatuh itu? Peluangnya kita
6: bangkit
3: betul, dan tidak terjadi jatuh itu ya. Nah itulah kekuatan regulasi emosinya, kekuatan pikiran kita juga, dan juga optimisme penting, efikasi juga penting. Kita harus yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk melewati hal tersebut.
5: Wow.
2: Jadi ternyata ada ilmunya ya.
3: Iya, itu dia.
5: Namanya ilmu kita ya.
3: Psikologi positif itu banyak sekali.
5: Wow.
3: Siap. Baru sekelimut, sekelimut aja.
5: Baik. Bu Sri Rahayu, ini bagaimana kemudian Anda menjaga, tadi sempat disinggung sedikit di awal, tapi mungkin ini lebih deskriptif lagi begitu ya. Menjaga kesehatan mental Anda di tengah rutinitas Anda membersamai 3 anak-anak istimewa dalam sehari-hari.
6: Iya, jujur awalnya saya pun pernah jatuh, ibaratnya di titik yang terendah dengan kondisi seperti itu. Dan saya rasa itu manusiawi ya.
3: Betul.
6: Ketika seorang ibu menghadapi ujian demi ujian, harus berjuang sendiri, sementara masyarakat tidak menjadi support system yang terbaik gitu. Itu saya sempat marah. Itu saya sempat marah sama Allah, saya sempat marah sama dokter yang juga memvonis anak saya gitu kan, dengan usia seperti ini. Tapi kemudian ketika saya mau mengeluh, mau apa, marah lebih besar lagi, saya dipertemukan dengan orang tua yang diamanahin ujian jauh lebih berat dari yang saya alami. Sehingga yang tadinya lidah yang tadinya mau mengeluh itu malu. Saya malu. Kalau mereka saja bisa berpikir positif gitu. Saya yang saat itu paling enggak anak saya masih bernafas meskipun divonis hanya 6 minggu gitu kan. Tapi paling enggak saya masih ada suami saya di samping saya gitu kan. Yang siap menepuk ketika saya menangis gitu kan. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mengembalikan kepada Allah. Saya minta ampun sama Allah atas amarah yang sempat terlontar, atas sikap yang mungkin merasa bahwa Allah itu tidak adil sama saya gitu kan. Saya minta ampun sama Allah, dan sejak itu saya percaya bahwa segala cerita yang Allah gariskan di hidup saya ini itu mungkin adalah yang terbaik. Hanya saja saya belum tahu cara untuk berjalannya. Jadi yang pertama kembalikan lagi. Ketika saya sudah mau marah, kembalikan lagi sama Allah. Ya Allah, aku ridho, tapi aku hanya meminta kepadamu, berikan aku jalan keluar, berikan aku petunjuk untuk bisa melalui segala ujian yang kau gariskan untukku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya membuat diri saya bahagia dulu. Karena dengan hati yang sedih, saya sulit sekali untuk menemukan apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kalau saya berfokus untuk meratap saat itu dengan penderitaan saya, ternyata tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar gitu. Saya hanya tambah terpuruk gitu. Penampilan saya tambah jelek gitu. Sampai saya foto loh Mbak,
3: gambar
6: saya foto
3: diri ya.
6: Ya Allah, ternyata jelek ya kalau kita nangis seperti itu. Jadi saya bahagiakan apa yang menjadi hobi saya saat itu, yaitu yang saya lakukan. Dan yang saya lakukan adalah saya menulis, Mbak. Saya mengubah semua kisah yang saya alami itu menjadi sebuah cerpen yang orang tidak tahu bahwa ini adalah kisah hidup saya gitu. Jadi saya mengemasnya menjadi sebuah tulisan yang tulisan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat mereka yang lagi berjuang di sana, bahwa kalian bisa kok. Bahwa segala musibah yang kita alami itu bukan berarti dunia kita berakhir, karena kita masih ada Allah. kita masih ada Allah, selama kita masih percaya sama Allah, insya Allah Allah pun akan selalu menjaga kita. Paling tidak seburuk-buruknya kondisi kita, kita masih bisa lah berdiri saat itu, masih bisa menatap dunia seperti itu. Jadi adalah menyenangkan hati, menyerahkan segala ini sama Allah. Itu dua hal yang membuat saya sehat dan melihat anak-anak saya tersenyum. Itu kekuatan terbesar buat saya yang bisa meruntuhkan semua tembok yang menghalangi langkah-langkah saya gitu.
5: Ibu bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia juga begitu.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul.
5: Wow. Mbak Ade, aduh saya speechless. Seberapa kalau kita udah lihat contoh dari Bu Sri Rahayu ini mampu sekali mengatasi kondisi dirinya, pertama dirinya dulu ya, untuk kemudian mampu mengasuh tiga putra putri istimewanya, putra semua, putra putri,
6: putra
5: semua ya, tiga putra istimewa. Lantas bagi ibu-ibu yang ada di luar sana, Mbak Ade, bagaimana sih bisa, kalau Mbak Sri Rahayu, Bu Sri Rahayu kan sudah sudah tertatar ya, akhirnya mampu melakukan hal ini. Tapi bagi ibu-ibu di luar sana yang mungkin dalam kondisi yang sama seperti Bu Sri Rahayu namun masih belum bisa bangkit, ini apa pesan yang bisa Anda sampaikan ini, Mbak Ade?
3: Ya, jadi nyambung dengan yang tadi ya, dalam psikologi positif itu ada kekuatan. Kita semua punya kekuatan, punya kelebihan. Dan itu yang perlu kita fokuskan. Seperti yang dicontohkan oleh Bu Sri tadi, akhirnya dia lebih menggali ke potensinya, menulis. Betul. Gitu ya. Bisa ibu-ibu yang lain juga perlu juga jangan lupa untuk self love.
6: Iya, betul.
3: Dalam psikologi positif itu ada self love. Bukan kita egois, bukan kita apa mementingkan diri sendiri, tetapi itu kuncinya untuk kita bisa pulihkan diri kita terlebih dahulu ya, seperti prinsipnya di pesawat ya, kan kita saat dengan putra atau putri yang kita selamatkan duluan, yang kita pasang oksigen duluan itu siapa? Kalau di pesawat. Anaknya atau kita?
6: Kita dulu. Untuk bisa menolong anaknya, bagaimana kita bisa nolong anak kalau kita sendiri
5: nggak selamat?
3: Prinsipnya yang sama seperti itu. Kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus menyehatkan diri kita supaya kita bisa, kalau tangki kita sudah cukup, kita bisa akan lebih memberi ke orang lain, ke anak-anak kita, gitu ya, ke sekitar kita. Gitu. Tidak hanya orang ibu ya, ada lagunya sebenarnya, ada saudara juga bikin, dia punya anak penyandang autis ya, membuat lagu judulnya Tersenyumlah Mama. curahan hatinya juga ya, kalau Bu Sri dengan menulis, kalau beliau itu ingin dreamnya membuat film tentang kisah bagaimana mendampingi tumbuh kembang anak dengan autis. Nah, itulah kita perlu gali juga, bukan kita abaikan diri kita, tetapi dengan ini kalau kita kuat ya, ini saya lihat sangat kuat ini Bu Sri ini. Strong woman ya.
5: Pejuang
3: mimpinya benar-benar. kita sempat ngobrol-ngobrol juga sebelumnya dari masa kanak-kanaknya seperti apa, struggle-nya luar biasa, ditambah lagi di dengan harus mendampingi putra-putranya, tiga-tiganya juga istimewa. Nah, self love itu penting. Kita harus prioritaskan diri kita terlebih dahulu. Dengan kita menyayangi diri kita, juga kita merawat diri kita, itu kita punya kekuatan lebih untuk ini. Dan tadi juga dicontohkan ada grateful ya dalam psikologi positif itu, kita harus bersyukur. Bukan hanya dalam religi aja, tetapi memang itu syukur atas apa yang kita miliki, apa yang kelebihan yang kita punya. Itu akan membuat imun kita lebih kuat juga ya. Untuk di titik self love itu juga kita perlu forgiveness. Nah, ya, tadi kan kadangkala orang tua dengan anak istimewa itu punya rasa guilty feeling ya.
6: Betul.
3: Aku kok gini, aku nggak bisa ini. Dan tadi muncul juga, oh Allah. Ya, ada kemarahan juga.
5: Kenapa aku ya, gitu ya.
3: Nah, kita perlu kadang-kala lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Ya, kita fokus orang lain, kita harus cintai anak-anak, istimewanya harus kita cintai, tetapi mencintai diri kita sendiri, juga memaafkan diri kita sendiri juga itu penting. Nah, itu tadi proses yang perlu kita lewati. Memang tidak gampang, tetapi kita fokuskan dengan hal-hal yang positif, potensi apa yang dimiliki. Nah, seperti tadi Pak Is baru-baru ini

0: terbatas gitu ya. Saya juga terkait dengan stigma ya. Stigma itu kebetulan paman saya ya, paman tiri sih, karena apa, paman itu ibunya nenek saya ya, itu usianya sudah cukup lanjut saat melahirkan, akhirnya anaknya lahir itu ya bisa dikategorikan Down syndrome, retardasi mental sekali. Kalau adik Pais kan masih bisa komunikasi, kalau itu brr gitu loh, ngomong cuman brr harus diurus semuanya, nggak bisa mandiri. Nah itu saudara-saudara saya waktu kita kecil, waktu melihat sosok paman itu takut. Aduh ini takut kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya itu kan tidak perlu kita takuti. Sebenarnya perlu kita pedulikan. Jadi senang sekali meskipun nggak bisa ngomong, tetapi kan saat kita makanya kita perlu bangun komunitas, ekosistem yang juga punya kesadaran tentang hal ini untuk kesehatan mental, terutama untuk difabel. Itu juga penting bahwa mereka juga punya potensi, punya peluang. Jangan kita anggap remeh atau sepelekan. Nah, kita harus lebih peduli juga, lebih peka juga dengan lingkungan kita, terutama dengan difabel gitu.
1: Baik, siap. Sangki penuhnya full apa tangki cinta dari Bu Sri Rahayu, sampai akhirnya Bu Sri Rahayu mampu membagikan ke orang-orang di sekitarnya dengan kondisi yang sama.
2: Iya, karena saya adalah ini ya, penyintas. Ibaratnya kan penyintas ya, Mbak ya. Saya tahu betul bagaimana beratnya menjadi ibu dengan anak disabilitas yang sebagian itu ada yang ditinggalkan oleh pasangannya karena mengetahui anaknya disabilitas. Ada juga yang harus dikucilkan dari keluarga, dari lingkungan seperti itu. Dan itu sangat tidak mudah. Dan saya waktu kecil itu ngerasain banget gak enaknya dikucilkan dari lingkungan, dan kita gak ada yang nolong gitu kan. Terus gak enaknya kita punya anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan biaya terapi, butuh biaya untuk sekolah yang tidak murah, kan lebih mahal sekolahnya dibanding ini kan. Sementara secara ekonomi kita gak mampu. Terus bagaimana gitu kan. Yang terjadi adalah anak-anak ini tumbuh apa adanya, dibiarkan gitu. Dengan meminjam istilah pasrah kepada suratan gitu. Nah ini yang mungkin saya agak kurang sepakat. Dulu mungkin ya, kita bukannya kita gak pasrah kan, bukannya kita tidak menerima yang Allah titipkan, takdirkan gitu. Tapi ketika Allah nitipkan itu, berarti itu adalah ada suatu PR buat kita. Bagaimana caranya kita berjuang untuk bisa menjaga titipannya ini, supaya titipannya ini tidak hilang, titipannya ini tidak tergores, tidak rusak seperti itu kan. Nah di situ ketika saya ngerasakan beratnya itu, Mbak, saya pengen menjadi rumah bagi mereka yang sedang berjuang, supaya mereka tidak merasakan lagi sakit yang saya rasakan. Mereka tidak merasakan lagi sedih yang saya alami dulu ketika dijauhi orang, diberikan stigma bahwa ini akibat dosa-dosamu, ini begini, ini begitu. Dan memang kalau ketika orang lagi ada di titik terendah, lagi diuji dengan ujian yang banyak, terus mendapatkan apa statement seperti itu tuh kan tambah hancur ya. Apalagi seperti tadi kata Mbak Adit sampaikan, ibaratnya hidup saya ini seperti sinetron tersanjung yang tidak ada habisnya ujian gitu kan. Sejak kecil saya berjuang dengan kesulitan ekonomi, tidak punya teman karena kondisi orang tua waktu itu adalah sosok yang ditakuti di daerah saya gitu kan. Jadi kayak jawara gitu kan, jawara di. Jadi semua orang takut dan tidak ingin anaknya berteman dengan anak-anak dari orang tua saya ini gitu. Kita ngerasa sendiri ya. Mau sekolah enggak bisa, melihat anak-anak lain sekolah dan saya harus berjuang gitu.

0: waktu itu nggak mikir apa-apa, saya datang ke sekolah, mau sekolah katanya. Lo orang tuanya mana gitu kan? Nggak ada, nggak bisa harus ada orang tuanya. Akhirnya saya pulang lagi menangis, dan itu sampai akhirnya saya bisa sekolah. Ketika saya bisa sekolah pun di kota yang baru, jadi saya pindah ya ke kota yang baru. Di situ saya harus berjuang, ternyata tidak ada sebuah pertemanan yang tulus gitu kan. Saya lihatnya waktu itu dari kacamata anak kecil ya gitu. Ternyata tidak ada pertemanan yang tulus gitu kan. Sehingga semua itu harus ada yang bisa kita berikan.
1: Berarti harus take and give
0: saya yang saya yang waktu itu. Iya, nanti ditelepon lagi ya. Terus saya waktu itu tidak punya sesuatu yang bisa saya berikan. Sementara orang lain mendapat pertemanan dengan materi, saya tidak punya materi. Apa yang harus saya berikan ke teman-teman saya? Berarti satu yang saya harus lakukan, saya harus bisa menjadi gula-gula. Saya harus menjadi bintang, saya harus merakit bintang saya sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri, orang tua itu akan senang ketika anaknya berteman dengan anak yang pintar. Karena mereka mempercayai bahwa ketika kamu ingin tahu siapa temanmu, siapa anak ini, lihat siapa temannya. Kan gitu ya. Seperti itu. Berarti saya harus pintar. Saya berjuang. Mulai SD itu saya berjuang gimana caranya saya harus selalu ada di atas, harus selalu jadi yang nomor satu. Dan itu saya lakukan sampai saya di perguruan tinggi. Di pendidikan saya full beasiswa dari SD. Karena tidak ada biaya, benar-benar tidak ada biaya. Iya, boleh. Iya, boleh. Jadi iya, nanti boleh iya. Nanti oke okay. Jadi siap ya, siap
1: ya. Iya, oh
0: jadi kalau kita mau merubah nasib kita, maka kita harus membuka jalan untuk diri kita sendiri. Kita harus menggali potensi-potensi kita gitu kan. Disitulah saya akhirnya yang distigmakan sama guru. Ada guru SMA saya bilang gini, Sri Rahayu, kamu besok itu tidak akan pernah jadi siapa-siapa gitu. Kamu akan ketemu saya saat kamu bekerja sebagai SPG di mall. Kamu tidak akan pernah bisa kuliah gitu. Ada satu orang guru saya yang bicara seperti itu, dan waktu itu saya marah hanya dalam hati, tapi bagaimana memang kondisi saya tidak mampu kan. Mungkinkah saya bisa kuliah gitu kan. Pemikiran saya seperti itu. Tapi ya itu tadi, kita gak boleh punya asumsi. Kita hanya boleh ikhtiar. Berjuang ajalah. Soal hasil biarkan Allah yang kasih jalan dengan. Ya. Dan ternyata ada Masya Allah orang baik, almarhumah kakak sepupu saya yang ingin menaikkan derajat keluarga saya gitu kan. Karena meskipun ayah saya jawara kampung yang begitu yang ditakuti, dia punya hati yang
1: tulus,
0: dermawan. Dia suka membantu orang, dia suka membantu ponakan-ponakannya. Begitupun ibu saya gitu, di mata ponakan-ponakannya adalah sosok wanita kuat, sabar gitu kan. Sehingga aku ingin nih ngangkat ini. Kamu kuliah gitu. Kamu kuliah, akhirnya sampailah saya di Kota Malang. Berjuang, kemudian ternyata memang saya tipe orang yang hiperaktif kan, tidak bisa di
2: suruh dia.
0: Kalau ikut orang kan kita ada ini ya. Ada aturan lah. Saya tipe anak yang mungkin tidak bisa diatur karena hiperaktifnya itu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjuang sendiri. Setelah satu tahun dibiayain kakak saya yang sangat baik ini, saya berjuang sendiri, ngekos, bekerja sebagai sales kosmetik, sales batik, buka catering kecil-kecilan, hanya untuk saya bisa makan dan bayar kos-kosan.
1: Wow. Luar biasa.
0: Dan hari ini saya tidak jadi SPG.
1: Iya, membuktikan ya.
0: Meskipun saya tidak punya jabatan ya, Mbak, tapi paling enggak saya bisa menjadi teman seperjuangan buat mereka yang sedang berjuang untuk anak-anak.
1: Wow. Para pejuang mimpi ya.
2: Ini ada pendengar yang bergabung, saya bacakan. Oh, iya. Mungkin Mbak Ade nanti bisa kasih jawaban singkat ya, karena waktu kita yang cukup terbatas sini ya. Dari Ibu Siti di Pakis, saya ingin sekali anak saya bisa mandiri dan punya masa depan seperti anak-anak lain, tapi saya juga sadar kemampuan anak itu pasti berbeda. Bagaimana cara menentukan harapan dan juga target untuk anak tanpa kami sebagai orang tua itu terlalu menuntut? Mbak Ade mungkin punya teorinya ini.
1: Iya, terima kasih. Tadi namanya siapa?
2: Bu Siti di Pakis.
1: Oh ya, salam ya Bu Siti di Pakis. Nah, untuk sebenarnya kalau ingin lebih pasti tahu tentang potensi bakat dan minat putra-putri, sebaiknya dianjurkan untuk di assessment terlebih dahulu dengan tes psikologi biasanya. Kita ada assessment-nya yang detail, jadi akan terlihat. Nah, nanti juga ada, kalau psikolog terdekat itu akan memberikan saran juga sesuai rekomendasi hasil dari hasil asesmennya itu tadi. Baik, gitu. Baik. Nah, jadi orang tua juga akan ada parentingnya, bisa juga konsultasi dengan psikolog terdekat itu. Gimana nih tipsnya yang lebih mendetail ya, kalau mau lebih mendetail. Nah, tetapi untuk secara umum ya, kita perlu memang menggali potensi anak-anak masing-masing. Minatnya di mana? Boleh jadi punya bakat di musik misalnya, atau di melukis. Kan ada kemarin pemenang Mas Difabel Inspiratif, itu dia Down syndrome, tetapi oleh orang tuanya disalurkan dia melukis. Punya minat untuk melukis. Wow. Jadi dia melukis juga, dia juga mau menari, dia juga mau membatik. Nah, itu kita perlu juga cari informasi ekosistemnya seperti apa. Ikut komunitasnya, mungkin seperti komunitasnya Bu Sri, ada komunitas untuk para orang tua yang memiliki anak istimewa. Jadi kita bisa sharing informasi, saling support, karena di dalam psikologi juga itu perlu peer group ya, teman lingkungan yang bisa saling support masing-masing. Itu akan terasa sekali ya di komunitasnya Bu Sri ya.
0: Iya, support system.
1: Ya, mungkin bisa disambung sama Bu Sri juga.
2: Monggo,
1: tuh.
2: Bu Sri.
1: Seperti apa itu?
0: Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Ade, memang yang pertama adalah assessment. Dan yang kedua, orang tua harus mau mengamati keseharian anaknya. Ini yang kami terapkan di Pejuang Mimpi. Jadi keseharian itu orang tua mengamati anaknya itu lebih suka ngapain, dan itu nanti yang jadi bahan diskusi dengan psikolog.
1: Ya, gitu. Bakatnya terus, ini baik. Minatnya seperti apa ya, gitu. Jangan sampai bakatnya oke, tapi ternyata anaknya nggak berminat.
2: Iya,
1: nggak berminat dengan sana. Nanti akan kurang maksimal untuk ininya raih. Peraihan
2: prestasinya
1: akan terhambat, karena kalau nggak suka dengan
2: mau dipaksa gimana
1: iya gitu ya? Malah jadi hambatan nantinya.
0: Iya, dan ajarkan anak untuk berkompetisi.
2: Siap.
0: Karena ternyata kompetisi itu salah satu faktor yang penting juga untuk membangun
1: motivasi
0: mental anak, motivasi anak juga
2: percaya diri.
0: Iya, gitu.
2: Baik.
1: Diikutkan kegiatan-kegiatan, misalnya pelatihan-pelatihan public speaking. Betul. Juga bisa ya, ada di Yayasan Arunika ada public speakingnya.
0: Betul,
1: juga ada, bisa untuk anak-anak istimewa juga.
2: Siap. Gitu. Jadi pinginnya ngobrolnya panjang. Tadi kita belum sampai ngeraih perbincangan tentang Mas Faiz ya.
1: Iya.
2: Jadi juara runner up loh.
0: Iya.
2: Artinya berprestasi juga ini, tapi enggak sempat sekali kita omongin. Mbak Sri Rahayu, nanti mungkin kita bisa jadwalkan perbincangan lain waktu ya.
0: Okay.
2: Untuk spesial membahas itu begitu ya. Matur nuwun sangat sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Ini udah sharing bersama kita untuk bersama-sama berbagi kekuatan ya, berbagi cintanya. Ini Allah sudah kirimkan Bu Sri Rahayu ini anugerah yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, enggak sih Mbak Ade?
1: Benar sekali, inspiratif.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Saya bilang bisa menjadi Miss Inspiratif.
2: Betul.
1: Indonesia.
2: Betul. Betul sekali. Terima kasih Mas Rirayu sudah berbagi ceritanya bersama kita sore hari ini. Sehat selalu, Mbak Ade, Mas Rirayu, Mas Faiz.
1: Terima kasih.
2: Sehat selalu ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Sore.
2: Dan segera sesaat lagi saudara, kami akan segera hadirkan untuk Anda info info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil chloride PVC atau vinil. Ratusan santri Asyomadiyah Tuban melaksanakan sholat istiqsa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Laporan Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil chloride PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan jarang dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan insidentil itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya, sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
5: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebih Persisnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya, dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
4: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Muhlis.
7: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
8: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
9: Kita kata bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ya. Jadi dibalik kekurangan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
7: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
10: Terima kasih Nur Kholili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
11: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, Dengan rata-rata penyaluran sekitar 6.000 ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18.000 ton.
12: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86.000 ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan per alokasi sekitar 6.000-an keluarnya di Kota Malang.
11: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
13: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
15: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Lapor dan 10 orang dari BNNK.
14: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Ana Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
16: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan sesuai SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero haringan.
14: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
13: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
17: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
18: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi diimbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
17: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
19: Nah, imbauan dari sekolah mulai kemarin kan. mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
20: Pencegahan ISPA.
17: Sementara itu, TK Topol Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Pol Yasmin Husnul Wardani Apriyanti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
21: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Pol Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Pol Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi dan minum vitamin.
17: Salah satu wali murid dari Pol Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
22: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
23: Jadi hari keberapa pakai masker?
22: Mulai hari Senin.
17: Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan Dio.
24: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqo sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
25: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqo atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqo ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
26: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, mendodok selangit. Langit welas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali. Itu satu.
25: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqo. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
24: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
27: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendra Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
28: Dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak dan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didata. Sedangkan yang langsung membayar pajak untuk motor ada 18 wajib pajak.
29: Pak, kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
28: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
29: Kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, ya, lewat sini, Pak, ya.
28: Untuk kendaraan.
27: Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mensasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
24: untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
0: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada kegiatan berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLK Kabupaten Kediri dan Dim 089 Kediri melalui perwira penghubung Pabung, Mayor Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang mana secara total terdapat 27 stan peserta basar.
1: Kita melaksanakan kegiatan basar. Sekalian tadi vidcon oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan, di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan, yang diinisiasi oleh Pak dan Ramil tiap-tiap wilayah.
0: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan Bazar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
2: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Pelemahan.
0: Diketahui dalam acara pelaksanaan basar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
24: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
4: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs, ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
4: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Mm-hmm. Makanya kita punya semangat namanya creating opportunity terus. Mm-hmm. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya, makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
3: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
24: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Universitas Hang Tua Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal, Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tua yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
6: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendarmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikan yang masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
5: Sementara Rektor Universitas Hang Tua, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
7: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengetahui bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
5: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
24: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
8: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi jumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
9: Dan Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batu karena beberapa hari dia sakit, kemudian ada beberapa orang juga, Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela, karena ini momen, walaupun kita main Rui, tapi kan dia main sendiri, misalnya kita lewatkan kesempatan
8: ini. Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
24: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
10: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami juga masih akan hadirkan kabar seputar Malang Raya dan juga kabar kebencanaan ya. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti saudara. Tapi sebelumnya beberapa informasi untuk Anda. Ini dari Pengadilan Agama Malang yang mengabarkan ini berita panggilan ya, ditujukan kepada Fauzi bin Hanan, 57 tahun yang dulu beralamatkan di Perum Geraha Gilang Purnama, Blok A28 RT1 RW10 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk menghadap pada sidang pengadilan agama yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Kamis 24 September jam 9 pagi untuk mengambil salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan dan juga tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Yayu Ismiasri binti Latif sebagai penggugat. Untuk Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Kabar yang kedua masih dari Pengadilan Agama Malang, saudara, ini berita panggilan ditujukan kepada Rahmat Erik Kabaret bin M. Rusli, 42 tahun yang dulu beralamatkan di Jalan S. Parman Santrayan 2 Garing 8, RT 4 RW 11, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang saat ini juga tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk saudara menghadap pada sidang pengadilan agama Malang di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Kamis 24 September jam 9 pagi, mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan dan tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Brina Dwi Kusuma Martodo binti Haji Asmuni sebagai penggugat. Untuk Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Kami masih akan terus menyapa Anda dalam Malang sore ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya begitu ya. Yang pertama ini melanda kawasan hutan produksi di petak 10A, RPH Punten, BKPH Pujon, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, hari ini Rabu 23 September, Saudara. Kebakaran yang terjadi ini menghanguskan vegetasi serasa di kawasan hutan pinus dengan luas terdampak sekitar 2,29 hektar, disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu Suwoko yang mengatakan bahwa api diduga berasal dari sisa pembakaran serasah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, Saudara. Kemudian bara ini merambat ke kawasan sekitar hingga mengenai sebagian petak 9C dan 10B. Dugaan sementara hal tersebut ya, dan juga kondisi vegetasi yang kering ini membuat api lebih mudah terbakar dan menjalar, Saudara. Petugas gabungan pun langsung bergerak melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke kawasan hutan lainnya, dan proses pemadaman ini melibatkan pihak BPBD Kota Batu bersama dengan Perhutani, kemudian TNI, Polri, Agen Informasi Bencana Provinsi Jawa Timur, relawan dan juga warga sekitar. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Penyisiran masih dilakukan di area terdampak ya, untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan, Saudara. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam kejadian ini. Tapi dampak dari kebakaran tercatat vegetasi di kawasan hutan produksi jenis pinus dengan luas area yang terdampak itu sekitar 2,29 hektar, Saudara. Dan Suwoko menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap aktivitas pembakaran ya, khususnya di kawasan hutan. Pembakaran serasa ataupun sampah yang tidak diawasi ini bisa meninggalkan bara yang berpotensi menjadi sumber api. Jadi ini diminta masyarakat untuk memperhatikan kondisi cuaca ya sebelum melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, Saudara. Saat ini kondisi kering disertai dengan angin kencang itu bisa lebih mudah menjadikan api ini merambat ya dan sulit dikendalikan. Jadi jangan meninggalkan api atau bara api begitu saja, Saudara. Dan ketika Anda menemukan ada titik api di kawasan hutan, Anda bisa langsung laporkan kepada petugas agar bisa segera ditangani sebelum kebakaran meluas. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari malangtimes.com. Tidak hanya di Pujon saja kebakaran hari ini terjadi, ada satu titik lagi, Saudara, di mana kebakaran juga melanda di wilayah Malang Raya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: You know what I think that you are

of a kind. Tidak hanya di kawasan Pujon, saudara, kebakaran hari ini juga terjadi di kawasan perkebunan tebu di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Penyebab pasti dari peristiwa kebakaran ini yang diperkirakan ikut menyebabkan kerugian material ya mencapai ratusan juta rupiah terjadi Rabu 23 September masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, saudara. Informasi peristiwa kebakaran lahan ini juga sempat viral ya, beredar di sejumlah WhatsApp grup. Dari dokumentasi yang dihimpun oleh Jatim Times, ini sejumlah personel pemadam kebakaran ini juga sedang memadamkan kobaran api di kawasan lahan ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PPK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Win Helim menyampaikan bahwa peristiwa kebakaran lahan tebu ini dilaporkan awal semula terjadi Selasa 22 September jam 14.30 menit waktu Indonesia Barat, yang mana untuk luas lahan yang terbakar ini mencapai 6 hektar, saudara. Dari peristiwa kebakaran ini diketahui pertama kali oleh warga sekitar yang melihat api mulai membakar lahan tebu ya, dan mendekati pemukiman, jarak antara lahan tebu yang mengalami kebakaran dengan pemukiman warga saat itu berkisar 1 hingga 2 meter saja. Peristiwa kebakaran ini akhirnya dilaporkan ke Damkar Kabupaten Malang karena api yang terus membesar dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Ada 2 unit damkar beserta dengan 6 personilnya yang dikerahkan ke lokasi kejadian sesaat setelah menerima laporan lanjutan dari warga masyarakat sekitar, saudara. Proses pemadaman kebakaran pada saat ini juga melibatkan sejumlah personil gabungan, diantaranya meliputi personil gabungan dari Polsek Pakisaji, Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang, hingga perangkat Desa Wadung. Jadi api ini dinyatakan padam ya sekitar 1,5 jam setelah personil gabungan tiba di lokasi. Data dari Damkar ini mengungkapkan lahan tebu yang ludes terbakar merupakan milik warga setempat di Desa Wadung bernama Mat Rofi'i, dan pada peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa yang terjadi hari Selasa siang hingga Rabu hari ini ya. Kami sampaikan kembali kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di malangtimes.com.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Wait till you're announced.

Kembali kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang, Saudara. Berita panggilan ditujukan kepada Muhammad Ja'far bin Kajin, 57 tahun, yang dulu beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 1L nomor 14, RT 3 RW 2, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Kamis 24 September jam 9 pagi, untuk mengambil salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Riri Setiawati binti Kasuparno sebagai penggugat. Untuk Anda yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Kabar yang kedua masih dari Pengadilan Agama Malang, saudara. Kali ini berita panggilan ditujukan kepada Alfonsius Edi Hermawan bin Yopi Suharno, 50 tahun, yang dulu beralamatkan di Jalan Raden Tumenggung Suryo, Gang 3, nomor 1B, RT 1, RW 9, Bunul Rejo, Blimbing, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso 1 Malang, Kamis 24 September jam 9 pagi, untuk mengambil salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan dan tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Sumianti binti Parto Senen sebagai penggugat. Kembali kami himbau kepada Anda, saudara, yang mengetahui keberadaan beliau, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Kami informasikan untuk hari ini azan maghrib, saudara, akan dikumandangkan pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa. Hanya kepada Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib

0: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

Anda masih bersama kami saudara dalam rangkaian Malang sore ini untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Beberapa kabar kami hadirkan untuk Anda saudara ini untuk Anda yang ingin memenuhi kebutuhan dapur dengan harga yang lebih hemat begitu ya. Ada gerakan pangan murah kembali hadir di Kota Malang. Giat ini merupakan bagian dari talk show Food Loss and Food Waste sekaligus menghadirkan berbagai kebutuhan bahan-bahan pokok ya dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat saudara. Besok Kamis 24 September 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan selesai di RRI Malang. Anda bisa langsung datang ke LPP RRI Malang di kantor kami saudara di Jalan Cari Panggung nomor 58 Malang. Ada beragam kebutuhan pangan yang tersedia ya. Ada gula KBA los 1 kg dengan harga Rp17.000. Kemudian gula KBA pink Rp17.000. Ada tepung segitiga

1 kilogram 11.000, tepung beras cuma 8.500, ada tepung segitiga setengah kilo cuma 6.000 rupiah, saudara. Untuk kebutuhan memasak ini juga ada garam kapal 2.000 rupiah, kemudian minyak riski 800 mililiter ya, 17.500 rupiah, kemudian ada minyak Alco 800 mililiter, 17.500, dan minyak goreng dengan berbagai pilihan lain seperti Sanco 2 liter 44.000 rupiah, minyak kita 1 liter 15.500 rupiah, Indomie 3.000-an saja, telur ayam 23.000 rupiah, dan berbagai sayuran dan juga cabai, saudara. Untuk beras, ini ada ragam pilihan yang bisa Anda coba. Ada cap lombok 5 kg 74.500, sementara untuk merek Teduh 5 kg 74.500, dan juga ada kemasan 25 kg ya dengan harga 372.500 rupiah. Ada Punokawan 10 kg 149.000, air mineral dan berbagai kebutuhan pangan lainnya, saudara. Untuk perhatiannya, pembelian beras ini dibatasi maksimal 2 pieces untuk kemasan 5 kg dan 2 pieces untuk kemasan 10 kg, satu untuk kemasan 25 kg begitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, saudara. Ingat, besok 24 September dari jam 8 pagi sampai dengan selesai di LPPRRI Malang, Jalan Ceripanggung nomor 58 Malang. Gerakan pangan murah, belanja kebutuhan pokok lebih hemat untuk masyarakat Malang. Kami juga masih akan hadirkan ragam informasi lainnya, saudara, untuk Anda dalam rangkaian Malang sore ini.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Untuk Anda para pecinta buah-buahan, Anda bisa mencoba untuk wisata petik buah melon ya. Ini langsung bisa dilakukan dari kebunnya yang menjadi alternatif pilihan menarik untuk liburan Anda. Anda tinggal ke Taman ADN Firdaus di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Saudara. Di sini, para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan ribuan pohon buah melon dengan jenis Golden Kenanti yang dibudidayakan dalam greenhouse dengan ukuran 50 x 11 meter yang kemudian menampung sekitar 1.260 tanaman. Kepala Desa Sumber Gedang, Niam Sofi, menyampaikan bahwa budidaya melon Golden Kenanti ini dilakukan dengan menerapkan teknologi komputerisasi yang memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi kebutuhan nutrisi, kemudian pengairan, ini bisa dikontrol melalui smartphone, sehingga risiko kesalahan perawatan pun bisa diminimalisir. Dan panen pun bisa dilakukan pada saat waktu yang tepat. Untuk bisa memaksimalkan cara budidayanya, pemerintah desa ini membekali sumber daya pengelola desa dengan berbagai ragam pelatihan. Pelatihan apa sajakah itu? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Budidaya melon golden kinanti, saudara, ini yang dilakukan dengan cara yang sangat-sangat modern sekali, yang kemudian menerapkan teknologi komputerisasi. Ini akhirnya memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi, untuk kebutuhan tanaman golden melon kinanti ini, semuanya bisa dikontrol melalui smartphone begitu ya. Nutrisinya, pengairannya, hingga resiko kesalahan perawatan, saudara. Dan pemerintah desa, saudara, ini membekali sumber daya pengelola desa dengan beragam pelatihan gitu ya. Salah satunya adalah pelatihan budidaya tanaman melon secara hidroponik dengan sistem smart farming sampai model pelayanan wisata yang sangat humanis. Keren ya. Lebih lanjut, Kepala Desa Sumber Gedang, Niam Sofi, menambahkan bahwasannya seluruh tanaman melon ini ditanam dalam lahan kas desa strategis dengan luasan 6 hektar. Pemanfaatan lahan ini menjadi strategi kunci pemerintah desa bekerja sama dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian bernilai tambah yang terintegrasi. Jadi ada banyak sekali teman-teman mahasiswa UMM yang membantu sekaligus juga memberikan banyak manfaat tentang membudidayakan melon kinanti sampai berhasil. Soal rasa, Nia menegaskan jika dibandingkan dengan melon biasa ya, melon golden kinanti ini memiliki rasa yang lebih segar, lebih manis, teksturnya lebih renyah. Jadi gak heran juga ya, kalau harga jual melon ini lumayan tinggi di pasaran. Melon golden kinanti ini harga per kilogramnya bisa mencapai 25 hingga 30 ribu rupiah, saudara. Sementara itu juga Camat Pandaan berharap desa Sumber Gedang akan terus berkembang menjadi desa yang mandiri dan juga sejahtera ya. Harapannya nanti desa Sumber Gedang ini menjadi pusat agrowisata produktif yang memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang datang ke sana. Jadi untuk Anda yang ingin sekali berwisata petik melon, Anda bisa langsung saja datang, saudara, ke Taman ADN Firdaus yang ada di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Permisi, Kak. Kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
4: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
5: Aku Americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rasanya.
1: Saudara, melon golden atau melon kuning ini adalah varietas melon yang memiliki warna kuning cerah, kemudian daging buahnya manis dan juga juicy sekali. Buahnya tidak hanya lezat ya, tapi juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Agricultural and Food Chemistry, melon golden ini mengandung antioksidan yang tinggi, termasuk vitamin C dan beta-karoten. Antioksidan ini, saudara, yang bisa membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu juga, melon golden ini kaya dengan potasium yang bisa membantu mengatur tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Buah ini mengandung serat yang tinggi, ini tentu saja bagus sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan mengurangi resiko penyakit seperti sembelit dan divertikulitis. Terus, gimana dong cara yang paling nikmat untuk mengkonsumsi melon golden? Jangan kemana-mana, kami pasti akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile

terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Manis dan crunchy ini ya, ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Terus gimana dong agar kita bisa mengkonsumsi melon golden dan nggak kehilangan manfaat dari melon golden atau melon emas atau melon kuning ini? Gampang sekali ya, ada berbagai cara saudara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah langsung memakannya begitu ya, sebagai buah segar. Langsung dimakan sebagai buah segar bisa, dijadikan jus atau smoothie, ini juga nikmat. Anda bisa tambahkan ke salad atau dessert Anda juga boleh. Bahkan bikin ice cream atau sorbet ya dengan melon golden ini pasti juga sangat mengasihkan begitu ya. Terus cara untuk bisa memilih si buah dengan kualitas yang sangat luar biasa dan manfaat untuk kesehatan kita yang sangat bagus ini gimana? Yang pertama adalah untuk bisa mendapatkan melon golden yang berkualitas, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilih melon dengan warna kulit yang kuning cerah, cenderung lebih ke kuning pekat begitu ya. Selanjutnya periksa apakah melon ini memiliki aroma manis dan juga fresh. Terus pilih melon yang memiliki berat yang pas dan tidak terlalu ringan. Periksa juga apakah melon ini memiliki kulit yang halus dan tidak terlalu kasar begitu ya. Melon golden ini buah dengan kaya manfaat untuk kesehatan kita, kandungan antioksidannya, potasiumnya, seratnya tinggi sekali. Ini tentu saja akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan karena radikal bebas dan tentu saja mengurangi resiko penyakit kronis. Karena itu juga pastikan untuk memasukkan melon golden ya saudara dalam diet Anda dan nikmati ragam manfaat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible. Kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian dan Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026, ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDGBI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar kita Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Vickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Vickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Vickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Vickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabu Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Ruli Suprayugo yang akan menemani Anda di malam-malam ini untuk edisi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Berbagai macam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu bersama dengan narasumber kita, JM Dr. Ketut Astawa MM, yang akan membahas tentang Trikarya Parisuda, sumber kebahagiaan. Dan nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk bisa menikmati siaran Ruang Rindu berjaringan nasional bersama dengan Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail di program Satu Jakarta. Dan nanti pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat, berbagai macam musik pilihan juga akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Suprayugo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Hardi Haryanto bin Kasemin berusia 47 tahun. Dahulunya beralamat di Jalan Hamid Rusdi Timur, Gang 5C, nomor 451C, RT 5, RW 15, Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Hardi Haryanto bin Kasemin untuk menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanginya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Wiwi Arianti binti Sabrawi sebagai penggugat. Dan bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi panggilan dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Nani Agustina binti Imam Suwardi berusia 35 tahun. Dahulunya beralamat di Dusun Kajar RT 6 RW 7 Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Nani Agustina binti Imam Suhadi untuk menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanginya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Aditya Putra Sampurna bin Sutomo sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
4: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
5: Makanya, setelah musim kemarau begini, jam bakar di siang hari panas baik.
6: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
5: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
6: Abis, kebutuhan hidup nak mau ke mana?
5: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
7: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kembali kami hadir untuk Anda di hari Rabu 23 September 2026 dalam Mimbar Agama Hindu. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Bapak JM Dr. Ketut Astawa MM. Selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Wisnu.
0: Saya Ruli malam hari ini bersama
8: Mas
0: dengan Ruli. Iya, betul.
8: Malam, Mas Ruli.
0: Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Trikarya Parisuda Sumber Kebahagiaan. Dan pastinya untuk Anda para pendengar dan juga umat Hindu di seluruh Malang Raya, kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu. Kami persilakan.
8: Matur nuwun. Ya, selamat malam umat sedharma dimanapun berada. Malam ini saya Ketut Astawa akan membawakan tema Trikaya Parisuda Sumber Kebahagiaan. Ini temanya adalah Trikaya Parisuda. Apa arti Trikaya dan Parisuda? Om Swastiastu, semoga semua makhluk dalam keadaan baik, sehat, sejahtera atas karunia Intisang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Awiginamastu, Namasidam, Om Manubadrah Kratoyan Tuliswata. Semoga semua pikiran yang baik hadir dari segala arah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, apa arti Trikaya Parisuda? Trikaya artinya tiga perilaku. Parisuda artinya disucikan. Perilaku yang disucikan. Yaitu yang pertama adalah pikiran harus disucikan. Yang kedua, ucapan harus disucikan. Yang ketiga, tindakan harus disucikan. Ketiga unsur perilaku inilah di dalam konsep Hindu dikenal dengan istilah Trikaya Parisuda. Mengapa Trikaya Parisuda? Kita katakan membawa atau sumber kebahagiaan. Karena menurut kitab Sarasamascaya sloka 41 menyatakan sebagai berikut. Yang harus manusia perhatikan, jika ada hal yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, malahan menimbulkan duka dan menyebabkan sakit hati, maka hal tersebut hendaknya jangan Anda lakukan kepada orang lain. Seperti mengukur baju, maka lakukanlah pada badanmu sendiri. Perilaku demikian, itulah dharma laksana namanya. Dan penyimpangan ajaran dharma tidak boleh dilakukan. Itu sloka kitab Sarasamascaya, sloka 41. Kemudian sloka Sarasamascaya sloka 42 menyatakan sebagai berikut. Bahwa segala perilaku yang bijaksana, segala perilaku orang bijaksana, orang jujur, orang satya wacana, orang yang dapat mengendalikan atau mengalahkan hawa nafsunya, orang yang tulus ikhlas secara jiwa dan raganya, perilaku yang demikian sudah pasti berlandaskan dharma yang patut diikuti oleh manusia. Jika sudah dapat mengikutinya, maka disebut laksana dharma. Jadi umat sedharma sekalian yang berbahagia, bagi kita umat Hindu, jika kita sudah memahami unsur Trikaya Parisuddha, artinya tiga perilaku yang telah kita sucikan, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Selanjutnya, sloka Sarasamascaya 275 menyatakan sebagai berikut. Berikut ini adalah orang yang memperoleh suka saat ini dan suka kemudian. Suka saat ini dan suka di kemudian hari. Mereka yang mengusahakan laksana dharma atau dengan istilah dharma pravarti, sesudah mereka secara sempurna melaksanakan dharma, maka berusahalah ia memperoleh harta kekayaan, dengan dharma pula ia memperoleh harta, lalu ia hidup berkeluarga, mengenyam kesenangan duniawi dengan landasan dharma. Kemudian dia mengadakan kebaktian pancayatnya, dan mereka dengan perilaku demikian pasti memperoleh suka saat ini dan suka kemudian. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, selanjutnya marilah kita perhatikan dan bicarakan soal unsur Trikaya yang pertama, yaitu soal pikiran yang baik. Apa saja contoh berpikir yang telah disucikan itu atau yang telah diparisuddha? Pikiran yang telah diparisuddha ada tiga unsurnya. Tidak ingin, dan yang pertama adalah tidak ingin dan iri kepada milik orang lain. Jadi itu unsur pikiran yang diparisuddha yang pertama. Tidak menginginkan milik orang lain. Tidak iri di dalam pikiran kita masing-masing. Tidak bersikap kejam pada segala makhluk. Kemudian yang ketiga adalah percaya pada kebenaran hukum karma pala. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, apa contoh ucapan atau perkataan yang disucikan? Ada empat jenisnya, yaitu tidak berkata yang jahat, perkataan kasar atau menghardik, perkataan yang mengandung pisuna atau fitnah, perkataan bohong

curi, tidak berbuat zina, ketiganya patut dihindari. Selokan Salafun Saya, selokan 76. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Seloka 77, Kitab Sarasama Saya menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi penyebab seseorang dikenal adalah pikiran, atau dalam Jawa kunonya manah, ucapan dalam bahasa Jawa kunonya wak, dan perbuatannya dalam bahasa Jawa kunonya adalah kaya. Hal inilah yang menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, hendaklah hal baik itu selalu dibiasakan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan setiap manusia. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Trikaya Parisuddha mengandung tiga unsur. Pikiran yang baik atau yang disucikan atau yang diparisuddha, ucapan yang disucikan atau diparisuddha, kemudian perbuatan yang disucikan atau yang diparisuddha. Sebagaimana telah saya sampaikan contoh-contohnya pada orang yang di atas. Jika kita umat Hindu, umat Sedharma telah memahami konsep Trikaya Parisuddha ini, yaitu berpikir yang baik, yang suci, berucap yang baik, yang suci, kemudian bertindak yang baik, tidak merugikan siapapun, tidak mengecewakan siapapun, maka kebahagiaan pasti akan diperoleh, sebagaimana telah dinyatakan di dalam Kitab Sarasama Saya, Seloka 41, seperti diuraikan sebelumnya. Umat Sedharma, konsep Trikaya Parisuddha ini perlu kita dalami, kita pahami, dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita berpikir, dalam kita berucap satu sama lain, dalam kita bertindak, agar kita terbebas dari segala derita, yang berarti kita selalu memperoleh, mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Seloka 77, Kitab Sarasama Saya menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi penyebab seseorang dikenal adalah pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Inilah yang menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, hendaklah hal baik itu selalu dibiasakan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan setiap manusia. Seloka 79, Kitab Sarasama Saya menyatakan bahwa pikiranlah yang menjadi unsur yang menentukan. Setelah pikiran bekerja, maka mulailah seseorang berkata, berucap, dan melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pangkal sumbernya kebahagiaan. Umat Sedharma dimanapun berada, Trikaya Parisuddha adalah konsep yang penting di dalam kehidupan umat Sedharma sehari-hari. Kita harus mampu menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita di dalam kita bergaul, berkomunikasi dengan sesama umat Sedharma maupun berkomunikasi dengan siapapun, agar kita selalu

0: dan di dalam kondisi yang baik dan memperoleh kebahagiaan jiwa dan raga. Umat sedharma yang berbahagia. Trikaya Parisuddha merupakan konsep yang sederhana, yang mudah kita pahami. Tetapi kita harus berupaya secara terus-menerus untuk menjaga agar pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita selalu membahagiakan setiap orang, yang secara langsung juga akan membahagiakan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena sumber kebahagiaan itu adalah dari pikiran kita yang mengatur ucapan setiap manusia, kemudian yang mengatur, yang mengendalikan setiap perbuatan kita sehari-hari. Umat sedharma, mudah-mudahan apa yang saya uraikan malam ini dapat menambah wawasan kita bersama untuk selalu hidup dalam keharmonisan dengan sesama manusia, harmoni dengan lingkungan kita, alam semesta, dan harmoni dengan Tuhan Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan Maha Pelebur segala keberadaan. Demikianlah uraian mimbar Hindu malam ini. Kiranya dapat menambah wawasan umat sedharma dimanapun berada. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih saya aturkan kepada RRI Malang. Selamat malam.
1: Baik, kami aturkan juga terima kasih kepada Bapak JM Dr. Ketut Astawa MM yang telah menyampaikan berbagai macam pesan dalam Mimbar Agama Hindu untuk kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, Mimbar Agama Hindu akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Topeng Kembar. Alkisah. Di Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk melamar sang putri.
1: Cantiknya putri raja itu, aku ingin meminangnya. Tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
0: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
2: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
1: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi, apa mungkin putri raja mau menerima cintaku? Karena aku buruk rupa.
2: Baiklah kalau begitu. Buatlah topeng khusus yang bagus untuk kamu pakai saat melamar sang putri nanti.
1: Baiklah, Bu.

0: Bu, aku sudah selesai membuat topeng.
1: Pakailah topeng itu, nak. Sekarang kita temui Putri Raja untuk meminangnya.
0: Iya, Bu.
2: Raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah. Kan harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
3: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
2: Sangka. Mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
4: Tidak apa-apa, ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas. Meskipun wajahnya buruk rupa.
3: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
4: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku. Sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Pemuda itu pun senang dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung. Agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang dikenal

Mendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program A1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Seorang dokter Solaria. Juga gitu ya, Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, seneng. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah kumbah kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFN.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yuyo, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan
1: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Santani ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Andi.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Oh, pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
7: Oh, sehat.
6: Keluarga dari ritanya.
7: Oke.
6: Okay. Hmm, nanti akan saya mau nanya lagi tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
7: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Tete Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
7: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
7: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
7: Salaria.
6: Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga apakah ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
7: Siap. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
7: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
7: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
7: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Merida, Pak Widi Ritoke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
7: siap.
6: Dari saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam.
7: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
7: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
7: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
7: baik.
8: Juga pripos kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah
8: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagi.
7: Siap, terima kasih.
8: Teteh
1: Rita Effendi.
7: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
7: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
7: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
7: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
7: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter Denny juga ya.
7: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
7: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
7: Siap.
9: Halo Tete Rita.
7: Halo Tete Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
7: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
7: Siap.
3: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
7: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
7: Siap
9: gitu,
7: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
7: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
7: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
7: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
7: Oke, okay. Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
7: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
7: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Sila.
2: itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
7: Eh, berarti pas rekaman kan itu. Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
10: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
7: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
7: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
7: Oh, oh, berarti okay.
10: Dari remaja masih di
7: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya.
7: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
10: Ikut lomba ya, yeah, yeah, Marita, yeah,
7: yeah,
10: ya.
7: Yeah, yeah, yeah.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
7: Oh, siap.
10: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
7: Macan Festival. Loreng ya macannya.
10: Teh. Enggak dong, Mbak Rita.
7: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
10: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
10: Ikutan tapi jadi penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
10: mungkin sebagai hobi aja.
2: Hobi aja, iya, dia lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah. Jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
10: Betul, betul. Ah,
7: okay.
10: Siap, sama kayak anakku, Mas.
7: Oh ya?
2: Iya.
7: Ada Albert.
2: Iya, anaknya Mbak Ita juga ya sama.
10: Iya, sama cuma hobi. Nyanyi. Iya, enggak mau jadi musisi.
7: Gitu ya.
10: Maunya ya karir sendiri.
7: Karir sendiri. Oke.
2: Okay. Betul.
10: Tuh.
7: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
10: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya, kan, kalau gak salah. 96. Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
10: Ya pasti lupa lah.
7: Iyalah.
10: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
7: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
10: Bisa terjun.
7: Karena memang orang lawas kayaknya.
10: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
7: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
10: iya
3: gimana?
10: Iya dong, jujur.
7: Jujurlah padaku.
3: Bila. Lagi cinta. Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
7: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget,
3: Mas. Enggak, bukan gitu, Mbak.
7: Halo.
10: Aduh.
7: Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
10: Kalau
3: 90-an nah, itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
10: Enggak. Enggak terima.
2: Kabur.
10: Dia akan
3: terus
10: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
10: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
10: selamat jalan banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Ya. Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
10: jalan
3: baru.
10: Jalan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
7: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
10: Senang ya.
7: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
7: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
7: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
7: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
10: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
10: masih konflik ya, itu
2: konflik ya,
10: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik itu kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
10: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
10: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu. Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
7: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
10: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu. Kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
7: Okay.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
7: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
10: jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
7: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
2: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak
10: Ita? Iya ya Teh.
7: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
10: dan kolaborasi Teteh?
7: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
10: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
10: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
7: Nita tadi.
2: Iya.
7: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
10: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
7: Tadi kakeknya
10: Rita,
7: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
7: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Nah,
7: ya. Kosasi.
10: Heh. Benar ya itu. Selamat jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
7: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya?
10: Penulis lagu
7: Brahma Kumbara. Satria Brahma Kumbara. Iya wes. Teteh, nanti kita
2: guys,
7: apa?
2: Tanggal
7: 31
2: ya guys.
7: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
10: Nanti akan diomongkan lagi.
7: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, gitu. Nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
10: lagu
7: Saling
10: lagu.
7: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
10: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget, ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget.

0: Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pakai
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya,
0: kah?
1: Pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal. Selamat
1: oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari juga di Ismail. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Tarita Effendi katanya dipanggil ya, nggak apa-apa Tarita nggak dengar.
3: nggak dengar ya.
1: Nggak apa-apa nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Tarita ya.
0: Damang ya Tarita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Nah, salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke,
0: okay,
1: nanti
0: ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Tarita.
0: Okay. Ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host. Pro satu Nabire itu ada kakak Manu dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: malamnya
3: Pak. Nah dan satu lagi untuk host Pro satu RRI Tanjung Pinang Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete, Tete Rita ya. Tete, kumaha damang, Tete?
0: Tete, kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay. Nanti dijawab.
5: Kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dastono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Ugel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Tita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa, kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa, kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, ya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
0: Oke, okay, siap, ditunggu ya.
7: Iya, okay. Salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu?
8: Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendy, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang miripnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Memang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendy yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay,
4: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
4: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendy melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul, betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendy dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik?
1: Memus,
0: silakan.
2: Kesu. Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan enggak sengaja.
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
4: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki ya.
1: Masih ada.
4: Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya selain nyanyi apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendy ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
9: Tidur.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
9: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
9: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
1: Selamat malam, Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
10: Ismail alias Toko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa? Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya. Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Itu bukan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Teh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
10: Nah, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
0: Silakan.
10: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
11: Iya. kalau bisa memang harusnya ke IKN dari
0: oh, iya, nanti di terus, nanti ya, rencanakan ya.
11: Iya, buat promotornya juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu lagi.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan, teleponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak Atong.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Titi juga saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya menurut jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan. Yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini, ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini yang Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
2: Ada, cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke oke oke.
2: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan
1: ya. Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
5: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi
0: biasanya
5: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini,
2: Pak.
1: Oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
2: Iya.
1: Oke, Teh.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
2: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Okay. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa lah, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta.
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
2: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
2: Siap. Okay.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum
0: dibacakan.
1: Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita aja. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas
3: Denny.
0: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Baisa.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
0: dari
1: nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
0: Sambil kemudian, nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke, oke, oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih ruang rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan

0: Terita Effendi, saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
0: berkesan sekali saya dan istri. Oh iya, Terita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Terita Effendi sampai saat ini? Dan Terita Effendi domisilinya di mana, Terita Effendi?
1: Siap.
0: Itu saja, Terita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
2: Ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
2: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
2: konser
1: Memory
2: of the Show bisa di
1: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
2: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, alunanmusik.nostalgia.
2: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
2: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
4: datang.
2: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya.
2: Udah kayak sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
2: Terima kasih banyak,
1: Teh.
2: Dokter Denny, terima kasih banyak.
4: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
2: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
2: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
2: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
2: Kita jumpa di darat. Oke.
4: Kita jumpa
1: ya.
2: Sayang.
4: I miss you.
2: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya enggak apa-apa.
4: Mas Yudi. Hah? Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
2: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa
2: sudah di penghujung
1: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
1: Taunya, di lebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

ada, gak ada, gak ada.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Masa 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Malang, di kawasan Malang bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini Kamis 24 September 2026. Seperti biasa kami akan awali pukul 5 waktu Indonesia Barat Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6. Hari ini bersama dengan Ustadz Amsyono yang akan membahas tentang tema 4 pilar kekufuran di dalam hati, iri dan dengki. Nah, kemudian juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami lanjutkan dengan berita pagi dari Pro 1 RRI Malang. Dan kami hadirkan berbagai informasi yang kami hadirkan dalam Malang pagi ini pendengar. Dan pada pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan dilanjutkan pada pukul 8 dialog interaktif Malang Menyapa hari ini bersama dengan Esti Sulistia tentang solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste bersama Dispangtan Kota Malang. Dan kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya pada pukul 9 untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dan Malang siang ini akan dibuka dengan sketsa olahraga bagaimanakah kiprah kontingen Kabupaten Malang di Peparprov Jatim 2026. Dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali kembali hadir Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis, seperti biasa agenda dari Ustadz Amsyono ya. Kalau di hari Kamis pasti bersama dengan beliau akan membahas tentang satu tema hari ini. Tausiah di hari Kamis 24 September ini adalah tentang empat pilar kekufuran di dalam hati, iri dan dengki. Nah, seperti apa nanti akan disampaikan tausiahnya bersama Ustadz Amsyono. Dan mengingatkan juga untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa WhatsApp berupa teks, voice note, ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Atau juga bisa telepon di 495850 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, betul. Kabar baik pagi hari ini Ustadz Amsyono?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, setiap hari Kamis pasti ketemunya sama Ustadz Amsyono. Nah, hari ini temanya tentang empat pilar kekufuran di dalam hati. Monggo silakan Ustadz Amsyono mukadimah disampaikan.
2: Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Masyiral muslimin wal jumratul mukminin, pendengar hari di mana pun berada, saya tidak lebih lama agar supaya nanti efektif ini karena materi ini sangat panjang. Kemarin sudah kita bahas, ada judulnya, temanya itu empat yang merusak hati yang akan masuk kembali kebaikan, gitu ya. Yang pertama kemarin sombong, dan sekarang iri dan jadi iri dan dengki itu di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, api yang membakar kebaikan dan kutbah melalai. Makanya hati-hati dengan sifat ini, sikap ini yang sampai ada di dalam diri kita. Dengki ini, iri, dengki ini, ya di iri, dengki, hasad itu lebih sama itu ya. Adalah sebuah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap kenikmatan atau keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Sedangkan hasad sendiri adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dengan kelihatan. Ini rangkaian. Ya, oleh karena itu, kalau diartikan makna hasad ini, sinnya ini, terdiri dari hasad ini kan A, sin dan dal ya. Kalau H ini huruf yang saya baca di ini ya, di karangannya ulam. Ya. Hal itu seringkali menunjukkan sesuatu yang bersifat emosional dan mendalam. Dalam konteks asat ini merepresentasikan perasaan yang kuat dan membara di dalam hati. Kalau sinnya, ini menyedarkan pergerakan atau perubahan. Ini menunjukkan bahwa perasaan hasad tidak habis. Perasaan ini terus berkembang dan mempengaruhi pikiran serta tindakan seseorang. Nah, karena hasad ini dari iri dengki ke hasad ini kemudian nanti merebut kemana-mana itu. Nah, karena sudah hasad dan begitu maka akan menghilangkan tempatan orang lain pada satu. Dan bahkan kalau udah bisa hilang, nyawa orang itu yang hilang kan akan dimisahkan, ya. Akan dibunuh. Nah, dibunuh karakternya, dibunuh pekerjaannya, dibunuh rezekinya, bahkan yang terakhir bisa dibunuh jiwanya itu. Itu kalau sudah apa. Kemudian dam menandakan kedalaman atau intensitas. Dalam hasad perasaan begini tidak datang tetapi sangat mendalam dan sangat intens. Nah, di dalam konteks syariat ya, arti hasad ini amanna zawali nikmatil mahsudi wa husuliha lil hasidi. Aman nih, kita memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Zawali nikmatil mahsudi, ya. Jadi keinginan tidak terpenuhi agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang dia benci, yang dia hasad itu hilang, berpindah kepada orang yang hasad itu tadi. Wahusulinha ilhasadi. Jadi dalam pengertian yang sederhana itu hasad itu perasaan di mana seseorang menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki orang lain hilang atau berpindah pada diri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 54. Am yah sudunandat adama asatumul Allahu min fadli. Ya. Artinya apakah am yahsudunnas? Apakah mereka dengki kepada manusia? Ala alama atahumullahu min fadli karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi ini firman Allah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Iyakum wal hasadu, jauhkan, jauhilah olehmu ya apa wal hasadu. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulunan seperti apa ya, seperti api. Kama tak kulunat seperti api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sehingga penyebab dari hasad ini satu, ya, kebencian dan permusuhan. Tadi itu sudah saya ungkap di depan. Jadi hasad seringkali muncul dari kebencian atau permusuhan terhadap orang lain. Penyebab hasad atau benci ini. Allah berfirman, Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian tahasadu dahulu. Janganlah kalian saling dengki, saling iri. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru. Dan juga janganlah kalian saling berpaling wakumu badallahi ikhwan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang dikau darah. Ini penyebab asat, kebencian dan pemusuhan. Yang kedua, ambisi dan keserakahan. Jadi, Quran surat An-Nisa ayat 32 ini. Wala tatamannau ma fadbalallahu bihi ba'dukum ala ba'din ririjari nasibun. Nima kasabu walimisa imasibu nima kasabun. Nima kasabun. Wa as Anullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah tamannau ma fadallallahu. Janganlah kamu iri terhadap karunia yang diberikan Allah, karunia dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian ma'ala biba'din. Dirijari nasibun, karena laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mimak tasab. Mimak tasabu wali nisa inasibu mimak tasabun. Mimak tasabun, ya. Jadi ada bagian yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari mereka yang mereka usahakan juga. Allah memfadli, maka mohonlah kepada Allah kebagian karunianya. Sungguh Allah inna Allah kami disini saya inna di alim Allah maha mertuah yang sesuatu. Jadi kemudian yang ketiga, karena kurangnya iman, ya ini imannya kurang, ya ini kurang iman, ya kalau orang tidak imannya sudah mulai berkurang terus-terus muncul kedengkian, hasad dan iri itu. Yang keempat, yang terakhir, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan sehat, lingkungan sosial yang tidak sehat. Dapat tumpuan seorang untuk merasa iri dan benci. Innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatobah. Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Saya kira ini tidak sebagai pengantar, Mas.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini tentang iri dan dengki, ya, masuk dalam tadi berarti apa istilahnya Ustadz, empat pilar
2: apa judulnya,
1: kekufuran di dalam hati, betul tapi ya ini. Ya, baik. Silakan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, silakan bisa di WhatsApp ya 081-555-600-915. Anda bisa telepon, bisa kirim teks. Silakan tentang tema kita pagi hari ini, atau mungkin ada pertanyaan lain di luar tema juga monggo silakan ya. Ini WhatsApp pertama yang sudah masuk, Ustadz dari Bu Indah di Pasuruan sudah bergabung pagi hari ini. Ada dua pertanyaan. Oh, ini terkait haji dan umroh. Ustadz, apakah ada kesunahan untuk mengunjungi orang yang mau berangkat atau pulang dari menunaikan ibadah haji atau umroh? Kemudian, apakah ada kesunahan juga bagi orang yang umroh atau haji untuk memberi oleh-oleh? Misalnya sajadah, mukena, tasbih, dan lain-lain. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Ustadz, sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Indah di Pasuruan, ini ada yang sudah gabung. Oh, Pak Ahmad Irwan pagi ini di Bandung Timur sudah telpon dan tersambung bersama kami pagi hari ini. Assalamualaikum, Pak Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam keadaan kondisi baru sehat, Pak Ustaz.
1: Ya, monggo silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Kedengaran suara saya sama Pak Ustaz?
2: Iya, iya, mudah-mudahan
3: semuanya. Kemudian tetap sehat. Sekarang sering mau acara Mutiara Pagi, alhamdulillah, itu kan. Cuma sudah lama nggak kedengaran suara Mbak Mira sama Mbak Lija, itu kan. Yakin ada serikan dari Marang itu pada soleha semua, Pak Ustaz. Ya, di sini soleha. Begini Pak, sekarang kan melihat fenomena situasi sekarang itu sebagai umat Islam sangat prihatin ya Pak ya, karena bagaimanapun juga biasanya Pak, kalau orang yang jujur tidak akan bertahan lama, kan? Tapi mereka yang tidak amanah tetap bertahannya lama, terserap dengan kepentingan. Dalam Islam saya begini, maaf sedikit sebutan aja lah. Pak Purbaya itu kan, apa sih kesalahan Pak Purbaya? Itu yang pertama. Kan tidak jelas. Tapi sekarang bagaimana yang sudah jelas permasalahan seperti bilang pertahanan kok malah tetap dipertahankan. Itu syarat dengan kepentingan. Nah itu yang pertama. Tentang masalah, kemarin saya beri Pak sedikit lah. Kan ada pengarahan di sini, kebetulan perkenalan ketua PBNU Kabupaten yang baru itu kan. Sampai diusir keluar, saya dapat. Sekarang begini. Kan begini Pak, saya ormas NU paling terbesar di Indonesia, sejauh mana mengkritisi kebijakan pemerintah yang sekarang berhubungan dengan permasalahan. Bahkan jadi mitra, jangan menjadi mitra, sehingga yang menjadi mitra itu pasti segala sesuatu mendukung, walaupun itu di masa kontroversi, bahkan kita jatah tambang. Sejauh mana kontribusinya, kan itu tadi keumatan kan, kasusnya begini, umat yang mana? Tapi yang tidak jelas bahwa NU tidak ikut berkisi, bahkan mendukung sekeberan pemerintah. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang situasi sekarang yang dimana orang yang jujur tidak bertahan lama, tapi orang yang tidak jujur tetap bertahan lama? Menurut Pak Ustadz bagaimana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Monggo saat.
2: Ini memang terlalu lama waktunya dipertahankan itu apa ya? Dengan kedataan-kedataan yang sudah kita rasakan. Sampai kemarin saya baca, kalau pejabat di Amerika itu ya, itu kalau ingin katakanlah mengeruk keuntungan untuk negaranya ya, itu mesti dia melakukan ekspansi, invasi ya. Contohnya Timur Tengah, ya kan, semua kan di papalan udaranya ini kalau Amerika. Kalau ingin masyarakat rakyat ya, dari situ minyaknya di ini. Tapi kalau Indonesia katanya, ini bahasa kontennya. Kalau Indonesia enggak, kalau tidak mesejahterakan rakyatnya, tapi mesejahterakan dirinya sendiri ya, dan golongannya, itu bukan melakukan ekspansi atau invasi keluar negara, tapi justru di dalam negaranya ya, dijajah itu ya, atau diambil dengan keuntungannya. Nah, ini bedanya. Baik, jadi begini Pak Irwan dan juga pendengar, ini sudah menjadi apa ya, sudah sangat lama keadaan sedang ini terjadi, sehingga untuk melepaskan diri dari situasi kondisi seperti ini memang butuh waktu juga. Dan ini bukan 1 tahun 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan kita ingat, sebenarnya Indonesia ketika dijajah oleh negara lain dulu, mereka tidak terlalu itu sebenarnya ya, biasa deh. Cuman ternyata kebanyakan Indonesia ini ketika dijajah dulu juga dijajah oleh bangsa sendiri yang mereka memihak-pihak penjajah kan itu. Ya itu jadi memang ini mental yang sudah mulai dulu. Oleh karena itu untuk merubahnya tidak semudah membalik telapak tangan, ya butuh waktu, dan juga butuh doa kita semua yang tidak langsung berdampak kepada kenyataan-kenyataan yang kita ada sekarang. Jadi kita nggak usah terlalu bersuluh, tapi mari kita doakan bersama ya. Tidak usah ini, kita doakan bersama agar supaya ya insya Allah kok, kalau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang terzolim, karena doa orang yang zolim tidak ditolak oleh Allah, itu pasti akan berakhir ya, kenyataan itu. Makanya saya ketika mengajar, saya sampaikan ke mahasiswa, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Indonesia ini yang megang tampuk pimpinan ya, pejabat-pejabat itu kalian semua. Karena itu, ayo mulai sekarang bisikan diri kita dulu, jangan seperti kalau bahasa Indonesia, bahasa Madura saya katakan, bahasa Madura begini, oncur setan datang dene. Apa Pak Irwan itu? Jadi setannya pergi, anaknya setan datang, bebe-bebe nanti ya. Saya ngomong itu ke mahasiswa. Jadi tolong moral sos bangsa yang seperti yang orang ini sudah terpuruk, jangan tapi ditambahi oleh kalian nanti. Jadi kalian harus membersihkan diri. Sudahlah, tidak usah terlalu menumpuk-numpuk kekayaan yang nanti akan menyebabkan apa, pertanyaannya sangat banyak ini ya. Dan ruwet ketika kita nanti masuk ke surga Allah, itu ya. Jadi ini karena persoalan bertumpuk-tumpuk dan terlalu lama, sehingga untuk menyelesaikannya memang butuh waktu. Makanya butuh doa kita bersama. Ya Pak Irwan ya, mudah-mudahan kita semua bisa berdoa untuk bangsa ini sehingga keadaan seperti akan segera berakhir ya, mudah-mudahan. Ya, oke.
1: Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Tadi ada dua pertanyaan dari Bu Indah di Pasuruan WhatsApp. Monggo silakan Ustaz terkait dengan apa tadi? Mengunjungi orang yang mau atau pulang, mau berangkat atau mau pulang menunaikan ibadah haji atau umroh, dan kemudian bagaimana, apakah ada kesunahan juga bagi yang baru pulang umroh atau haji itu untuk memberikan oleh-oleh, misal sajadah, mukenah, dan lain sebagainya?
2: Iya, sebenarnya kesunahan untuk datang bukan kesunahan itu, sebenarnya jamaah itu yang datang ke rumah-rumah pamit istilahnya ya, itu ada habisnya itu, pokoknya itu ya. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah bagi kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, di situ udah ada kata-kata umroh ya, yang pertamanya pada haji, tapi ya umroh otomatis kan ikut di dalamnya, itu harus dianjurkan untuk berpamitan ya kepada lingkungan di lingkungan rumahnya. Nah cuman kalau sekarang seperti di rumah saya ini Pak RT banyak sekali nih, banyak sekali masyarakat jumlahnya, maka dibungkus dengan diundang namanya wali matul hat ya gitu kan. Nah itu sunnah itu, kita ya artinya tadi kalau kita diundang namanya diundang wajib hadir ya, gitu kan. Karena hakul muslim malah muslim, kalau kita diundang saudara kita untuk hadir di acaranya, itu wajib hukumnya untuk hadir kecuali ada udzur syar'i. Nah, sekarang memberikan oleh-oleh kepada orang yang jarang haji, jarang umrah itu sebenarnya siap. Oleh-oleh itu sebenarnya bentuknya ya saya oleh-oleh doa gitu, gitu ya. Nah, cuman orang-orang kalau yang berangkat dari sana itu kalau enggak juga habis dalam bentuk wujud barang, nah itu ada perasaan tidak enak, ada perasaan tidak enak. Jadi sebenarnya tidak harus. Kalau kita sudah misalnya umroh karena diberi orang misalnya dapat hadiah, lalu pulang enggak punya uang untuk beli. Dipaksakan beli-beli ya benar juga, nanti sampai utang-utang tidak boleh pada itu ya. Jadi memberi sesuatu buah tangan kepada orang yang ziarah itu sebenarnya siap karena kita di sana sebenarnya oleh-olehnya itu doa di sana itu untuk jamaah itu untuk berziarah itu ya. Tapi di wujudkan dalam bentuk buah tangan sehingga ada keru dari, tapi nyatanya juga orang-orang yang berangkat ke Mekah Madinah umroh maupun haji, buah tangannya itu tidak beli di situ. Kalau beli di situ waktu itu kalau terlalu banyak tidak kena cas juga itu biaya lagi ya. Nah makanya koper itu kalau pulang dari umroh atau haji itu maksimal kalau zaman saya itu dulu 4 tahun yang lalu 32 kilo. Lebih dari itu enggak cas. Kalau enggak mau bayar cas, ya dikeluarkan itu barangnya. Makanya zaman lagi akhirnya yang berangkat berangkat umroh maupun haji itu membeli barang-barang itu ya di Indonesia ini hanya untuk memberikan buah dengan oleh-oleh ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau oleh-olehnya tidak ada kemana-mana, cuma itu sebagai bentuk apresiasi ya, bagian dari apa ketika sebenarnya doa itu yang dibutuhkan paling utama itu adalah doa. Oke, saya kira itu ya Bu ya.
1: Ya baik.
2: Indah ya.
1: Ya, Bu Indah yang ada di Pasuruan pagi hari ini sudah bergabung. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah bergabung bersama kami melalui line telepon ya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Suko. Assalamualaikum.
4: Oke, Mbak Jalaras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silakan pertanyaan pagi hari ini Pak Suko.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amsyono.
3: Waalaikumsalam.
4: Sama Mbak Tia Laras, sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila juga monggo Pak.
4: Ini Ustaz Amsyono. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada pendengar Ustaz tentang diri dari golongan orang yang tidak mendapatkan ridho Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga keikhlasan? Demikian, ingkang kula aturaken pertanyaan saking kula dumateng panjenengan Ustaz Amsyono. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Pak Suko di Krian Sidoarjo. Silakan.
3: Yang pertama apa, Mbak?
1: Ciri dari golongan orang yang tidak mendapat ridho Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti apa?
3: Ridho yang tidak mendapat Allah, ya. Iri terhadap orang yang tidak mendapat ridho Allah. Gitu, Mbak.
1: Ciri-cirinya golongan orang yang tidak mendapatkan ridho. Ciri-ciri dari golongan orang.
3: Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan kedua, Pak. Jadi hubungannya ini sebenarnya pertanyaan hampir sama, cuman beda warna saja, ya. Jadi berangkatnya harus ikhlas, apapun bentuknya. Apapun amal perbuatan kita itu landasi pertama dulu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Apapun, ya. Makanya Imam Syafi'i atau Syafi'i, ya, itu ketika kita melaksanakan namanya ibadah-ibadah fardhu, ya, ibadah fardhu, salat, zakat, haji, itu niatnya sampai dilafalkan. Agar supaya betul-betul arahnya itu memang kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Misalnya sholat. Nawaitu a'utolli fardhas subhi rak'ataini. Jadi dengan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, saya berniat melakukan sholat subuh, sholat fardhu subuh, dua rakaat menghadap kiblat. Karena lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena yang lain. Yang selain Allah. Jadi itu. Nah, kalau orang segala amal ibadah, amal kebaikannya itu diniatkan lillahi ta'ala betul-betul fokus hanya untuk Allah, dan ini jelas diri orang nanti akan selalu mendapat ridha Allah. Ya, ya. Yang pertama, niat ibadah apapun tanpa uang. Kemudian kita harus juga paham bahwa keberadaan kita ini selalu dipantau oleh Allah. Ya, dipantau oleh Allah. Jadi jangan sampai ada keinginan, ada pikiran bahwa Allah tidak melihat apa yang kita lakukan meskipun di tempat yang sunyi dan kecil apapun. Tidak bisa. Makanya amal itu kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu melakukan perbuatan baik meskipun sebesar biji sawah, tercatat itu. Dan sebaliknya, kalau kamu melakukan perbuatan jelek sekecil apapun juga, pasti juga tercatat dan dipantau. Nah, ini. Oleh karena itu, kalau kita terbiasa melakukan perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan kecil, tersembunyi, dibiasakan, nah, ridha Allah tidak akan datang kepada kita. Nah, nanti bertumpu-tumpu di kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu, ya, tadi sudah beribadah dengan ikhlas, tadi sudah. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan, misalnya disebutkan ridha Allah wa ridha walidain. Kalau ada ayat-ayat
2: Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan ridha Allah, itu kita harus ya menyesuaikan. Artinya seperti ridha Allah wa ridha walidain, ridha Allah bersamaan dengan ridha kedua orang. Jangan sampai diabaikan ini. Nah, di sini ya. Karena apa? Karena keridhaan kita ini, keridhaan Allah ini memang kita harus harapkan. Karena hanya amal ibadah yang kita lakukan tapi tidak memenuhi ridha Allah, Allah belum ridha. Ya, cuman bilangan-bilangan lakukan. Tapi di alam akhirat nanti kita akan terjungkal karena Allah belum meridhai kita. Tapi kalau Allah ridha, nah ini luar biasa. Dunia kita dapatkan kebahagiaan, di akhirat juga dapatkan kebahagiaan. Dan cirinya orang yang diridhai Allah itu, dia setiap jengkal kehidupannya, setiap detik, setiap saat, dia merasakan bahagia karena dalam hatinya ada sebuah keyakinan Allah selalu bersamanya. Dunia juga tidak makan, tidak makan, tidak mudah juga ya. Karena ada ridha Allah yang diharapkan, pasti dia. Karena orang ini selalu bahagia karena bersamaan dengan ridha Allah yang selalu diharapkan. Itu ya, Pak Sukong ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Pak Yudi di Singosari juga pagi hari ini bergabung melalui WhatsApp. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang sepertinya kekufuran seolah dipelihara. Di mana-mana kita lihat permusuhan, kemarahan karena iri dan dengki. Tidak suka melihat orang lain lebih baik. Nah, apakah karena tidak ada rahmat yang didapat padahal beragama, tablik juga dicari setiap hari? Terima kasih. Monggo, silakan.
2: Ya, ini ciri-ciri akhir zaman, Pak Yudi ya. Jadi ciri-ciri akhir zaman itu, ini pekerjaannya malaikat Jibril. Ya. Rahmat itu, kasih sayang itu, ya, di antara sesama manusia itu mulai sedikit menipis itu. Ini tanda-tanda di antara ciri-ciri khas akhir zaman itu, pekerjaannya malaikat Jibril akan mencabut sedikit demi sedikit kasih sayang, rahmat di dalam hatinya manusia ini. Nah, jadi wajar kalau kita orang berkata, ada orang kalau sudah benci-bencinya luar biasa, ya. Kalau ada orang cinta-cintanya yang kadang-kadang luar biasa di luar takaran, ya. Tapi kalau ada orang yang bermusuhan, musuhannya juga luar biasa. Bu. Karena ya itu tadi. Di akhir zaman kata Rasulullah akan datang keadaan di mana rahmat itu semakin lama semakin berkurang dan menipis. Karena akan diangkat. Kan ada 10 di sini ya. Nantilah kita terangkat dia. Nanti lama-lama juga. Di antaranya tugas malaikat Jibril itu yang terakhir itu. Beliau punya tugas mengurangi rahmat yang tercurah kepada manusia itu. Dan diangkat ke lomak ke sana. Ya. Kemudian Al-Quran juga nanti di akhir-akhir zaman juga huruf-hurufnya terangkat, yang ada cuman buku-buku kertasnya itu ada. Alhamdulillah bagi mereka yang sebagai hafid dan hafidah itu, jadi tetap bisa membaca. Kalau saya ini bukan hafid, tidak bisa membaca, nanti ketika membuka Al-Quran loh, soalnya huruf itu akhir-akhir zaman. Seperti itu ya. Nah, ini ya mudah-mudahan. Nah, ini sekarang ini hanya yang kita lihat saja ya. Mudah-mudahan ini belum terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Hanya tanda-tanda kecil aja itu. Kalau tapi ini kalau memang sudah terjadi, berarti ya kita jaga-jaga. Ya, Mas sudah ada.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi di Singosari. Kemudian ada Pak Rofik di Bululawang pagi hari ini tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rofik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rofik, monggo silakan.
5: tentang haji dan umroh tadi. Kalau di masjid di Makkah ya, mau sholat fardu ketinggalan bis, terus sholat di sekitaran hotel itu di masjid kampung, apakah sama dengan di Masjidil Haram? Dah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rofiq di Bululawang.
6: Iya, ini ketika saya berhaji dulu yang jadi diskusi ya. Nah, ada yang mengatakan, ya enggak, tadi maksudnya masih Haram, ya masjidnya itu, gitu ya. Di Nabawi ya Masjid Nabawi kan, sampai pelatarannya. Gitu. Tapi ada yang katakan tuh, namanya Tanah Haram itu kan, ya, kan jaraknya 7.5 kilo keliling itu. Barat, timur, utara, selatan itu 7.5 kilo dari pusat, ya, dari Masjid Haram. Kalau dari di Madinah, dari Masjid Nabawi. Itu di mana saja yang kita berada di situ. Ya. Jadi akhirnya yang lebih afdol itu Pak Rofiq ya.
1: Yeah.
6: Tetap kita berusaha di masjid atau pelataran masjid Masjidil Haram itu. Itu yang lebih afdol. Kan? Nah, jadi tidak ada yang paling anu di sini, tapi akhirnya kesimpulannya namanya Tanah Haram itu kan seperti itu. Jadi kalau kita kamar-kamar tinggal afdol dan afdolnya, betul ya? Betul ya? Jadi lebih baik. Makanya kalau kita ke sana, misalnya mau sholat Jumat, saya pernah itu. Sholat Jumat 2 jam, bahkan kurang dari 2 jam, 1 jam setengah atau 1 jam ya. Kurang 1 jam saya baru berangkat. Apa yang terjadi? Tidak ketemu tempat itu ya. Akhirnya saya sholat di sebelah kanannya Sabdam Tower. Nah, kalau dari dilihat dari Masjid Haram di sebelah kirinya jalan Kajuat itu. Itu akhirnya di situ. Ya padat-padat. Memang tidak tutup. Karena penuh juga. Makanya ketika sholat Jumat itu ya paling tidak 3 jam sebelumnya harus sudah berangkat. Nah sholat fardu belum ya. Artinya sholat fardu 1 jam sebelum pelaksanaan kita berangkat masih itu banyak, itu tidak ada masalah. Tapi yang paling urgen itu ya yang paling sangat ini harus hati-hati ketika sholat Jumat. Itu biasanya tidak mencuci. Ya kalau tidak terlalu tidak berangkat jauh-jauh sebelum. Jadi afdolnya Pak sekarang ini. Lebih afdol kita di masjidnya daripada kita di luar. Kalau masalah pahala, ya tetap ada nilai-nilai ini. Ya kalau di Masjidil Haram kita kan sampai 100 ribu kali kalau 100 ribu ya. Kalau kita sholatnya di Masjidil Haram kan itu kan. Nah sekarang persoalan di luar itu. Nah tadi kembali ke afdol itu. Ya mungkin Mbak sudah banyak berkurang dari teknis mungkin film berapa apalagi. Bahkan saya ketika sudah tidak lutut, nah pernah saya alami itu, bahkan bukan sekali saja ya. Kalau sudah tidak lutut, nah jamaahnya itu kadang-kadang mencari saya. Dan ada seorang kiai membuatkan, ayo kita jamaah di sini aja, di hotel aja. Dan ada musholanya, oke, dan luas itu. Kita kan di sini karena tidak lutut, tidak. Saya jadikan hotel biasanya di situ. Saya jadi hotel di Masjidil Haram, ya. Tapi bukan di Masjid.

0: apakah itu juga termasuk iri yang dilarang? Karena ada hadis tentang tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Sebenarnya iri yang diperbolehkan itu yang seperti apa, Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, itu iri yang diperbolehkan itu tadi. Kalau ada orang ya ibadahnya bagus, kita iri. Aku sih bapak kayak uangnya gitu, kita bayar masjid, sholatnya, sholat fardunya, sholat subuhnya, ya. Itu kita nggak ada seperti ya boleh, kita ini yang dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua ini ketika apa ya orang lain memberi sesuatu, ya itu dalam fardu, memberikan sesuatu orang itu. Kalau mau memberikan bisnis ya kita aku kapan ya itu boleh ini itu padahal kita mampu ya. Itu seperti itu ya.
0: Ya baik, terima kasih Ibu Nur Hayati di Singosari. Bu Yakti juga terima kasih di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz. Berarti kalau sholat di masjid itu lebih baik di dalam masjid ya daripada di teras masjid, Ustadz. Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Sekarang teras masjid itu juga masuk masjid. Jadi yang dimaksud tadi pegang tadi itu kalau di luar itu. Kalau sudah di luar area masjid itu rasanya. Afdolnya di dalam masjid. Nah, di dalam paling afdolnya di dalam masjid. Ya, tidak di latar gitu. Tapi kalau sudah tidak nutup ya di latar pun boleh itu. Masih bagian dari masjid ya. Jadi, kemudian kalau di luar latar ya itu bagian dari tanah suci atau tanah haram ya, tanah haram itu, jadi seperti itu. Jadi ya kayak jamaah, kayak berjamaah kalau di depan itu pahalanya seperti pahalanya onta, batang onta kan itu kan. Nomor dua dapat dapat kambing, juga paling terakhir dapat piti. Aku dapat pintu ya, pintu apa pintu?
0: Ya baik, terima kasih Bu Yakti di Sidoarjo. Ustadz Amsyono, WhatsApp tersebut menjadi WhatsApp terakhir pagi hari ini, tidak terasa di penghujung acara. Ustadz, monggo silakan sebagai penutup apa yang ingin disampaikan.
1: Iya, pada ini kemana-mana ke haji-haji parang. Baiklah, para pendengar dimanapun berada, pada waktulah kita sekarang berpisah ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah bisa sama-sama kita menuju surganya Allah. Karena tadi, karena kita berdoa oleh Allah. Jadi kan, kalau sudah diridai oleh Allah pada saat ini, dari kalian ini insya Allah kita akan menjadi calon pengusaha. Saya kira itu semua dari tadi yang benar itu dari Allah ya, bukan Allah yang mengarahkan kebenaran itu. Tapi kalau ada yang keliru, yang salah, itu pada saya yang foto, saya goblok, mohon maaf yang bisa akhirnya kalian bila tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan pencerahan ya bagi kita semua. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, yang sudah telepon, yang sudah mengirimkan WhatsApp berupa teks. Terima kasih juga untuk yang menyimak Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Amsyono tentang 4 pilar kekufuran di dalam hati. Lebih difokuskan tentang sifat iri dan dengki begitu ya. Mudah-mudahan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik lagi pendengar ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk

membuahkan dosa, salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: ketika terjadi ledakan penangkapan yang berlebih, maka harus ada solusi yang bisa mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah pembekuan.
1: Dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 20 September ada 38 kasus kebakaran. Lebih tinggi daripada bulan Agustus.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini, solusi cegah risiko food loss cold storage 150 ton PT ALS Kabupaten Malang jadi penyangga saat tangkapan ikan melimpah. Berikut laporan William Nathan.
3: Hasil tangkapan ikan yang melimpah saat musim panen raya menjadi tantangan bagi nelayan di pesisir selatan Kabupaten Malang. Ketika pasokan meningkat dalam waktu singkat, keterbatasan daya serap pasar dapat memicu penurunan harga sekaligus meningkatkan risiko food loss akibat ikan tidak segera tertangani. Salah satu upaya untuk mengantisipasi persoalan tersebut adalah penyimpanan dengan sistem rantai dingin atau cold chain. PT Akademi Laut Selatan di Kepanjet memiliki fasilitas cold storage dengan kapasitas sekitar 150 ton ikan. Koordinator produksi PT ALS, Fairuz Abadi, mengatakan fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ketika hasil tangkapan nelayan meningkat. Ikan yang tidak sepenuhnya terserap pasar dapat dibekukan dan disimpan sebelum kembali masuk ke jalur distribusi. Pada dasarnya, cold storage berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi lonjakan hasil tangkapan nelayan yang melimpah. Mengingat ikan tergolong komoditas yang sangat mudah rusak, pembekuan menjadi solusi utama untuk mencegah pembusukan.
0: Ikan itu adalah sesuatu yang bersifat high perishable food atau sangat mudah busuk, sehingga ketika terjadi ledakan penangkapan yang berlebih, maka harus ada solusi yang bisa mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah pembekuan.
3: Menurut dia, kapasitas penyimpanan di fasilitas PT ALS mencapai sekitar 150 ton. Fairuz menjelaskan lama penyimpanan juga dipengaruhi kondisi kemasan. Ikan yang disimpan tanpa kemasan dapat mengalami penurunan mutu lebih cepat. Karena itu PT ALS menggunakan kemasan untuk membantu mempertahankan kondisi produk selama penyimpanan. Menurut Fairuz, perusahaan berupaya menjaga perputaran stok dan tidak menetapkan margin terlalu tinggi ketika membeli ikan dari nelayan.
2: Berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait upaya mencegah food loss maupun food waste di kehidupan sehari-hari.
4: Perkenalkan, saya Eva. Menurut saya, makanan sering terbuang karena kita sering belanja atau pesan makan berlebihan tanpa hitung kebutuhan. Plus, cara simpan bahan makanan di rumah yang kurang tepat sampai akhirnya keburu busuk. Cara paling masuk akal buat cegah ini ya mulai rajin bikin perencanaan belanja, masak porsi pas, dan langsung simpan bahan makanan dengan benar di kulkas biar gak gampang rusak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sasa. Menurut saya, makanan yang masih layak konsumsi bisa terbuang karena kita sering membeli atau mengambil makanan terlalu banyak tanpa memperkirakan kebutuhan. Ditambah kurangnya pengetahuan dalam menyimpan makanan. Nah, untuk mengantisipasinya, kita bisa membeli dan memasak secukupnya, menyimpan makanan dengan baik, serta mengolah kembali makanan yang masih layak. Kalau makanan masih berlebih, sebaiknya dibagikan kepada orang lain daripada langsung dibuang. Nah, sehingga food loss dan food waste bisa dikurangi.
6: Menurut saya, makanan yang masih layak konsumsi bisa terbuang karena kurangnya perencanaan, penyimpanan yang tidak tepat, dan kebiasaan membeli makanan secara berlebihan. Untuk mengantisipasinya, kita perlu membeli makanan sesuai kebutuhan, menyimpan makanan dengan baik, mengolah sisa makanan menjadi hidangan baru, serta mendonasikan makanan yang masih layak konsumsi agar tidak terbuang sia-sia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar lain. Reporter Syamsuddin melaporkan BPBD Kabupaten Malang awasi jaringan air bersih di lereng Kawi pasca karhutla. Berikut informasi selengkapnya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bersama Perhutani dan Masyarakat Binaan terus melakukan pemantauan pasca kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi. Salah satu fokus pengawasan adalah jaringan distribusi air bersih milik warga yang berada di lereng pegunungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini monitoring dilakukan secara mandiri oleh Perhutani bersama Masyarakat Binaan. Selain memantau kondisi kawasan hutan, mereka juga mengawasi kemungkinan adanya kerusakan pada pipa distribusi air bersih atau jaringan hibam desa yang berada di lereng Pegunungan Kawi. Menurut Sadono, keberadaan jaringan air bersih di kawasan pegunungan memiliki peran penting bagi masyarakat di sejumlah desa sekitar. Karena itu, setiap potensi kerusakan akibat kebakaran perlu segera diidentifikasi agar tidak mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perhutani, pemerintah desa, serta unsur relawan untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan gangguan pada infrastruktur air bersih.
8: Sampai dengan hari ini kami di pos lapang secara mandiri dilakukan oleh teman-teman Perhutani Malang sama warga binaan dari Perhutani yang melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus melakukan pemantauan apabila dimungkinkan adanya kerusakan pipa distribusi air bersih atau hipam milik desa yang berada di lereng-lereng pegunungan.
7: Selain pemantauan jaringan air, tim gabungan masih melakukan patroli berkala untuk memastikan tidak muncul titik api baru di kawasan yang sebelumnya terdampak karhutla. Pihaknya ingin memastikan dampak kebakaran tidak meluas dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, terutama akses terhadap air bersih. BPBD menegaskan pemantauan akan terus dilakukan selama masa penanganan pasca kebakaran guna menjaga keamanan kawasan hutan sekaligus melindungi kebutuhan dasar warga di sekitar Pegunungan Kawi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang mencatat 38 kejadian kebakaran sepanjang 1 hingga 20 September 2026. Angka ini sudah melampaui total kebakaran selama Agustus yang tercatat 28 kejadian. Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan peningkatan kejadian kebakaran pada September cukup signifikan, terutama akibat kondisi kemarau dan angin yang mempercepat rambatan api. Kebakaran sepanjang September didominasi lahan kosong, barongan sungai atau rumpun bambu, serta tumpukan sampah. Bahkan pada 22 September, Damkar mencatat 4 kejadian kebakaran dalam satu hari. Dari 4 kejadian tersebut, kebakaran warung di Jalan Galunggung menjadi yang paling serius, dengan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka bakar. Sementara di Tunggul Wulung, kebakaran rumpun bambu seluas sekitar 300 meter diduga dipicu puntung rokok yang dibuang ke daun kering.
1: Dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 20 September ada 38 kasus kebakaran. Lebih tinggi daripada bulan Agustus, karena bulan Agustus dari tanggal 1 sampai dengan akhir 28 kasus. Ya. Sementara September dari tanggal 1 sampai tanggal 20 saja sudah 38.
2: Damkar Kota Malang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, termasuk memeriksa instalasi listrik dan gas, serta tidak membakar sampah sembarangan. Kondisi kemarau dan angin kencang dapat membuat api cepat merambat. Pandu mengingatkan kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dengan berbagai penyebab. Kabar dari Kota Batu, pengunjung Batu Street Food Festival BSFF ke-9 tahun 2026 naik lebih dari 50%. Berikut laporan Rizky Darmawan.
9: Jumlah pengunjung Batu Street Food Festival atau BSFF ke-9 tahun 2026 meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu Sujud Haryadi menyebut jumlah kunjungan selama 3 hari menembus lebih dari 20.000 orang. Sujud menjelaskan, angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan tingkat kunjungan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, panitia tidak melakukan penghitungan jumlah pengunjung secara khusus sehingga angka pasti kunjungan tidak dapat diketahui. Peningkatan juga terlihat dari nilai transaksi transaksi yang dicatat para tenan selama BSFF ke-9. Jika tahun sebelumnya transaksi penjualan mencapai lebih dari 200 juta rupiah, tahun ini nilainya menembus lebih dari 300 juta rupiah selama 3 hari.
10: Sehingga peningkatan kunjungannya itu dari tahun sebelumnya itu kita lebih dari 50% peningkatan kunjungannya. Jadi tembus lebih dari 20 ribu pengunjung dalam 3 hari. Dan justru berkurangnya booth ini justru peningkatan penjualannya signifikan. Kita hampir lebih dari 30% peningkatan dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu 200 sekian juta rupiah, kita tahun ini itu 3 hari itu tembus 300 sekian juta rupiah.
9: Jumlah tenan hotel tahun ini berkurang karena sebagian area Balai Kota Among Tani digunakan untuk kegiatan forum rembuk kontak tani nelayan andalan atau KTNA. Kondisi tersebut membuat jumlah booth tenan hotel yang sebelumnya sekitar 40 booth berkurang menjadi 30 booth. Sujud menambahkan, capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi selama BSFF ke-9 meski jumlah tenan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Sujud juga menyebut, total transaksi tahun ini mencapai lebih dari 300 juta rupiah, sementara pelaksanaan festival berlangsung selama 3 hari dengan 30 tenan hotel serta booth sponsor dan juga panitia. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bergeser ke Pasuruan, pendengar, tekan pengangguran terbuka, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali gelar Job Fair 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
11: Untuk yang kesekian kalinya, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Job Fair 2026. Kali ini Job Fair dilaksanakan di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Rahmat Sarifuddin mengatakan, dalam Job Fair kali ini total ada 40 perusahaan yang berpartisipasi. Dari jumlah tersebut, jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka awalnya 1.000 posisi pekerjaan, namun ternyata bertambah menjadi 1.260 posisi. Dari puluhan perusahaan, rata-rata beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hanya saja penempatannya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bagaimana dengan jumlah pencaker? Ternyata lebih dari 6.000 pendaftar dalam Job Fair ini.
12: Alhamdulillah, kami 40 perusahaan dan hadir semuanya. Kemudian loker yang kami targetkan adalah 1.000, ternyata 1.260 loker yang disiapkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah. Ada yang domisili di kota, tetapi mereka juga penempatannya di Kabupaten Pasuruan. Jadi mereka punya cabang di mana-mana, tapi mengutamakan Pasuruan. Kita siapkan yang untuk online sudah melalui barcode kemarin sampai tanggal 22. Yang offline kita siapkan juga. Hari ini yang offline sudah hadir sekitar 30-an yang offline. Ini kita antisipasi mereka yang tidak monitor di medsos. Datang ke sini, kami layani. Mereka hanya ini aja, scan barcode aja. Karena mereka masuk di dalam itu, ketemu dengan perusahaan yang dituju, langsung scan barcode untuk kecukupan CV-nya mereka.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan hadirnya Job Fair untuk kesekian kalinya menjadi bukti keseriusan Pemkab Pasuruan dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di setiap tahunnya. Ia juga berharap agar seluruh pencaker betul-betul dapat memanfaatkan Job Fair kali ini dengan baik.
13: Hari ini dalam rangka jadi Kabupaten Pasuruan, kita sajikan Job Fair ini. Pertemukan perusahaan dengan pencakernya, maksudnya nanti kebutuhan di bidang apa nanti bisa sesuai dengan dokter. Kami berharap nantinya walaupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar Kabupaten Pasuruan yang mengikuti dokter ini juga berharap, harapan kami nanti banyak juga pencaker yang dari Kabupaten Pasuruan. Luar biasa, ini fasilitas salah satu bentuk kita juga bisa transparan diberikan. Sementara ini kalau tidak dibuat seperti ini, para pencaker sementara kan belum banyak yang tahu di mana perusahaan ini tujuannya berapa tenaga kerja perusahaan ini.
11: Diketahui dibukanya Job Fair tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gus Sobi dan anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan serta undangan kehormatan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan stan-stan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Emil Akbar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Atlet basket putri andalan Kota Malang, Faizatus Soimah, bergabung bersama tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026 di Jepang. Afina Salsabila melaporkan selengkapnya.
14: Atlet basket putri andalan Merbasi Kota Malang, Faizatus Soima, dipercaya bergabung dengan tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026 di Jepang. Faizatus menjadi satu-satunya atlet dari Kota Malang yang masuk dalam tim setelah atlet lainnya, Adelaide Kalista, mengalami cedera. Hesi Tamim, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kota Malang, mengatakan persiapan menuju ajang tersebut telah dilakukan hampir selama 1 tahun. Para atlet yang dipersiapkan terus menjalani latihan untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia tersebut.
15: Ya, kalau Asian Games itu memang sudah dipersiapkan hampir 1 tahun ya Pak ya. Jadi mereka sudah berlatih terus dan harusnya ada 2. Ada Adelaide Kalista sama Ais Faizatus Soima. Cuman Adelaide Kalistanya cedera, jadi harus istirahat. Nah, yang masuk 1 atlet Ais.
14: Hesi Tamim menegaskan, perkembangan timnas basket putri Indonesia saat ini cukup positif. Tim Indonesia disebut telah berhasil lolos dari babak pool dengan 2 tim yang nantinya melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ia mengaku, selain Faizatus, pembinaan basket Kota Malang juga telah menghasilkan atlet lain yang masuk dalam tim nasional. Salah satunya, Hana Harista yang masih duduk di kelas 3 SMA. Hana sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas pada nomor 3x3 dalam turnamen yang berlangsung di Batam. Menurutnya, keberhasilan sejumlah atlet menembus tim nasional menjadi salah satu bukti bahwa pembinaan basket di Kota Malang terus berjalan dengan baik. Banyaknya kompetisi yang digelar sekolah, kampus maupun klub dinilai memberikan kesempatan bagi atlet muda untuk menambah jam terbang. Afina Salsabila melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Cegah risiko food loss, cold storage 150 ton di Kabupaten Malang jadi penyangga saat tangkapan ikan melimpah. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang mencatat 38 kejadian kebakaran sepanjang 1 hingga 20 September 2026. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang yang saat ini sudah ada di jalan, sudah mau berangkat untuk beraktivitas begitu ya. Hati-hati di jalan sekarang pukul 6 lewat 33 menit, setengah 7 jamnya anak berangkat sekolah. Jadi akan ada sedikit kemacetan biasanya di beberapa titik ya, khususnya di area-area yang ada sekolah begitu ya. Mau TK, SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi itu biasanya selalu ada kepadatan lalu lintas begitu ya. Nah, pagi hari ini coba saya cek untuk update ya, bagaimanakah kondisi lalu lintas pagi hari ini di wilayah Kota Malang. Saya ambil dari Waze ya, pagi ini terutama untuk yang mau ke pusat kota. Terpantau pagi hari ini masih lengang nih, pukul 6 lewat 34 menit untuk saat ini. Jadi untuk Anda yang mau berangkat ke pusat kota di Lejen S. Parman lancar, Lejen Sutoyo juga lengang aja. Juga di Jaksa Agung Suprapto terpantau juga masih lengang ya, belum terlalu padat untuk kendaraan pagi hari ini. Nah, namun untuk Anda yang ada di bundaran ini nih, bundaran apa tuh SMP 5 ya, di Temenggung Suryo, itu kan ada beberapa sekolah juga itu, SMP 5 ya di bundaran situ, kemudian di SMP 20 ada SMP Taman Siswa. Nah, di situ juga mulai lalu lintasnya ramai. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara menuju ke Temenggung Suryo. Jadi di sepanjang jalan Temenggung Suryo ini terpantau lalu lintasnya cukup ramai begitu ya. Kemudian juga di sebentar, mana ini ya? Kalau sampai di pusat kota ini terpantaunya semuanya lancar aja sih ya. Masih belum terlihat ada kepadatan lalu lintas. Nah, kemudian titik lain juga di Jalan Veteran pendengar lalu lintasnya ramai begitu pagi hari ini, karena di situ juga ada sekolah-sekolah ya, SMA 8, SMK 2, kemudian SMP 4 juga ada di situ. Jadi hati-hati yang berkendara di daerah ini, MTSN 1 Malang di Jalan Bandung itu juga terpantau pagi hari ini lalu lintasnya cukup padat. Ya, kemudian di Jalan Bogor itu juga terpantau pagi hari ini lalu lintasnya sedang padat pendengar. Kepadatan lalu lintas lainnya juga terjadi di Jalan Bendungan Sutami. Itu juga pagi hari ini lalu lintasnya sedang ramai di sepanjang Jalan Bendungan Sutami begitu ya. Tapi di sampai di Jalan Galunggung ini terpantau juga sudah mulai lancar kembali. Nah, bagaimana untuk Anda yang mau beraktivitas ke arah Kota Wisata Batu pagi hari ini di Jembatan Soekarno-Hatta terpantau juga sudah mulai padat ya. Sudah mulai padat di Jembatan Soekarno-Hatta. Nah, untuk yang mengarah ke Majen Panjaitan atau di daerah Betek itu terpantau lancar aja. Tapi ketika Anda masuk di MT Haryono untuk yang mengarah ke Kota Batu, itu sudah mulai lalu lintasnya ramai di sekitar Rumah Sakit Islam Unisma ya, di depan Mall Dinoyo City situ. Kemudian juga sampai di mana ini sudah masuk, oh ya di MT Haryono saja, karena masuk di Jalan Tlogomas terpantau pagi hari ini sudah cukup lengang ya, juga cukup lancar sampai ke Batu ya. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini yang mau beraktivitas bisa berangkat sekarang deh kayaknya ya, karena mumpung lalu lintas pagi hari ini juga terpantau sedang tidak terlalu banyak titik kemacetan. Nanti biasanya kalau udah 5-10 menit lewat begitu ya, udah mulai padat untuk kendaraan pagi hari ini. Jangan sampai ada barang yang tertinggal, pastikan semuanya sudah terbawa ya, untuk yang berkaitan sama kerjaan atau mungkin bekal begitu ya. Kemudian juga uang tunai, jangan lupa gak usah bawa terlalu banyak. Banyak boleh sih ya, gak banyak pun juga gak apa-apa. Biasanya yang penting bawa uang cash gitu. Biasanya bisa buat parkir atau bisa buat kasih polisi cepek begitu ya. Nah, lalu lintas pagi ini terpantau demikian dari Waze pagi hari ini pendengar. Dan juga kami akan informasikan berbagai kabar terbaru dalam malam
Malang pagi ini, saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
2: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ya menyebut kedatangannya ke Kota Malang ini kaitannya adalah dengan fungsi koordinasi dan juga supervisi terhadap pemerintah daerah. Jadi kegiatan ini mencakup untuk jajaran eksekutif maupun legislatif. Nah, dari juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, koordinasi dan juga supervisi ini adalah bagian dari upaya KPK untuk melakukan pendampingan sekaligus juga pengawasan terhadap pemerintah daerah begitu ya. Dan kehadiran KPK di kantor DPRD Kota Malang kemarin berlangsung sejak sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam kegiatan ini jajaran legislatif dan eksekutif juga turut dikumpulkan ya untuk mengikuti agenda yang digelar oleh KPK. Dan salah satu perhatian KPK dalam pendampingan di daerah ini adalah berkaitan dengan pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. Jadi fokus ini tidak lepas dari adanya sejumlah perkara korupsi di Jawa Timur yang berkaitan dengan pengelolaan hibah kelompok masyarakat. Nah, menurutnya pengawasan terhadap pokir dilakukan ini adalah tujuannya untuk antisipasi celah penyimpangan sejak awal, pendengar. Jadi KPK mendorong supaya potensi persoalan bisa dimediasi dan dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum. Ia pun menegaskan pendampingan KPK juga tidak hanya menyasar pemerintah daerah ya dari sisi eksekutif, karena lembaga anti rasuah

hukum tertentu, pendengar. Nah, ia pun mengatakan masih perlu mengecek lebih lanjut agenda tim KPK yang berada di Malang. Jadi berdasarkan keterangan sementara KPK, kedatangan tim ke Kota Malang ini lebih diarahkan pada fungsi koordinasi, supervisi, pendampingan, dan juga pencegahan, pendengar. Dan pengawasan terhadap proses penyusunan dan juga pelaksanaan POKIR juga menjadi salah satu perhatian yang disorot dalam agenda kemarin.

0: cintai.
1: Pastikan tetap bersama kami dalam Malang Pagi ini di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.